0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana, Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mengundur pelaksanaan Mahakam Mas Karnival dari 30 Agustus menjadi 27 September 2026 yang bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia. Kepala Dispar Kaltim Muhammad Faisal mengatakan penjadwalan ulang dilakukan karena agenda pawai di Samarinda pada Agustus cukup padat sehingga Mahakam Mas Karnival dipindahkan ke September. Festival ini akan melibatkan komunitas pariwisata seni dan budaya serta memberi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menampilkan karya dan atraksi topeng. Mahakam Mas Karnival akan mengambil rute sekitar 2 hingga 3 km dari Taman Samarinda menuju kantor Gubernur Kaltim dengan peserta berkumpul mulai pukul 7 pagi. Demikian kabar etam tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Meniup lilin saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kroden sana perempat RRI Samarinda. Selamat hambat Kroden sana. Nah hambat nih Kroden sana. Semoga etam semuanya sehat, semangat, tentunya siap beraktivitas ya. Jadi buat Kroden sana juga di hambat nih di Halo Benua Etam, Boyera mau ngajak Kroden sana bekesahan seputar jalan santai Kroden sana ya. Ya kelihatannya memang sederhana ya, Kronden sana tinggal melangkahkan betis maha, jalan pelan-pelan maha, menikmati suasana sekitar, tapi amun dilakukan bersama-sama, suasananya lebih jauh lebih menyenangkan Kronden sana, apalagi ini masih nuansa Agustusan ya. Biasanya banyak kegiatan-kegiatan jalan santai Kronden sana yang dibarengi dengan senam sehat, kemudian dengan apa itu pembagian door prize dan lain sebagainya gitu yo. Nah selain itu juga Kronden sana untuk etam galanya mungkin mau bekesan seputar jalan santai, bisa nih gabungan di line telepon kita 0541-727-2656 atau 736152. WhatsApp kita juga bisa di 0811-589984. Jadi Kronden sana jalan kaki ini sebenarnya ya bisa jadi salah sebutin cara sederhana juga menjaga tubuh tetap fit ya. Etam sering berpikir bahwa misalkan olahraga itu memang harus berat gitu ya, kayak harus ke odah olahraga, mungkin ke tempat gym atau mungkin ke pusat-pusat olahraga lainnya, kayak misalkan harus beregu kayak sepak bola, voli dan sebagainya. Ternyata jalan kaki ini juga bisa menjadi aktivitas fisik yang sederhana, apalagi kalau misalkan dilakukannya secara rutin. Nah, yang mau gabungan langsung kita terima dulu telepon ya. Halo.
1: Salam Bu Daya.
0: Iya, Bu Daya kan salam Mbok Reni. Iya, kaget sampai Mbok Reni, Mbok Iranya. Biasa gabungan di WA.
1: Ini aktiviti. Ini pakai pulsa, enggak pakai paket.
0: Nah, mantap leh. Gimana nih? Anu, apa namanya nih bekasan seputar jalan santai. Amun Mbok Reni, gawalkah jalan santai?
1: Wah, dengan semangat 45.
0: Wih, mantap itu.
1: Apalagi ada hadiahnya, Mbok.
0: Wih.
1: Tapi semangatnya ham. Untuk ketinggalan kau di belakang.
0: Iya, tapi biasanya bus, anu Mbok, kalau jalan santai gitu pernah dapat door prize apa kita, Mbok?
1: Dulu, Mbok. Dulu kan, yang dulu pertama itu kita dapat jam dulu. Tahun berapa itu, Mbok? Ini lupa.
0: Terus
1: tanggal 2000 berapa itulah. Itu dapat jam itu, Mbok. Jam itu pernah. Dapat ini apa namanya, termos.
0: Termos.
1: Ini pada nyaman itu yang ada makan yang apa itu ya, itu intinya ada makan lah itu. Kalau yang 2005 kemarin itu dapat ini, dapat panci yang kaca itu, Mbok.
0: Iya, tahun ini dapat apa kita, Mbok? Ada nih?
1: Ada, apa tapi itu belum disebutkan anunya, tanggalnya. Tanggalnya sudah ada, tapi jangan bisa disebutkan.
0: Oh,
1: ada.
0: Gitu. Jadi ada kegiatan jalan santai di situ ya?
1: Ada.
0: Oke.
1: Nah, 23. Tapi belum tahu ya.
0: Oke, berarti nanti hari Minggu nih ya. Mudah-mudahan dapat hadiah ya, Mbok.
1: Amin.
0: Nah biasanya kalau jalan santai, Mbok, kita tuh paling cepat datang kah, atau dia para-para dah mau jalan santai?
1: Kita datang. Udah dikasih jamnya segini.
0: Datang.
1: Kumpul, hadir. Pelat ditinggal. Benar. Ini waktu dulu kan lupa dengan jamnya. Hampir ditinggalan, kena buntut. Mana? Biasa ngesel dulu gitu.
0: Tapi kalau jalan santai enak duluan kah atau belakangan, Mbok?
1: Enakan di belakangan.
0: Belakangan ya?
1: Tapi kalau semangat 45, belakangan duluan sama aja, Mbok.
0: Sama aja ya. Amun duluan cepat istirahat. Amun belakangan di terlalu rame.
1: Tapi intinya ya, namanya senang itu berkumpul sama keluarga, sama tetangga, walaupun kita nggak keluar rumah kan. Nah, jadi kumpulkan sama PRT-nya. Jadi masyarakat satu-satu tahu siapa ini tetangganya, IP-nya. Iya. Yang baru sama yang lama jadi satu, Bu.
0: Jadi satu. Oke.
1: Okay. Lebih seru lagi kalau enggak dapat hadiah.
0: Ini yang, jadi kalau dapat hadiah lebih seru ya.
1: Kalau enggak dapat hadiah, teriakan tuh anak-anak.
0: Oh iya, terus kalau no, terus tuh derpasnya salah.
1: Kan ibu-ibunya enggak dapat tadi ya, pasti anu terlihat.
0: Iya, terus tuh salah lagi ya nomor yang disebut ya, maju malah.
1: Itu.
0: Diteriakin.
1: Kan, tapi kompaknya dapat dapat nih dapat. Yang penting sehat ya katanya Meko. Ya, tetap semesta walaupun lagi dongkol ya.
0: Itu sudah.
1: Siap. Simponya dari Marinia.
0: Iya, makasih ya, Mbok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Mbok. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih ya, Mbok Reni ya. Jadi kalau Mbok Reni mah yang belakangan aja gitu ya. Yang penting sampai, yang penting ikut ya, Mbok. Yang penting dapat door prize mulang ya. Iya, jadi kalau misalnya bicara jalan santai ya, kerondean sana, momen seperti bulan Agustus ini memang banyak dijadikan momen untuk melakukan kegiatan, contohnya kayak jalan santai gitu ya. Jadi biasanya disiapkan juga door prize biar makin semangat gitu ya. Nah, untuk kerondean sana juga nih yang mau gabungan ditunggu ya, kita berkesahan seputar, nah airnya banyak lagi. Jalan santai ya. Jadi kerondean sana, kalau misalkan jalan santai ini ternyata bisa dijadikan kebiasaan sehat juga, aktivitas fisik yang sederhana, apalagi kalau misalkan dilakukan secara rutin ya. Selain itu juga kerondean sana dengan jalan santai juga kita bisa membakar kalori ya. Kalau misalkan sibuk nih kerondean sana, ya aduh kapan nih sempat ke tempat olahraga atau gimana, nah mungkin bisa melakukan alternatifnya jalan santai. Selain kerondean sana, jalan santai itu perlu memaksakan diri yang harus ayo kita pergi gitu ke tempat olahraga ya. Nah jadi jalan santai mulainya ringan maha ya, di lingkungan odah kita tinggal maha dulu yo. Habis itu baru mungkin amun dah jadikan rutinitas, nah bisa agak jauh lagi gitu yo. Yang penting itu sebenarnya konsisten sih kerondean sana. Nah, apalagi kalau misalkan jalan santainya rame-rame ya, ada kegiatan gitu, terus ada door prize-nya, ada makan gratis, tambahnya semangat ya. Oke deh, kita ketemu dulu sama lagu ya.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
2: Definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
6: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Jadi Kronden Sana, kalau cerita seputar jalan santai, apalagi dibalut dengan kemerdekaan, jadi jalan santai ini bisa menjadi bagian tulak semangat kemerdekaan. Jadi karena kemerdekaan ini bukan hanya dirayakan dengan upacara ataupun perlombaan, bisa dirayakan dengan berkumpul dan juga menjaga kesehatan, mempererat silaturahmi, dan tentunya menjaga semangat gotong royong. Jadi kalau misalkan kita mendengar jalan santai Agustusan Kronden Sana, itu pasti yang terbayang suasana pastinya ramai. Orang-orang juga biasanya memiliki apa ya namanya kostum tertentu. Bahkan Kronden Sana kalau misalkan dirayakan misalkan janjian gini ya, kostumnya ini, kostumnya warnanya ini gitu ya, biar lebih meriah aja, biasanya identik dengan warna merah dan juga putih gitu yo. Selain itu juga Kronden Sana ya, dengan jalan santai ini selain kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan ya, apalagi kalau misalkan dibalut dengan hadiah ya, untung-untung kalau dapat ya alhamdulillah gitu ya. Jadi selain mendapatkan kesehatan dan juga dapat happy karena dapat hadiah gitu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak, iya. Waalaikumsalam. Tegaknya habis jalan santai kita nih, Busu.
1: Ya.
0: Habis jalan santai tegaknya ya.
1: Saya mau kalau bersepeda tuh lebih pede, Bu.
0: Wih, kamu jalan santai, Ndi.
1: Kalau jalan santai itu mulai keringatnya kurang.
0: Oh, gitu. Jadi
1: waktu di RRI kan rancang adatan jalan santai, saya tetap bersepeda, Mbok.
0: Oh, gitu.
1: Saya ada rombongannya kan.
0: Siap.
1: Begitu Bu balik tuh, Mbok. Dicegat lehan, Mbok, marga.
0: Apa bunyinya?
1: Tanggapan masalah hari ulang tahun RRI itu kan, Mbok, yo. Habis itu kan, ngap-ngap napas, Mbok, basah itu, Mbok. Nah, itu Ida Nandar itu, wih, ngerinya, Bang Mamat nih, suaranya habis bunyi kan. Ya kan monitor di rumah. Jadi mulai mudah keringatan tuh, Mbok, basah, Mbok, sampai ke dalam-dalam tuh, Bang. Nah, itu, Mbok. Jadi, Mbok, ya, mau seminggu saya di olahraga itu, Mbok, yo. Nah, itu meleleh kan pulau tuh, Mbok. Ya, Mbok, saya rasain. Nah, itu masin tuh, Mbok. Berarti kan kurang olahraga tuh, Mbok, yo.
0: Iya.
1: Tapi menurutin, Mbok, yo, itu, Mbok, di pulau tuh rasa-rasa, dia ada masinnya. Karena kan membuangan, Mbok, membuang kotoran, misalnya, Mbok.
0: Iya, benar.
1: Ini diboleh mandi. Dilap itu ada handuknya spesial semua. Ya sudah itu diboleh juga kipas angin. Tapi habis itu senam-senam, Bu. Nah, kalau saya kepengen boleh jalan tuh ketika di teras kan, tapi ini di pulang lagi sore teras.
0: Iya.
1: Saya pastinya ke Islamic Center, Bu.
0: Oke.
1: Mohon nyaman tuh, Bu, Mbok, yo. Setengah jam, Bu. Tapi mohonnya kira-kira diaman, waktu saya balik dan Mbok, setengah jam cukup. Tapi jarang, Boy. Nah, itu 1 jam 20 menit itu, Mbok.
0: Yeah.
1: Tapi jalannya itu laju biasanya. Ingatkan kan ke jabat, Mbok. Jadi, jalan santai yang tegak di RRI itu pernah dapat gelas. Wish. Ada lambang RRI itu, Mas, ya.
0: Mantap.
1: Terus itu ada apa lagi, yo? Oh, ini. Apa? Jam-jam. Ada dapat. Tapi nggak nagana, tidak pernah dapat, Boy. Itu udah diorang kan, Bu, yo, gitu. Nah, kan. Tapi saya tetap, tapi berapa tahun ini, Bu, ya, absen saya itu, Bu. Kadang-kadang ada kegiatan itu, Bu.
0: Oh, itu.
1: Di tahun dia kan ada jumpa pen itu, insya Allah kalau bisa datang. Dia tahu tanggal berapa? Itu tanggal 5 itu, Bu, yo.
0: Iya, rencananya tanggal 5.
1: Bunyi malam, Bu, saya dengar tuh. Sebenarnya ada interaksi juga saya dengan Anu Busu Didi. Oh, hari Sabtu berarti malam Minggu, Bu, saya lihat di tanggal. Jadi insyaallah lah dia. Tapi mohon saya datang, jangan lari, Mbok. Jangan
0: kenapa?
1: Lari, Mbok. Ya. Saya kan biasanya pakai menyaharum, Mbok.
0: Oh,
1: jangan
0: gitu.
1: Jadi mungkin banyak yang lari, Mbok. Menyaharumnya sebenarnya nyaman. Cuma bila dikena tuh, Mbok, biarpun seminggu nih mau hilang itu.
0: Iya.
1: Jadi jalan santai itu, Mbok, memang menyegarkan, Pak. Cuma lihat dulu jalan santainya tuh. Kalau saya, Mbok, harus kecepatannya agak tinggi, Mbok. Jadi keringatnya
0: lebih
1: keluar, kan?
0: Banyak, ya?
1: Ya, jadi, Mbok, saya tuh mau sepeda tuh, bah, pede bener, Mbok. Balapan. Nah, jadi kalau kita hambat, ya, Mbok, ya, melihat tuh. ada komunitas orang-orang Tionghoa nih, Mbok. Ada ini saya berdua, Mbok. Heeh. Berduanya kurang, wih laju, Mbok. Tapi saya nih bisa balap, Mbok, karena setelah sepeda tuh beda, Mbok.
0: Iya.
1: Ya di gigi depan kan 54. Kalau saya kan 46, Mbok. Jadi ini bisa, Mbok.
0: Iya.
1: Saya apa? Nginjaknya 12 kali, sudah 7. Jadi beda, Mbok. Heeh. Kecepatannya mungkin laju memang buahnya tuh
0: iya.
1: Itu mungkin 45-an kilometer per jam pun saya boleh paling 32 jam buat rata-rata. Tapi sudah di bisa aja dilajui boleh cepat pulang kan berarti semua putar gitu boh. Nyaman boleh kalau ada olahraga apalagi amon etam olahraga ini kan ya asam urat mungkin di tekanan darah normal boh, gula normal boh. Jadi orang jalan betis kan ya menurunkan gula aja tuh Mbok.
0: Iya.
1: Nah, tapi Mbok mau saya olahraga. Ini di atasnya kan saya cek dulu kan darah berapa Mbok. Jadi jangan tegak kawan saya tuh Mbok. Sudah kena tekanan tinggi.
0: Iya.
1: Yang memaksakan diri. Nah, begitu kena Mbok. Karena stroke beratnya. Karena di janunya di diperiksanya. Tegak gula darahnya di meja ini ada Mbok. Jadi nyaman kita memeriksa kan.
0: Iya.
1: Subuh tuh saya tuh pasti mingat itu periksa dulu, oh 110, 118 tuh biasa aja tuh. Saya pernya tuh jarang tinggi, Mbok, paling 74, Boy. Karena rutin kan jalan. Iya dan Mbok, yo.
0: Iya, siap, Busu.
1: Dan segalanya, ano Busu Ijuar dengari tuh, Boy, tadi teman-teman tuh. Dengari siap. Busu ini, itu dengari pas itu. Ini sampai saya telepon tadi, ada bekias bunyi Busu. Tahu kita bekias, Busu? Kan, Mbok?
0: Apa itu?
1: Nah, itu Mbok bahasa Kutai Benih itu bekias itu bersapu, Mbok.
0: Oke, okay, siap.
1: Bekias. Nah, itu. Lagi bekias ini sudah. Terima kasih, Mbok.
0: Oke,
1: okay,
0: sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Busu Mamat, ya. Jadi dapat gelas waktu itu ya, Busu, ya. Oke deh, kronden sana, ya. Ya, mau gabungan di WhatsApp juga bisa ditunggu kebersamaannya, ya. Iya, dan kronden sana kalau cerita seputar jalan santai ya, kronden sana. Memang bulan Agustus ini kronden sana membawa suasana yang berbeda ya. Kronden sana hiruk pikuknya beda ya, terus itu keramaiannya juga beda. Apalagi kayak misalkan di hari-hari yang libur, kronden sana itu dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan untuk menyemarakkan Agustusan, contohnya kayak jalan santai gitu ya. Biasanya mengundang warga-warga sekitar untuk umpat berpartisipasi ya, dengan menyiapkan beberapa doorprize juga, biasanya diisi juga dengan senam sehat sebelum jalan santai. Ya pastinya seru kronden sana ya, apalagi mungkin Etam ini orang yang termasuk sesibuk ya dan juga jarang berdapat dengan tetangga. Nah dengan mengumpati jalan santai ini biasanya kronden sana bisa berkumpul, bisa bercengkrama juga dengan tetangga-tetangga sekitar gitu ya. Baiklah kronden sana di terasa parak jam 9 ya. Terima kasih yang udah gabungan ngawani Mbok Ira bekasan seputar jalan santai. Jadi memang kronden sana kalau bicara tentang kemerdekaan sebenarnya ada banyak cara ya memaknai, enggak harus sesuatu yang besar. Menjaga lingkungan maha itu jadi bagian tulah mengisi kemerdekaan. Menjaga kesehatan jiwa itu ya bagi bisa mengisi kemerdekaan jiwa gitu. Dan pastinya kronden sana bentuk sederhana ini juga bisa kita lakukan dengan cara mengucapkan syukur atas kemerdekaan yang mungkin kita dapatkan saat ini gitu yo. Dan kronden sana Mbok Ira pamit ya, tapi Mbok Ira masih terus ngawani Etam galanya juga ya sampai merapat nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu tetap di Propat RRI Samarinda.

makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Akses menuju destinasi wisata Kepulauan Maratua di Berau diupayakan semakin terbuka, salah satunya melalui usulan perubahan rute penerbangan Berau Samarinda agar singgah di Bandara Maratua. Kepala UPBU Kelas 1 Kalimarau Berau Patah Atabri mengatakan pihaknya tengah bernegosiasi dengan Wings Air agar rute Berau Samarinda ini dapat diubah menjadi Berau Maratua Samarinda. Namun disetujui, skema ini memungkinkan wisatawan dari Berau maupun Samarinda terhubung langsung ke Maratua sekaligus memanfaatkan rute Berau Samarinda yang selama ini beroperasi setiap hari. Usulan ini diharapkan dapat meningkatkan keterisian pesawat, menghidupkan kembali Bandara Maratua, dan mempermudah wisatawan mengakses Kepulauan Maratua. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama

0: selesai mas. Antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda, suara budaya benua etam. Ya, dan kronden sana Mbok Ira masih ngawani etam galanya, dan kali ini di ada bekesah Mbok Ira. Kronden sana punya informasi juga seputar manfaat cengkeh. Kalau bisa dibilang ya, kronden sana manfaat cengkeh ini bukan hanya sebagai bahan campuran dalam pembuatan rokok maha, tapi ternyata cengkeh ini bisa ditamakan juga dalam pembuatan makanan ataupun minuman, bahkan kerap dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit. Jadi kalau bicara seputar cengkeh, ternyata sejak berabad-abad lalu cengkeh ini memang dah dijadikan sebagai bumbu rempah dalam masakan, minyak aromaterapi, sekaligus obat herbal. Kandungannya juga kronden sana daripada cengkeh sendiri itu ada proteinnya, karbohidrat, serat dengan hitungan gram dan juga kalori yang terdapat di 100 gram cengkeh itu sekitar 275 kalori gitu ya. Dan nutrisi lainnya tadi kayak ada beberapa gram protein, ada juga karbohidrat dan lain sebagainya gitu yo. Nah, selain itu juga cengkeh ini ya merupakan sumber antioksidan, vitamin A, vitamin B, kalium, mangan dan juga zinc. Nah, untuk lebih jelasnya manfaatnya apa aja, kemudian saya hadirkan informasi selengkapnya yuk.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Hari, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Ya, jadi kronden sana manfaat cengkeh yang pertama yaitu mengurangi sakit gigi. Jadi kenapa bisa mengurangi sakit gigi? Ini karena kandungan senyawa eugenol di dalamnya ya, kronden sana yang berempu efek antioksidan, anti kuman, anti jamur yang mampu mengurangi bengkak dan juga iritasi di sekitar gigi serta gusi. Kemudian mengatasi tukak lambung. Jadi tukak lambung ini tuh terjadi ketika penipisan lendir lembung lambung atau meningkatnya asam lambung yang dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu ya. Dan untuk mengatasinya bisa mengkonsumsi cengkeh. Dan kemudian kronden sana beberapa penelitian juga menemukan bahwa minyak cengkeh ini bisa meningkatkan produksi lendir lambung. Lendir lambung ini sendiri berfungsi sebagai penghalang yang mencegah terjadinya luka pada dinding lambung oleh cairan asam lambung. Kemudian menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi kronden sana senyawa yang tadi Moira bilang yaitu eugenol dalam cengkeh ini mempunyai sifat antibakteri yang efektif dalam membunuh bakteri E. coli, yaitu bakteri penyebab keracunan makanan ya. Dan kronden sana selain itu juga cengkeh dipercaya kalau mengurangi berbagai jenis bakteri di mulut yang menyebabkan radang gusi dan gigi berlubang serta melawan bakteri penyebab jerawat. Kemudian kronden sana menjaga kesehatan organ hati ya. Jadi sebuah studi menemukan bahwa senyawa ini kronden sana yaitu senyawa daripada eugenol itu bisa meningkatkan fungsi hati, mengurangi peradangan dan juga mencegah terjadinya sirosis. Masih ada informasi lainnya kendia ya.

Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Carey, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik.

0: Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
1: Murah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
2: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
2: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerawaneng sana, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara resmi meluncurkan Festival Budaya Erau Adat Kutai 2026 yang akan berlangsung pada 20 hingga 27 September di Tenggarong. Kepala Disdikpenkuba Kukar, Heriansyah mengatakan Erau tahun ini mengangkat tema Raja Menunggal Bersama Rakyatnya, Raja Menjamu Rakyatnya, yang menggambarkan hubungan Raja atau Sultan dengan masyarakat. Menurutnya berbagai profesi dalam Erau memiliki makna dan filosofi yang perlu dikenalkan kepada generasi muda. Salah satunya beluluh yang dimaknai sebagai upaya meluluhkan energi negatif dan menggantinya dengan energi positif. Pemkab Kukar berkomitmen menjaga seluruh rangkaian Erau tetap utuh, termasuk prosesi sakralnya sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya dan olahraga tradisional. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Ayo Bu, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
3: Ah, pele, mari wole, latu pak polisi.
2: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
3: Aduh mama sayang ini, kenapa roh, dua nala pak polisi deo kita.
2: Nah, itu kan ada yang terobos.
3: Aduh, iwa molo obe aru. Kau mah ede kode ke obe, demi kau ede ke obe. Nah, iwa do kau, rata polisi deo kau.
2: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikuti. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
3: Oke, demi kau mbana, kileno lampu merah. Mae terobos rewoke, ina iwa samal kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salana, no polisi do kan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompeter Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat hambat menjelang siang ya Kroan di sana. Seperti biasa di tengah cuaca yang masih langat ya, belum ada hujan di Samarinda ya, tapi semoga aja mungkin beberapa hari lagi atau boleh deh hari ini turun hujan ya, karena waduh dari kemai-kemai langat beneh ya Kroan di sana. Ya semoga aja ada suasana baru lah turun hujan. Ya kali ini barengan sama Bu Mira ya dalam sajian Samarinda siang sampai Kendia merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jejak Budaya hadir ya di perjumpaan awal etam kali ini untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026 nih, bakal cari tahu bareng-bareng seputar Hari Perjuangan Polri, karena setiap tahunnya nih diperingati sebagai Hari Perjuangan Polri ya tanggal 21 Agustus ini, dan itu baru aja diperingati tuh dari tahun 2024 gitu. Adanya peringatan ini pun untuk mengenang pengorbanan dan dedikasi para polisi dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Tegak apa kesahnya Kendia tem cari tahu bareng-bareng ya, sambil dikawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

Latar belakang Hari Perjuangan Polri sendiri yo itu dimulai di tanggal 21 Agustus 1945 dan ini pun menjadi hari bersejarah saat Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Jasin, pimpinan polisi istimewa yang dulu bernama Tokubetsu Keisatsutai itu memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Nah, langkah ini menunjukkan kesetiaan polisi kepada Republik Indonesia yang baru aja tuh diproklamasikan 2 hari sebelumnya. Sebagai pasukan terorganisir dengan persenjataan lengkap, polisi istimewa tuh tidak cuma menjaga keamanan tapi juga ikut serta dalam perlawanan bersenjata khususnya di Surabaya. Mereka berperan penting dalam berbagai pertempuran melawan penjajah, menjadikan polisi bagian dari kekuatan yang menjaga kedaulatan bangsa sejak awal. Gagasan menjadikan 21 Agustus sendiri ya sebagai Hari Perjuangan Polri itu pertama kali digagas sama Komjen Pol Purn Arif Wahyunadi di tahun 2010. Jadi beliau tuh menyadari pentingnya menghidupkan kembali nilai kepahlawanan dalam institusi Polri supaya generasi mendatang tuh dilupa sama jasa pendahulu. Dirinya juga mengadakan berbagai sarasehan, diskusi sejarah, sampai menggalang dukungan dari akademisi dan tokoh Polri. Ya walaupun memang pada saat itu menghadapi tantangan birokrasi ya, semangatnya tuh gak pernah surut. Upaya tersebut pun semakin kuat setelah pemerintah menetapkan Muhammad Jasin sebagai pahlawan nasional di tahun 2015. Dan ini sebuah pengakuan yang memperkokoh alasan historis lahirnya Hari Perjuangan Polri.

Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silet. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Sapa dan Huri lagu Kalimantan Tengah Yo Kerani Sanap mengantarkan tentang pada pukul 10.48 menit waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi bicarakan seputar Hari Perjuangan Polri ya. Jadi adanya peringatan ini sendiri bi sekedar seremoni tahunan, melainkan simbol nilai-nilai kepahlawanan yang harus dijaga. Dedikasi, loyalitas, dan pengabdian Polri dalam sejarah perjuangan bangsa menjadi cermin kalau kepahlawanan itu tidak cuma diwujudkan melalui pertempuran fisik, tapi juga tanggung jawab moral untuk melindungi masyarakat. Di era modern, adanya peringatan ini pun menjadi pengingat penting bagi generasi muda ya, supaya selalu menyelenggarakan semangat nasionalisme. Generasi muda, mau itu di dalam ataupun di luar Polri, adalah pewaris semangat perjuangan tersebut. Melalui peringatan Hari Perjuangan Polri, mereka bisa lebih memahami peran kepolisian dalam mempertahankan kemerdekaan. Berbagai kegiatan tegak upacara peringatan, pameran sejarah, diskusi publik sampai sarasehan tentang perjuangan polisi ini menjadi sarana edukasi ya untuk menanamkan nilai nasionalisme. Dengan menghargai sejarah, generasi muda akan lebih termotivasi menjaga kedaulatan bangsa sekaligus menjalankan perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab kerana di sana. Itu tadi udah cari tahu bareng-bareng seputar Hari Perjuangan Polri yang setiap tahunnya ini diperingati di tanggal 21 Agustus. Informasi ini dikutip dari detik.com. Setelah ini ada Teras UMKM hadir ngonetem segalanya. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua,

anak. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kronik Sanak PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau Indonesia Re bersama menaikkan nota kesepahaman MOU mengenai pengembangan skema penjaminan risiko terpadu bagi armada kapal wisata Indonesia Nasional. Penandatanganan dilakukan di sela penyelenggaraan InsaYacht Festival IYF 2026 di Benua Denpasar, Bali. Indonesia Re bekerja sama dengan Indonesian National Ship Owners Association INSA, PT Biro Klasifikasi Indonesia BKI, dan PT Asuransi Jasa Raharja Putra JRP. Kerjasama itu menandai penerapan pertama konsep strategic risk management SRM pada segmen pariwisata bahari. Hal ini sebuah pendekatan yang menempatkan pengendalian risiko teknis dan penjaminan risiko finansial dalam satu rangkaian yang tidak terputus end-to-end dari pemilik kapal hingga ke asuransi dan reasuransi. Direktur Utama Indonesia Re, Robi Yanuar Walid menjelaskan kerjasama itu membuktikan kapabilitas nasional apabila dirangkai dengan tepat mampu menghadirkan solusi penjaminan risiko yang utuh bagi industri strategis seperti pariwisata bahari. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rombatar Samarinda, suara budaya Nusantara. Lanjut lagi kebersamaan Etnam kali ini. Yo, masuk di sesi teras UMKM. Ya, bakal Mbak Mira bagi info kali ini seputar memulai usaha warung kopi atau warkop. Ya, karena kan bisa dibilang bisnis yang satu ini sering meneh Etnam jumpai, ya, mulai dari perkotaan sampai pedesaan terpencil gitu. Ya, memang karena rata-rata pada gawal minum kopi gitu ya. Dan sekarang kan banyak ya brand bisnis kopi yang beredar gitu ya. Nah, yang pertama yang bisa membantu Etnam tuh ya dalam menentukan gimana sih caranya gitu buka warung kopi, itu harus tahu konsep usaha warung kopi, kayak jenis kopi yang dijual dan dekorasi tempat usahanya. Harus tahu nih konsepnya dulu tuh tegak apa kalau ndak mulai ya. Kalau niatnya buka usaha di daerah perkotaan, jadi konsep warung kopi yang tepat bisa mengedepankan kesan modern dan dekorasi yang kreatif. Tapi kalau untuk daerah pedesaan ya, biasanya sih konsep digunain lebih praktis, menampilkan varian kopi saset yang tersedia dan nama warung kopi yang berbentuk banner. Itu tergantung kita segala ya, ndak buka warkop warung kopi di mana gitu ya, tuh harus lihat dulu tuh, survei lah istilahnya, gak tegak apa ya. Nah, kan dia deh Mbak Mira bagi tips lagi, oh, kroneng sanak di kawan di dunia sama darten lagu pop daerah Nusantara.

0: Malang Kamilat IKA Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur, mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Bangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda. Disiarkan melalui Pro1 Samarinda, FM 97,6 MHz, dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Benar ya, San?
3: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
3: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
4: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Sebagai awalan untuk memulai usaha warung kopi atau warkop ya, bisa benar etam perhatiin tuh lingkungan sekitar usaha warung kopi tentang perilaku dan kesukaan para konsumen ya dalam mengonsumsi minuman kopi. Biasanya sih untuk usaha warung kopi sederhana itu menargetkan konsumen dari kalangan menengah ke bawah, sehingga etam bisa menghadirkan menu minuman kopi yang terjangkau dibandingkan sama brand kopi yang terkenal gitu ya. Disaranin untuk memperbanyak stok produk atau minuman kopi yang paling sering dibeli gitu ya, apalagi kalau etam segalanya punya modal yang cenderung sedikit. Nah, harus survei dulu tuh kira-kira masyarakat di sekitar etam segalanya lebih gawal kopi merek apa, terus rasanya apa. Kan kopi wine ini banyak macam-macam ya, ada rasa gula aren, ada cappuccino, ada klepon, wih banyak kok ya nih yo, berbagai macam rasa kopi yang sasetan tuh. Terus etam juga bisa menghadirkan varian menu lainnya menyesuaikan dengan permintaan saat berkunjung ke warung kopi Tegak Minstan, kentang goreng, minuman teh dan lain sebagainya. Terus setelah itu harus membuat daftar rincian harga bahan dan peralatan gitu ya. Harus tahu benar tuh rencana modal etam segalanya supaya terhindar dari kerugian akibat perhitungannya tuh di pas. Biasanya sih usaha warung kopi sederhana tuh butuh peralatan dapur, bahan makanan dan minuman kopi, piring, gelas, furniture meja dan kursi, dekorasi pendukung dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya sih tergantung ya, menyesuaikan tuh kroning sanak. Kira-kira sih kalau untuk yang warung kopi sederhana itu membutuhkan sekitar 2,5 juta rupiah sampai 7 jutaan rupiah untuk yang ini ya, modalnya. Tapi tergantung lagi sih, menyesuaikan ya, karena kan tiap daerah harganya beda-beda ya kroneng sanak. Jadi harus dihitung betul-betul tuh modalnya, peralatannya tegak apa, apa yang dibutuhin gitu ya, biar di kecolongan, di mengalami kerugian yoh.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, kan?
0: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

49 menit sudah meninggalkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi ya, Mukmir bagi tips memulai warung kopi ya. Jadi usaha warung kopi yang berskala kecil maupun besar tentunya harus punya hubungan yang baik dengan supplier. Ini bakal membantu memastikan stok bahan makanan dan minuman warung kopi etam segala itu terjamin. Jadi harus bekerja sama dengan pemasok terpercaya gitu ya. Harus cari tuh, bisa nemuin supplier terpercaya gitu, dengan belanja barang grosir untuk kebutuhan warung kopi etam segalanya. Terus bisa disesuaikan dengan lokasi usaha dan tentuin jadi supplier yang etam cari gitu ya. Dan terakhir, buat strategi promo dan diskon tepat sasaran. Bisa benar ngikutin apa yang lagi tren nih di masyarakat sekitar dan buat strategi marketing yang unik dengan buat kampanye, mungkin contohnya di saat hari besar, terus kerjasama dengan komunitas tertentu, dengan ngasih harga diskon spesial, dan rutin membuat promo untuk produk tertentu, dan upayain supaya warung kopi atau segala itu bisa menjadi on top of mind bagi calon konsumen yang pengen nikmati secangkir kopi dan pengen bersantai ya. Kalau perlu sih bisa benih ada fasilitas tambahan tegak wifi atau jual pertunjukan musik, itu bisa menambah daya tarik calon konsumen ya. Oke, tadi yo beberapa tips Mira bagi ya untuk mulai usaha warung kopi atau warkop ya. Informasi ini dikutip dari bukuwarung.com. Setelah ini musik info hadir dengan Netam segalanya. Tetap bersama kami di Pro 4 R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Hambar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sanak, pemerintah Kabupaten Pemkab Berau melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak bersinergi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Berau menggelar workshop pembinaan pelaku usaha di Ruang Sangalaki Kantor Bupati Berau pada hari Kamis kemarin. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat daya saing dan mentalitas para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal agar mampu mengoptimalkan pesatnya potensi pariwisata di Kabupaten Berau serta tidak sekedar menjadi penonton di daerah sendiri. Ketua Dekranasda Berau Brigjen Pol Purn Edi Suwanto mengatakan pembinaan pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan dalam menjalankan usaha, tetapi juga membentuk mental dan semangat kewirausahaan. Menurutnya salah satu tujuan utama workshop adalah melahirkan pelaku usaha yang memiliki semangat kewirausahaan tinggi, mampu menghadapi tantangan, serta tidak mudah menyerah dalam mengembangkan usahanya. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pro4R Samarinda, suara budaya Nusantara, merapat pada pukul 12.12 waktu Indonesia Tengah. Yo, kali ini masuk di sesi mitos fakta salah musik dan info ya. Mitos fakta kendia jam 1 siang ya. Salah ya. Musik info hadir ngawani hitam segalanya yo. Di siang kali ini untuk kawasan CRM Yamin ini terpantau agak adem ya cuacanya. Tumben disenggol nanti panas lagi nih cuacanya yo kroning yang sana. Gimana sih Mbok Mira nih? Kalau dilansir dari BMKG sih sepanjang hari ini cuaca bakal cerah yo kroning yang sana. Dia ada tanda-tanda hujan gitu ya. Lawas benar ya di hujan ya, harapannya semoga aja beberapa hari ke depan atau mungkin mulai dari hari ini adalah sedikit turun hujan ya, karena kalau Mbok Mira baca berita-berita gitu ya, banyak benih kebakaran lahan terjadi apalagi di Pulau Kalimantan tuh, banyak benih dibunuh etam gitu ya, kroning sanang di Samarinda Maha, pokoknya di sekitar Kukar terus juga di Kalbar gitu ya, tuh banyak tuh kebakaran ya, kroning sanang kebakaran lahan maksudnya ya. Dan untuk lalu lintas ramai lancar aja di kawasan CRM Yamin. Jadi buat tetap segan lagi berkendara, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Dan sembari menantikan kumandang, maksudnya bergabung dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda ya, untuk mengikuti khutbah dan salat Jumat, akan kami hadirkan juga di ronde ngeretam segalanya dengan deretan lagu pop di arah Nusantara. Jadi tetap terus pantengin Pro4 RRI Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: asal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Eh, tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Saya Davano Paladrian selaku Putra Duta Gendai Kota Samarinda tahun 2025.
4: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendai Putri Kota Samarinda tahun 2025.
3: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
4: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين jamaah Jum'ah azan ya Allah wa iyakum, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi segala apa yang dilarangnya dan mematuhi mengerjakan segala apa yang diperintahkannya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan ketakwaan kita yang jujur, yang ikhlas, yang murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berkenan mensucikan diri kita, memberikan akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kelak bangkitkan kita dan kumpulkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah azan ya Allah wa iyakum, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang selalu mengingatkan kita kepada sosok manusia yang paling agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini nama baginda Nabi kembali sering disebut, selawat dilantunkan, pujian-pujian disiarkan, kisah kelahiran dan perjuangan beliau dibacakan, majelis-majelis maulid kembali semarak. Semua itu merupakan ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Sejauh mana cinta itu benar-benar terlihat di dalam kehidupan kita? Sebab mencintai Nabi tidak cukup hanya dengan ucapan. Kita boleh rajin bersolawat, membaca kisah kehidupan beliau, dan menghadiri majelis-majelis maulid. Tetapi jika lisan kita masih mudah menyakiti orang lain, jika kita masih mudah marah, jika kita sulit memaafkan, dan jika kita masih berat membantu orang yang membutuhkan, maka kita perlu bertanya kepada diri sendiri, di mana letak kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang sejati selalu melahirkan keinginan untuk mengikuti orang yang dicintai. Ketika kita mencintai seseorang dan menjadikannya sebagai teladan, tentu kita ingin meniru kebaikannya. Kita ingin memiliki sifat-sifat baik yang ada pada dirinya. Begitu pula dengan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah berarti berusaha mengikuti beliau, meneladani akhlaknya, menjaga ucapan, memperbaiki perilaku, dan menghadirkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada manusia yang mengaku cinta kepada Allah, pengakuan cinta itu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Allah menunjukkan bahwa bukti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perangainya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Memang ayat ini berbicara tentang bukti cinta kepada Allah. Namun di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting. Cinta tidak cukup hanya diucapkan. Cinta harus dibuktikan dengan mengikuti yang kita cintai. Karena itu jemaah sekalian, momentum bulan Maulidun Nabi seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mengoreksi kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mudah mengatakan kami mencintai Rasulullah, tetapi kita tidak sungguh-sungguh berupaya
mengikuti akhlak dan keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah jemaah azanillah wa iyyakum. Salah satu cara mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berupaya meneladani akhlaknya. Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang seperti apa akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya sederhana tetapi sangat dalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya beliau mengatakan, baginda Sayyidah Aisyah ditanya oleh seseorang, sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalat lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil fil fil aswaq wala yajzi fi wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Artinya, aku, berkata Abu Abdillah Al-Jabali, pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berkata keji, bukan pula orang yang berbuat keji, tidak suka berteriak-teriak di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan memaafkan dan berlapang dada. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikanlah akhlak Rasulullah jemaah sekalian. Nabi tidak berkata kasar, beliau tidak suka membuat keributan, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika disakiti, beliau memilih memaafkan. Ketika diperlakukan buruk, beliau memilih berlapang dada. Akhlak seperti inilah yang seharusnya menjadi cerminan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga lisan agar tidak menyakiti, menahan diri ketika marah, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan belajar memaafkan dengan hati yang lapang. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan kehidupan kita. Ketika kita sedang marah kepada pasangan, bagaimana ucapan kita? Ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana sikap kita? Ketika tetangga berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah kita langsung membalasnya? Ketika seseorang menyakiti hati kita, apakah kita mampu menahan diri? Disitulah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji. Sebab cinta kepada Nabi bukan hanya terlihat ketika bersolawat, tetapi juga ketika kita mampu mengikuti akhlak beliau dalam menghadapi kehidupan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan teladanku, maka sungguh dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka sungguh kelak dia akan bersamaku di dalam syurga. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah azan ya Allah wa iyakum. Demikianlah khutbah yang bisa kita sampaikan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak pisahkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, sampai akhirnya nanti pada saat kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mau membantu kita dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu.

Possible.

tudo bom? Tudo bom? Alô, tudo bom?

وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر.

Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng Sanak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bontang mengimbau masyarakat untuk menunda aktivitas wisata ke laut maupun memancing. Peringatan ini keluar menyusul kondisi cuaca yang dinilai masih belum bersahabat dan gelombang yang tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Bontang, Usman, melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Ismail Abdullah, mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan ketika hendak beraktivitas di perairan, apalagi akhir-akhir ini sudah ada kejadian kapal wisata karam dan tenggelam. Bahkan nelayan yang meninggal dunia terseret ombak hingga Kutim dengan perahunya yang tenggelam. Menurutnya gelombang tinggi dapat terjadi sewaktu-waktu dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang berada di laut. Oleh karena itu masyarakat diminta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas di perairan ketika kondisi cuaca tidak mendukung. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lagu Kutai dengan nasib pahumaan ya keroneng sana mengawali kebersamaan Etam kali ini di Mitos Fakta ya. Setelah tadi udah Etam ikuti bersama khutbah dan salat Jumat dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda ya. Untuk edisi kali ini, karena kan ini kemarau ya, bisa dibilang karena kan belum ada tanda-tanda hujan sama sekali. Dan pasti kalau Etam segalanya sadar, debu-debu tuh berterbangan beneh gitu ya, angin, debu dan lain sebagainya. Jadi bakal bicara seputar kualitas udara dalam ruangan gitu yo. Nah karena ada yang orang bilang polusi udara dalam ruangan tuh disebabkan cuman sama polusi luar ruangan gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa kerjaannya di dalam ruangan aja atau di rumah aja, udah deh gak bakal terpapar gitu ya sama polusi udara di luar ruangan. Padahal faktanya ya, ya walaupun memang bisa berkontribusi pada polusi udara dalam ruangan, polusi luar ruangan tuh bukan satu-satunya sumber gitu. Justru polusi udara dalam ruangan itu bisa disebabkan oleh bahan kimia yang dikeluarkan oleh bahan bangunan, furniture, produk pembersih atau produk perawatan pribadi. Di samping itu memasak, merokok dalam ruangan atau menggunakan peralatan tertentu itu bisa melepas polutan ke udara dalam ruangan. Justru bisa dibilang faktanya udara dalam ruangannya bisa lebih tercemar daripada udara luar ruangan. Karena apa ya, kayak pencampuran antara bahan-bahan tadi gitu. Kayak bulu ketombe, hewan peliharaan itu juga bisa berkontribusi pada kualitas udara yang buruk dalam ruangan nih. Kalau Etam segalanya punya hewan peliharaan tuh juga bisa tuh karena bulu-bulunya, ketombe dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak cuman apa ya, intinya polusi udara tuh nggak cuman dari luar ruangan aja, tapi dalam ruangan juga ternyata bisa gitu. Nah kan dia cari tahu bareng-bareng lagi seputar mitos fakta kualitas udara dalam ruangan di Kawani dulu kali ini ya. Ada lagu Aceh dengan Boy Hate.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Mitos fakta lainnya ya, corona yang sarang seputar kualitas udara dalam ruangan. Ada yang bilang kalau membuka jendela dan pintu itu selalu memperbaiki kualitas udara dalam ruangan. Membuka jendela dan pintu memang sih bisa memperbaiki kualitas udara dalam ruangan kalau udara luar ruangan bersih dan segar. Dalam beberapa kasus ya, corona yang sarang udara luar ruangan itu bisa sangat tercemar, apalagi di area perkotaan dengan lalu lintas tinggi atau emisi industri. Membuka jendela di tempat tercemar justru bisa meningkatkan aliran polutan ke dalam lingkungan dalam ruangan. Nah, justru ini bakal memperburuk kualitas udara dalam ruangan dan kondisi pernapasan bagi individu yang ada di rumah itu. Makanya penting meneh untuk mempertimbangkan kualitas udara luar ruangan dan sensitivitas individu sebelum mengandalkan pada ventilasi untuk memperbaiki kualitas udara dalam ruangan. Terus ada juga tuh yang bilang polusi udara luar ruangan itu berbahaya, makanya tetap di luar ruangan itu bisa mencegah seseorang dari polusi udara. Bisa dibilang ada kesalahpahaman umum ya yang bilang kalau berada di dalam ruangan itu bisa melindungi seseorang dari polusi udara. Mau gimana pun kualitas udara dalam ruangan terkadang juga bisa jadi buruk loh daripada udara luar ruangan karena polutan yang terjebak masuk dari luar. Saat polusi udara di luar ruangan tinggi, itu bisa menyusup ke dalam ruangan melalui kebocoran, terus jendela yang terbuka atau sistem ventilasi. Nah, itulah yang menyebabkan konsentrasi polutan di dalam ruangan dan itu pun bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan berpotensi tidak sehat. Jadi, walaupun atom segala di dalam ruangan belum tentu udaranya sehat tuh corona yang sana.

0: Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Bangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda. Disiarkan melalui Pro1 Samarinda, FM 97,6 MHz, dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Oke, Kroning Sam dikerasa dah para pupus kebersama Etam kali ini. Yo, udah pemirsa bagi info juga nih seputar mitos fakta kualitas udara dalam ruangan ya. Informasi ini kutip dari panasonic.com. Sampai di sini juga Bu Mira Kawani Atam segalanya dalam sajian sama Nanda siang. Jadi makasih buat Atam segalanya masih setia ya mantengin dari hamba tadi sampai siang kali ini Bu Mira yang siaran. Setelah ini ada Bu Putri hadir ngoni Atam segalanya tapi pasti dinang merian ya karena abis ini Atam bakal bergabung dengan Perempat RC Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Bu Mira pamit, selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Kroning sanak, tetap semangat, jangan lupa dibayar happy. Sampai jumpa dalam kesempatan dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Perempat RC Samarinda, suara budaya Nusantara.

divaksin 3.000 lebih hewan penular rabies selama Januari hingga pekan ketiga Agustus di 8 kecamatan. Kepala Seksi Peternakan dan Kedokteran Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Syafri Edward, mengatakan vaksinasi gratis tersebut ditargetkan mencapai 6.000 HPR sepanjang 2026 untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies. Hari ini Syafri mengatakan pemberian vaksin rabies rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. Vaksinasi dilakukan secara bertahap di 44 kelurahan hingga Desember nanti dengan capaian meliputi 2.000 lebih kucing, 540 anjing, 16 kera, dan 5 musang. Beralih ke berita yang lain, tradisi Mulud Adat Bayan akan digelar 26 hingga 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin 20 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual, dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi ini untuk
3: cuaca di sana Noel?
2: Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
3: Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh. Silakan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya, iya.
3: Nah, apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang begitu. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap. Baik.
2: Oke. Deh. Mungkin terima langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang, oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale ya,
4: untuk pergi barale, untuk pesta lah, pesta barale.
3: Untuk pesta, oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten, pakai benang emas, pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padangnya.
3: Pemedangan.
4: Pakai kayu.
3: Oh, pakai
4: kayunya dibikin panjang.
3: Oh gitu.
4: Di rentang, di ragang namanya bahasa Padang.
3: Di regang ya.
4: Nah itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga. Iya. Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
4: Nggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah
4: kan?
3: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralik itu.
3: Betul.
4: Jadi dari nenek-nenek yang ngajari ini.
3: Oke. Yang pasti turun temurun
4: ya, bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Wati ada kain yang lain. Bisa
4: ada.
3: Dilihatkan
4: ada ke banyak ini.
3: Pendengar
4: ada
3: baju, kita dan pemirsa.
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam pakai benang emas. Oke, cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan tidak banyak.
3: Betul. Kalau selendang gadang itu
4: penuh.
3: Full banget itu ya. Oke. Okay.
4: Ada lagi nih.
3: Ya, ya, boleh.
4: Boleh kan. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya full.
4: Cantik
3: cantik banget. Oke, itu warna-warni. Benangnya warna-warni. Yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke, jadi pendengar dan juga Noel. Nah itu tadi sebuah kerajinan ya, kerajinan seni yang berasal dari Sumatera Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu, Ibu Wati, menurut Ibu Wati, sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya nggak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Nah, kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama juga.
4: Sama kayak gini. Dan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya. Oh, yang baju ya, itu yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang ya.
4: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ame ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak.
3: Masih banyak. Banyak.
4: Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Oh banyak yang pesan.
4: Kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Oke. Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini. Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja.
3: Iya.
4: Kerja luar rumah.
3: Oke, betul.
4: Di toko-toko.
3: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
4: Enggak berapa banyak lagi.
3: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
4: Ada. Rina bisa.
3: Oh, Rina bisa.
4: Bisa.
3: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
4: Masih
3: ya.
4: Banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
3: Oke, okay, berarti membantu Ibu ada yang bantu juga di rumah ada mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
4: Iya, kami di sekitar dekat ibu rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang kayak ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
3: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
4: Dinas Koperasi sudah.
3: Sudah.
4: Sudah.
3: Oke, okay, ada manfaatnya Ibu?
4: Ada.
3: Seperti
4: ya kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil ada acara dikasih tahu kan.
3: Oke, okay, bazar begitu ya.
4: Iya, bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
3: Kalau pelatihan
4: ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
3: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
4: sulit pula anak-anak belajarnya
3: ini. Betul. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat agak susah ya buat ya. Oke. Jadi berarti Ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi. Sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Iya. Kalau pengurusan izin sudah ada juga Ibu?
4: Dulu ada. Sudah ada izinnya.
3: Oke. Okay.
4: Semuanya udah Ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur Ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu Ibu jahit ini.
3: Sejak tahun berapa Ibu memulai sulaman ini?
4: Tahun 80-an lah.
3: Tahun 80-an?
4: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
3: Tahun 80.
4: Sekitar 80.
3: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya. Okay,
4: okay. Nggak mau Ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dan enggak ada kerjaan gitu.
3: Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
4: Ibu ada bisnis lain.
3: Ada juga.
4: Di rumah Ibu ada warung.
3: Oke.
4: Okay. Ada ini bikin rakit maco.
3: Tapi bikin sulaman
4: sulamannya wajib ada.
3: Oke, okay,
4: biasanya datang-datang orang nyari kan.
3: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya enggak sih bikin sulaman ini Ibu?
4: Ada. Kadang-kadang kan pengennya paling sebulan paling cepat.
3: Satu bulan. Ya, satu
4: harus
3: bulan.
4: Siap
3: itu harus sebulan. Ada satu produk ya, begitu ya. Yang paling banyak diminati.
4: Ya selendang ini.
3: Selendang kotor
4: sama gada, baju.
3: Selendang gadang ya,
4: ya sama baju.
3: Sama baju.
4: Baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
3: Ya itu apa Bu yang kecil itu?
4: Kurang laris gitu.
3: Itu selendang juga.
4: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
3: Oke, yang benar-benar sudah berkecimpung di berkecimpung di dunia itu takunan ya.
4: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
3: enggak ngerti. Susah.
4: Kadang enggak.
3: Padahal kelihatannya simpel garis ya.
4: Susah ini. Enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja. Besarnya, jaraknya.
3: Kalau anak muda, banyak yang beli juga enggak?
4: Kalau ibu-ibu muda banyak.
3: Oke.
4: Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
3: Sosialita gitu ya.
4: Sosialita, itu ramai beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini, pakai baju gamis saja sekarang udah pakai ini orang.
3: Oh gitu.
4: Iya. Kalau orang-orang
3: tadi dipadu-padam sama selendang gadang itu.
4: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
3: Oke.
4: Okay. Tergantung orangnya senang pakai ini.
3: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri
4: Harus pakai baju kurung.
3: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
4: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
3: Oke.
4: Pakai
3: Ibu,
4: ini.
3: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
4: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
3: Oke.
4: Okay, tapi kalau toko rupiah. Beda.
3: Dinaikin lagi
4: mahal lagi sekitar 3 atau 3 lebih orang-orang toko
3: karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi
4: baju ini harganya gini sekitar 800
3: ribu ya itu
4: siapnya
3: satu baju
4: itu baju
3: Oke. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai benang ame untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat,
2: dari barat, Eropa betul.
3: Sekarang iya. Itu masih masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin gitu ya, masih pakai tradisional, masih pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
3: Boleh
2: ya.
3: Silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
4: Enggak juga. Harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
2: Okay.
4: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
3: siang
4: juga.
3: Malam ya.
4: Siang malam. Kalau enggak siap satu bulan.
2: Oke, berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke deh, baik.
3: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ame tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
4: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu?
4: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
3: Custom ada juga
4: ada.
3: Gitu ya?
2: Gitu. Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
4: Iya.
2: Oke, baik.
3: Oke. Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Iya. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
4: Iya.
3: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?

0: Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
1: Oke, kalau gitu.
0: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh, dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilakan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa, Uni?
1: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 0811660924. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
0: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
1: Boleh.
0: Baik, buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Okay. Oh, boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya. Di
1: telepon.
2: Mas 1, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu.
1: Oke, masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu. Baik.
2: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau.
1: Iya.
3: Aku datang ini Kak Uni, kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada kakak Amna.
3: Oh, halo, kakak Amna Ufa, gajah cantik ya. Rancak mana itu yo? Mandi. Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih ya, Bu ya. Memang ini pendengarnya banyak, Bu. Ini dari Cik Guru ya. Emang kalau guru kalau Upin gitu loh, kalau pernah nonton Cik Guru tuh guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Cik Guru Sosatang. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner Sulam Benang Ame Munggu Sekato. Luar biasa. Yang amekilo yang tak pernah padam dari Rara Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kalau kita ini sulam amekilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kepatok Sakme, benar ya? Kalau enggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman, dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Namanya Kapalo Sakme berasal dari
2: Kapalo
3: bentuk benangnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau Sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Bati ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, besi, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Bati itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaan kali Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah, Bu, nilainya jual tingginya tuh harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu deh, Bu. Ada yang lebih standar-standar lagi, ya kan? Buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan.
2: Ada.
3: Di bawah 1 juta. Prasarian, yang seperti apa prasarian dan tantangannya warisan turun-temurun ini, Bu? Ada pantun? Boleh pantun dulu, Bang Noel?
1: Silahkan.
3: Silahkan harus berpantun dulu nih budaya Nusantara. Ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang lain kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minangnya begini pantunnya begini ya, ya ibu apa ibu narasumber yang baik hati buati ya ini baju kurung di sulam benang
1: cakep
3: kilo ami batan di situ
1: cakep
3: adat dipegang tidak kan tenang cahayo minang selama-lama. Itu aja pantun saya.
1: Iya. Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria ini dari mana loh?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Oke,
1: betul. Iya, mungkin langsung dijawab. Iya, boleh silakan.
2: Boleh. Silakan Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta nggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini?
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak itu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya.
2: Okay.
4: Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin?
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Ada, ini ada
2: lagi. Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Okay. Ini
2: oh, cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, memang masih ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Uh-uh. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta. Juta kira-kira
4: 800. Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan Ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa,
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
2: Oh, gitu.
4: Ini kan stok Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini memang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit?
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya?
4: Ini nggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu kan, selalu habis begitu?
4: Iya. Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau nggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam rumah ini kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah berapa upahnya.
2: Nah, kita yang minta. Yang upah itu upah biasanya? Itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini Ibu pernah ngambil 1.200.000.
2: Hanya untuk sulaman?
4: Sulaman Ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke. Okay.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin betul saja ya?
4: Iya.
2: Betul.
1: Okay deh. Okay. Baik, tadi pertanyaan dari Ceguria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa? Sulaman barang ama ini karena seperti yang Bu Ati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takut itu anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran Ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul. Tapi alhamdulillah anak ada. Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Berarti memang masih
2: ada.
1: Masih ada penerusnya tapi sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
4: Kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Iya.
4: Daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
2: Tapi berarti Ibu yakin memang sulaman Bandang Aime ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Rana Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Betul.
4: Orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok Ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok Ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
4: Iya.
2: Oke.
1: Berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja, Ibu Wati?
2: Gimana
4: enggak, ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri.
1: Gitu. Berarti nggak terikat kalau dengan badan ataupun usaha itu ya? Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi, kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh
1: baik,
2: diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica. Aduh, udah lama gak dengar suara Ica nih.
5: Iya, udah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya?
5: Iya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Tadi mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati, Bu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Sana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya nggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya ada perbedaannya nggak gitu. Aku kalau lihat kalau lihat ibu Wati ini aku jadi ingat. Ya, ibu saya.
2: Gitu.
1: Iya.
2: So sweet. Oke.
5: Iya.
2: Oke, siap. Itu aja.
5: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu Wati. Boleh ya, Bu Wati, nanti kita coba.

0: Wih,
1: Keren.
0: keren.
2: Bagus,
1: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: So sweet banget ya Ica ya. Oke, boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Ya, Bu Ati silahkan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya. Ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak, atau apa perawan gitu?
3: Beda.
2: Atau anak gadis gitu. Ada bedanya?
3: Ada bedanya.
2: Gimana
3: bedanya? Kalau ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
2: Oh gitu.
3: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
2: Okay.
3: Kalau orang yang pesan baru bisa.
2: Tergantung bikin pesanan lah ya. Tapi ada pernah bikin ya.
3: Ada.
2: Yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
3: Iya.
2: Itu seperti apa motifnya?
3: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
2: Oh iya. Nah, kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya,
3: bentuk bunga sama.
2: Oh gitu. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Ati.
1: Oke. Baik. Ini, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding. Itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
2: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Ya untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau dan lain-lainnya.
3: Ada.
2: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
3: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan. Kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu benar sekarang rumah adat. Adat Padang, adat Minang.
2: Oh, yang jarang.
3: Enggak, itu yang penting itu.
1: Oh, yang penting.
2: Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
3: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
2: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak buat Ibu?
3: Ada.
2: Oh, ada juga.
3: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
2: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
3: kayu. Pakai besi.
2: Kayu pakai besi.
3: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
2: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
3: Kalau tidak diregang keras-keras nggak bagus dia.
2: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
1: Oke, nah, baik. Ini di Jakarta sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
2: Ini boleh dari WA ya?
1: Boleh, silakan.
2: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
1: Boleh, iya.
2: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
1: Yeah.
2: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian urang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
1: Oke. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
2: Oke. Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
3: setuju. Memang harus gitu kan. Orang pakai pakaian barat sama juga nggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
2: Betul, betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
1: Betul. Oke, okay. okay, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuma sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
2: Iya, silakan Ibu Wati.
3: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
2: Betul. Iya, berarti ya jangan jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
1: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak.
2: Semuanya.
1: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
3: Ya,
1: sehat-sehat selalu.
3: Sama-sama.
1: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah, itu dia. Kalau gitu, saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.

sebagai perlombaan olahraga dan permainan tradisional sejak Senin kemarin hingga Sabtu mendatang di Jakarta dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Sudin LH Jakarta Pusat, Slamet Riyadi, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan seluruh jajaran pegawai untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan nasionalisme. Sebanyak 10 cabang perlombaan digelar termasuk futsal, bola voli, bakiak, pilah sampah, Mobile Legends, dan biliar. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang mencari potensi pegawai untuk mengikuti kompetisi di tingkat yang lebih tinggi.

Beralih ke berita yang lain, PT Kereta Cepat Indonesia Cina berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada hari ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Jawa Barat bertema Jabar Istimewa. Kegiatan digelar di stasiun Padalarang dan selama perjalanan kereta WUS melalui pertunjukan tari topeng Cirebon, kecapi suling, dan tari merak. Kolaborasi tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada penumpang sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Jawa Barat. Kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat dan memberikan pengalaman perjalanan berbeda serta memperkuat promosi budaya Jawa Barat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Dendang Merian, waktunya Etam Dang, Dang, Dangdutan, Bu Sombo, selamat Merian. Dengan lagu-lagu dangdut, Bu Puterin kawani kita segalanya ya. Di cuaca yang panas hari ini di Samarinda, Bu Sombo. Dan kembali Bu Puterin ingatkan buat Etam segalanya ya, mengingat cuaca yang panas juga Bu Sombo, untuk Etam segalanya ya yang lagi apa ya sibuk juga di dapur ya, diperhatikan juga panas kompornya Bu Sombo, dan juga jangan melebihi HIO, takutnya terjadi apa-apa ya, hal yang diinginkan harus kita hindari juga Bu Sombo ya, yang di lagi dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, cuaca panas ini Bu Sombo bikin sedikit silau ya, jadi tetap hati-hati aja, jangan laju-laju, dan harap bersabar sabar ya yang lagi kejebak macet, yuk kita hilangkan segenap wis ya, segenap keraguan, asik kok ragu, segenap kekesalan ya saat lagi macet ini Bu Sombo dengan lagu-lagu dangdut deh kalau gitu. Yuk yang pertama silahkan, lo jalur telepon sudah Mbak Putri buka Bu Sombo, yang mau gabung lewat WhatsApp juga boleh ya di 0811 5819 984. Lagu-lagunya seperti biasa ya ada di RR Digital dan juga di Facebook Bu Sombo. Kita nyapa dulu nih ada siapa di mana. Halo Dendang Merian.
1: Hai, selamat sore Dendang Merian. Merian waktunya Etam Dangdutan bersama Mbak Putri.
0: Iya, waktunya Etam Dangdutan. Kenapa jadi meriang sih?
1: Grogi sama Bu.
0: Aduh. Kalau meriang itu sakit.
1: Iya, kan aku bilang grogi.
0: Oh, jadi gitu. Tapi kita enggak sakit ya. Sehat ya di sana ya?
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Di mana sih rumahnya? Minahasa. Minahasa masih panas ya di sana ya?
1: Masih, udah 48 hari.
0: 48 hari ya, udah dihitung nih. Iya deh, di sini juga sama nih hujan di sini panas, tapi di daerah Tenggarong ya dekat lah dari Samarinda kira-kira ada 41 jam gitu hujan kemarin. Semoga ya di Samarinda hujan, di Minahasa juga hujan ya. Soalnya udah lama banget nih kita kemarau ya.
1: Amin, ya semoga sehat.
0: Di sana bagaimana kabar keluarga dan lain-lainnya? Aman terkendali ya?
1: Iya, keluarga sehat semua bertiga. Alhamdulillah. Kakakku, bapak aku sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagu dangdut kita seperti biasa nih. Sudah dilihat belum playlistnya?
1: Dilihat, ini kan radio Mbak Putri.
0: Loh, kan ada di area digital sama Facebook loh.
1: Oke.
0: Iya, siapa tahu udah lihat ke sana maksudnya.
1: Apa sih, dipilihin aja.
0: Belum aku ya?
1: Oke deh kalau gitu. Dipilihin aja sama Mbak Putri.
0: Oke deh kalau gitu, ntar dipilihin aja deh lagunya ya.
1: Iya.
0: Mau titip salam buat siapa nih, Busu?
1: Salamnya buat semuanya aja. Aku mau nanya-nanya dikit sama Bapak.
0: Apa Putri tuh? Baik. Tanyanya satu aja ya.
1: Kok satu aja sih?
0: Mau tanya apa tuh?
1: Iya, singkat-singkat aja dikit. Gimana kabarnya hari ini?
0: Sehat, alhamdulillah. Seger.
1: Seger. Udah makan?
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Ya, okay.
0: Sudah makan, hari ini sehat. Soalnya banyak makan, jadi sehat.
1: Terus satu lagi terakhir, apa namanya, besok siaran apa libur?
0: Besok hari apa sih? Sabtu
1: hari
0: ya.
1: Sabtu
0: masuk, kebetulan.
1: Masuk ke pagi
0: itu.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Bangun pagi ya berarti.
0: Iya, bangun pagi.
1: Iya. Ada terakhir mau ngomong sebelum mengakhiri percakapan.
0: Apa tuh?
1: Iya, lama juga kita gak ngobrol ya.
0: Iya, memang lama banget ya tidak berjumpa. Kayaknya setiap Merian deh kita berjumpanya ya, Busu ya.
1: Iya, aku udah kangen sama Mbak Petri.
0: Apa? Kenapa kangen ya? Kangennya dikit apa banyak?
1: Udah kangen banget.
0: Waduh, kangen banget ya. Iya. Ya udah nih. Apa nih closing-closingnya nih? Mau titip salam? Enggak, udah semuanya aja.
1: Udah, iya semuanya aja. Iya deh. Buat Putrinya jaga kesehatan. Iya. Sampai ketemu lagi dan ya sampai jumpa.
0: Iya.
1: Selamat sore. Assalamualaikum dan
0: sore juga. Waalaikumsalam. Iya, nanti kita kasih lagu Fitri Karlina aja ya, Busu ya. Ya yang utama lagi silahkan Bu Sombo, lagu-lagunya bisa tamgelanya lihat di Facebook ya. Cuaca hari ini panas benar ya, nyamannya kita ini minum es kelapa Bu Sombo ya. Es kelapa ditambah air gula aren. Wih, mantap benar ya Allah. Kita sapa dulu nih ada siapa di mana. Halo, Dendang Merian.
2: Waktunya Etam Dang dan Dangdutan.
0: Iya, ada Busu Abdurrahim. Sehat kita Busu di sana?
2: Sehat selalu, sehat Bu Putri.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Di sana panas benar Kak Busu? Eh, kita lagi di mana? Di rumah apa di kebun apa di mana nih?
2: Saya di rumah sekarang soalnya hari Jumat.
0: Oh iya, hari Jumat ya, libur ya bekerjanya ya.
2: Mau kerja, kerja cuma mengatur sendiri aja.
0: Itu
2: kalau saya banyak saya bisa kerjakan. Kalau misalnya ini ada tadi memang apa namanya itu
0: apa?
2: Menawari itu mengecat rumahnya. Pokoknya banyak itu karena saya bisa tukang juga, bisa sopir, bisa listrik, kerja listrik, instalasinya, bisa petani.
0: Mantap itu Busu.
2: Iya banyak itu, cuma mengatur aja.
0: Iya tinggal atur aja mana yang ini ya, lagi di mau kerjain ya, moodnya yang mana gitu ya.
2: Dari adul.
0: Oh gitu ya.
2: Iya adul, ada duit urusan lancar.
0: Iya kayak adulnya juga gitu, kalau ada duit urusan lancar. Iya Busu, kita mau lagu apa nih?
2: Apa yang ada lagunya?
0: Kita punya lagu dari Fitri Karlina, The Trio Macan, Gery Mahesa, Ayu Ting Ting, Sri Devi.
2: Ayu Ting Ting apa lagunya?
0: Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting Suara Hati.
2: Oh Suara Hati. Ya itu lah tadi Suara Hati.
0: Boleh deh kalau gitu.
2: Teriadun.
0: Iya boleh.
2: Ada duit urusan lancar.
0: Oke, titip salam buat siapa nih Busu?
2: Iya titip salam kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda antara lain ya. Ya pertama-tama saya sapa dulu Busu Anto ya. Biasanya tempat tinggalnya di Dobua. Sudah ada saya dengar suaranya. Iya jadi yang belum saya dengar suaranya itu ada Busu Indra di sana-sanga. Kemudian yang belum saya dengar juga suaranya itu ada Busu Dari di Waduri. Belum pernah juga saya dengar suaranya. Kemudian menyapa teman-teman selanjutnya ada Busu Mamat, ada Busu Rinjani, Busu Abdul Syukur. Kemudian berikutnya ada Mbok Remi, Mbok Yuli, Mbok Titin, Mbok Nurul keduanya, Neilas, Mbok Sanawia, Mbok Eka, Mbok Modrika, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Habis bulan Agustus tentu masuk ke bulan September.
0: Iya betul.
2: Jadi dalam bulan September memperingati hari radio.
0: Nah ya. Itu dia
2: hari radio dia yang kalau tidak salah 81 ya.
0: 81 ya benar.
2: Iya pada tepatnya 11 September ya.
0: Tepegat. Iya dah itu dia akhirnya ya Busu tepegat. Perkataan kata-kata akhirnya. Iya hari ulang tahun radio nanti September ya. Kita menyapa lagi siapa di mana nih. Halo Dendang Merian.
3: Waktunya kan dangdutan, dangdutan.
0: Dangdutan.
3: Yeah. Ini dengan Mbok Nia ya kan Mbok Nia.
0: Iya salah.
3: Ya siapa Mbok Nana.
0: Lah kenapa jadi Mbok Nana? Kenapa? Itu salah sambung Busu kalau Mbok Nana berarti. Salah sambung itu.
3: Jalan lagi tuh nih rame.
0: Nah, jadi sambung siapa? Ayo.
3: Mbok Nita, ya kan Mbok Nita.
0: Salah lagi.
3: Mbok Putri, Mbok Putri.
0: Nah, ini baru benar.
3: Nah, Mbok Putri.
0: Iya, Busu Misran.
3: Bulan September ini banyak air jatuh jember nanti Mbok Putri, ya kan?
0: Kenapa? Banyak.
3: Musim hujan nanti tuh lihat kan bulan September itu.
0: Iya, siap-siap sudah itu Busu mancing. biasa keluaran dah tuh iwak-iwak tuh.
3: Iwak-iwakan jukur-jukuran balai-balai ya kan?
0: Itu kan yang Busu cari kan?
3: Iya, itu yang dicari. Asal jangan pepuyu begincu aja, ya kan?
0: Amun itu kan kau ditangkap betangkup.
3: itu harus ada yang abang-abang tuh, yang ada abang-abang itu.
0: Ih, bujo kemana?
3: Bujo kemana itu, wayanya ilmu apa, yang penting abang-abang hijau-hijau ya kan?
0: umpannya harus yang abang-abang tuh, Busu.
3: abang-abang itu.
0: Amun kada abang, kada handak, ini mantup, mantup.
3: Ya, bujo itu.
0: Busu, request lagu apa nih?
3: Lagunya anu itu apa ya? Lagunya ini lagu apa aja yang di dalam tuh Mbak Putri?
0: Ada lagu Eri Susan, Super Emak, Melili, ada Jana featuring Rami, Uci Sucita, lagu Lesti, Rita Sugiarto, ada juga, ada Via Valen. Rita Sugiarto Perpisahan.
3: Ya itu aja dah.
0: Ya sudah. Sapa-sapa buat siapa nih?
3: Salamnya dari Sabang sampai Merauke ya, dari A sampai Z sampai kecuali tidak disebut satu persatu, yang penting salam seberataannya.
0: Oke.
3: Dari A sampai Z. Terima kasih Mbak Putri.
0: Iya, Busu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Semisran sudah empat tama jua. Ya, menurut itu Bu Sumpah nanti Mbak Putri bukakan lagi terima telepon dan juga lewat WhatsAppnya ya. Kita langsung aja nikmati lagu dangdut selanjutnya. Ada dari Fitri Carlina 12345.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Ya kalah lagi, padahal aku pengen banget menang tahun ini.
3: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
2: Rasanya usahaku sia-sia.
3: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
2: Biar seru aja kan?
3: Bukan cuma itu, lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
2: Maksudnya?
3: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
2: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya.
3: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih berdangdutan dengan Bu Putri kali ini, Bu Suembo. Yuk silahkan bertama dengan lagu-lagu dangdut. Iya, di cuaca yang panas kali ini Bu Putri punya informasi juga, Bu Suembo. Yo, ada terjadi laka lantas ini di kawasan jalan Rifadin ya, HAM Rifadin Bu Suembo ya, alias di Samarinda seberang sana ini ya. Ini informasinya di dekat ini ya, apa namanya, sekolah SMK Melati sana nih Bu Suembo ya. Tiganya nih kecelakaan oleh pengendara roda 2 nih, karena di sana lumayan ini ya Bu Suembo, lenggang lah ya perjalanan, dan juga hari ini juga lumayan panas Bu Suembo. Jadi hati-hati di jalan buat etam segalanya, mau itu kendaraan roda 2 atau juga roda 4 ya Bu Suembo, tetap hati-hati aja di jalan ya. Kita menyapa dulu ini di seberang sana, ada dering telepon dari siapa di mana. Halo Dendang Marian.
1: Aku nyetam dangdang rutan Bu Putri. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam Bu Su.
1: Lagunya Lesti ada kan?
0: Ada, lagu Lesti Dilema.
1: Ya, Dilema lagi minta lagi ya kan? Tadi sudah kan?
0: Iya, Lesti. Itu sudah. Sudah nelinga lo tadi lagunya Perpisahan.
1: Ada nih. Sampai tahan sanyut ya kan?
0: Sambil, iya sudah.
1: Sambil makan sambil dengarkan lagu tadi Mbak Putri.
0: Ini papa asal nih tahannya teguring. Teguring-guring sampai mana yang hendak dikunyah.
1: Ya. Mau berdoa kesalam salam dari kan ada salam ya kan? Ya, buat Bu Sukutai, buat Bu Semamat, Bu Suranjani, Bu Su, buat putri-putrinya, buat Mbak Yuli, buat Nona, buat Mbak Rina. Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Terima kasih sudah ngangkat jawab pembus misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buso merdeka. Ada buso misteran lagi. Iya pertama sih. Tidak ada lagi. Di belakangnya siapa di mana nih? Halo Dendang Marian.
2: Dendang Marian. Maka Etam Dangdutan.
0: Iya waktu Etam Dangdutan. Buso Iis
2: kayak ini. Putri siapa nih?
0: Putri Junjung Bui. Nggak ketawa, kok kamu takut jawab apa saya nih? Sehat kayak kita nih Busu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, senang saya nih mau dengar bubuhannya sehat nih. Sudah makan gak Busu?
2: Alhamdulillah makan.
0: Alhamdulillah, nyamannya ay. Ya hendak lagu apa nah?
2: Lagunya lagu apa dong?
0: Lagunya kalau lagu Rita Sugiarto nggak ada lagi, sudah habis ya, dah.
2: Apa lagi?
0: Sisanya lagu Eri Susan. Ada Super Emak, ada Uci Sucita, ada Lesti, ada lagu Gery Mahesa, ada Trio Menyala.
2: Lesti apa tadi?
0: Kalau Lesti, Dilema.
2: Diusah,
0: oke. Okay. Trio Menyala ada Sebatas Apa, ada Lebih Baik Sakit Gigi.
2: Eri Susan.
0: Oh, Eri Susan. Apa tadi? Eri Susan ini Cinta Dalam Sandiwara.
2: Iya.
0: Aduh, sedih juga ini judul. Iya, sudah. Sama salam buat siapa, Busu?
2: Katanya saya Busu Abdul Rahim.
0: Iya.
2: Busu Abdul Syukur, Juluk Condeng, Mbok Yuli, Mbok Mereka, Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Farida, Mbok Maya, segalanya ya
0: Mbok Putri,
2: segalanya mudah kesehatan segalanya Bu.
0: Amin.
2: Putri Injung.
0: Iya, tapi enggak kalau bubuhannya nih akhir bulan enggaknya dah habis ke pulsanya nih. Kita sapa lagi nih ya sebelum Bu Putri bacakan kabar Etam, ada siapa di mana nih. Halo Dendang Marian.
3: Waktunya Etam dangdutan.
0: Dangdutan, iya. Ada Busu Ari. Sehat Busu hari ini?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Busu mau request lagu apa Busu? Kita punya lagu dari Gery Mahesa, Trio Menyala, Sri Devi, Via Valen, Nabila Sabi, Sabhi, ada Weni, ada lagunya Marvin KDI, Uci Sucita, Jana featuring Rahmi, ada Meli, ada lagu Super Emak, sama terakhir lagu Verza featuring Selvia Ma.
3: Via Valen.
0: Via Valen. Oke deh, kalau gitu sapa salamnya buat siapa nih Busu?
3: Salam buat Putrinya, ucapan sama petugas.
0: Oke, makasih banyak Busu Ari. Iya, itu dia ha, Busu Mbok. Yang dia Mbok Putri kita makan lagi ya, Busu Mbok jalur teleponnya. Kita langsung aja nikmati lagu selanjutnya nih sebelum Mbok Putri bacakan kabar Etam yo.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 16 lebih 1.

0: Menit waktu Indonesia Tengah. Keronden Senek Polsek Babulu Kabupaten Penajam Pasar Utara menggandeng masyarakat dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan sejak dini. Edukasi dilakukan melalui kegiatan jalan santai bersama warga pada Jumat 21 Agustus 2026 yang sekaligus menjadi ruang komunikasi informal untuk menyampaikan bahaya karhutlah dan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat diingatkan untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar karena api dapat dengan mudah meluas saat kondisi lingkungan kering. Selain sosialisasi, Polsek Babulu mendorong warga berperan aktif dalam deteksi dini dengan segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Kepolisian menekankan bahwa pencegahan karhutlah tidak cukup hanya mengandalkan patroli dan penindakan, tetapi membutuhkan kesadaran serta partisipasi oleh masyarakat. Sinergi antara polisi, pemerintah, dan warga diharapkan dapat meminimalkan resiko karhutlah sekaligus melindungi kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat di wilayah Babulu. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
2: Apaan tuh?
1: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
2: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
1: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
2: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
1: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
2: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
3: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
4: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
3: Kami

Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

0: Dendang Merian, Corona dan Sana, kita bedang dutan lagi yuk. Ya, lagunya ada apa lagi nih Mbak Putri? Mbak Putri masih punya lagu dari Gary Mahesa, ada lagu Trio Menyala, terus tuh juga ada lagu Sri Devi, Nabila Sabi, ada Wani, ada Weni, terus ada lagunya Marvin KDI, ada Uci Sucita, ada Jana featuring Rahmi, ada Meli Lee, ada Super Emak, terakhir lagunya Fareza featuring Selvia Ma. Lagu-lagu bisa tampilannya juga lihat ya di Facebook dan JRR Digital. Bu Sombo, kita menyapa lagi nih di seberang sana. Ada siapa di mana? Halo, Dendang Marian.
1: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya, waktu Etam Dangdutan. Apa kabarnya, Mbok? Lawas sendiri ketemu.
1: Ulah.
0: Lah, lawas berapa jam yang lalu ya? Iya toh, lama banget tuh.
1: Iya.
0: Bagaimana Daman Huri, hari ini menyala kah?
1: Pokoknya panas menggantang.
0: Iya ya, panasnya menggantang dan merata.
1: Kalau
0: ya,
1: kalau mau berjemur langsung kering nih badan.
0: Jangan kita yang dijemur Mbok, ikan aja. Biar jadi ikan asin.
1: Yang dijemur kerupuk.
0: Oh, boleh juga itu, enak itu kerupuk. Bawa dong sampai sini dong kerupuknya.
1: Nanti tak kirimi.
0: Waduh, nanti deh ya, tunggu aja.
1: Lewat SMS.
0: Ada gambarnya ya kerupuk kali ya di lewat SMS. Mbok, kita mau lagu apa nih?
1: Aku mau yang menyala tadi, nah.
0: Wes, boleh.
1: Apa, macan?
0: Oh, Trio Menyala.
1: Oh, Trio Menyala.
0: Iya, sebatas apa?
1: Macan Menyala.
0: Lain, kalau Macan Menyala itu Mbok Yuli.
1: Rawr.
0: Iya, udah nih, titip bilang salam.
1: Kayak apa suara macan? Wow.
0: Rawr, menyala. Titip salam buat siapa nih, Mbok Yuli?
1: Salamnya ada Bu Sumisran tadi ya, selamat sore. Jago. Bu Sumama sudah masuk?
0: Belum.
1: Loh, ketiduran itu orangnya paling.
0: Nah, itu tuh.
1: Bu Sumama ya, selamat sore. Ada Bu Su Abdul Sokor, Bu Su Abdul Rahim.
0: Iya.
1: Terus Bu Julak Salmeng, Bu Su Iit, Bu Su Rinjani juga lama juga nggak lama ini kemana ini?
0: Nah itu dia nih tahu.
1: Semoga sehat aja ya.
0: Amin.
1: Mboknya Mbok Reni, Mbok Titin, Mbok Nana, terus Mbok Sarnawiyah, Mbok Mutrika, buat segalanya aja. Nek Ilas.
0: Iya.
1: Buat segalanya aja sudah. Tak tunggu sambil panas-panas ini.
0: Iya, oke, makasih Mbok.
1: Makasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita menyapa lagi nih dari WhatsApp, ada gabungan. Tegaknya nih Mbok Maya Pang ya. Halo, assalamualaikum, Denang Marian.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Etam Dangdutan.
0: Apa kabarnya Mbok?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Iya, betul nih, panas juga Mbak, memang.
2: Apa kabar nih, Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat seger.
2: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Iya, Mbak Maya mau request lagu ya. Lagu dangdut nih.
2: Lagunya Melili.
0: Melili boleh, Tajamnya Kerang, iya. Ya. Oke deh, mau titip salam buat siapa nih, Mbak Maya?
2: Ya, salam pertama dulu buat Mbok Putri ya.
0: Iya betul.
2: Yang berapa kita sukses selalu dengan segala aktivitasnya selalu juga.
0: Iya.
2: Bisa lalu juga dan kesempatan Allah SWT bareng kalau gak kesempatan yang Allah alamin. Terus buat seluruh yang lagi monitor RMI Komat kemarin termasuk Anfor ada.
0: Iya.
2: Kantun sore aja semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbok Maya ikut gabungan ya. Dan yang mau gabungan lagi silahkan Bu Sombok ya. Kita menyapa lagi nih belakangnya Mbok Maya, ada Bu Sulaiman. Halo, assalamualaikum Bu Su.
3: Waalaikumsalam.
0: Waduh, haluskan dulu. Waktunya
3: Etam Dangdutan.
0: Iya, waktu Etam Dangdutan. Busu, haluskan dulu suara radionya, Busu. Feedback sampai sini,
3: iya.
0: Busu. Nah, biar
3: iya, kan?
0: Kenyaringan di sana tuh.
3: Paksa aku keluar dulu nih.
0: Wah, boleh. Tapi bepayung, Busu. Hangit di luar, Busu.
3: Iya, kira-kira 10 meter nih jaraknya nih, dari tempat jualan.
0: Wah, boleh. Apa kabar busu, sehat kah?
3: Cuacanya nih panas.
0: Nih.
3: Ada kabut juga nih di awan ini, kayak kayak mau hujan juga, Bang, tapi
0: ditabung hari masih.
3: Iya.
0: Awannya agak tebal memang.
3: Agak panas, mataharinya tuh agak kuning-kuning ini.
0: Iya, sama di sini juga, busu.
3: Iya, jadi informasi lalu lintasnya juga cukup ramai, lancar ini.
0: Alhamdulillah.
3: Terutama sekali ada dua jalan di jalan Jakarta Lobakung nih.
0: Iya, oke.
3: Semoga saja lebih hati-hati, lebih waspada ya.
0: Iya.
3: Karena kita sering meninggalkan rumah, harus diingat-ingat.
0: Bujur. Iya, busu. Iya. Busu hendak lagu apa, busu?
3: Lagunya apa nih?
0: Kita punya
3: lagunya yang sudah di
0: yang diformat, ada lagu trio Menyala, Melili, Geri Mahesa, Sri Devi, Nabila Sabi, ada Weni, ada Marvin Kadeki.
3: Lagu anu lah, lagu yang ngebeat sekali, tri apa tadi?
0: Trio Menyala.
3: Trio Menyala, iya. Iya,
0: trio Menyala.
3: Lagunya teruntuk, iya, supaya nyaman didengar ini.
0: Oke.
3: Okay. Supaya kita sambil juga nih,
0: menunggu
3: konsumen ini.
0: Oke, okay, siap usu.
3: Iya, goreng tela-tela nih.
0: Oke.
3: Ada mbok siapa tadi tuh?
0: Mbok Maya.
3: Oh, Mbok Maya, selamat sore. Jadi kayak apa nih tanggal 5/4?
0: Nah, di tahu amun bubuhannya ada, gaskeun amunnya.
3: Aduh, harus 3 pro itu, pro 1, pro 2, pro 3, pro 4.
0: Iya.
3: Jumpa pen.
0: Kalau misalkan bubuhannya ada, bubuhannya
3: jadi
0: datang.
3: Jadi supaya kita kenal. Iya, kita datang aja nih. Cuman nanti Mbok siapa tadi nih?
0: Mbok Putri.
3: Mbok Putri kan belum tahu lagi aku orangnya.
0: Bah, sudah pernah busu, lupa nih.
3: Hah?
0: Lupa busu.
3: Oh iya, Mbok Putri, ada yang di acara Starut itu kah?
0: Iya.
3: Oh iya, Mbok Putri. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi kan.
0: Betul, amin.
3: Kumpul-kumpul pro 1, pro 2, pro 3, pro 4.
0: Iya, semoga habis
3: kesehatan semuanya pendengar setia RRI.
0: Iya,
3: mudah ini bisa didengar hari Sabtu malam Minggu.
0: Nah, disiapkan sudah lagunya. Awas kada bernyanyi lah.
3: Iya. Iya. Tapi kada bisa lagu dangdut.
0: Ah, kada apa-apa, jangan nyaring aja bunyinya, nyaring jua lagunya, busu.
3: Iya. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Salam semua busu-busu Mbok-mbo hadir tanggal 5 hari Sabtu malam Minggu. Mbok Putri, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu Sulaiman. Yuk, bertemu lagi lewat telepon ya, karena di sana kayak Mbok Putri terimakan lagi nih. Ada siapa di mana ya sebelum beralih ke pesan WhatsApp nih? Selamat Marian, Dendang Marian.
4: Selamat Merian, Dendang Merian, Dangdutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waktunya mana, busu, kok hilang?
4: Waktunya Hitam Dangdutan.
0: Nah, kayak itu.
4: Ya, lagu yang Rutla Sugiarto tadi tuh nyaman tuh, Mbok. Judul lagunya tuh, Mbok.
0: Oh, judul lagunya apa, yo?
4: Perpisahan.
0: Oh iya, Perpisahan. Kenapa
4: itu
0: nyaman?
4: Itu ada lu, Mbok, lagu Banjarnya, Mbok. Ditinggal ya, bini, May.
0: May.
4: Iya.
0: Sedihnya, Ay.
4: Ditinggal bini, iya. Itu anu permintaan ini nah, Mbok Beben yang ada di jalan Amisa Ngaji itu nah, Mbok Jang Kutai. Nyaman lagunya tuh, Busu Mamat.
0: Iya, Kak.
4: Dia siapa dahnya Mbok Tata, Mbok Ay.
0: Lagu Perpisahan Rita Sugiarto?
4: Iya, tapi ada anunya lagu Banjarnya tuh, Mbok.
0: Oh, versi Banjarnya.
4: Itu
0: iya,
4: lagu nih, Banjarnya, Mbok Ay.
0: Iya, Kak. Iya, tuh.
4: Ya udah, Mbok. Saya nyapa dulu, Mbok Yuli.
0: Iya.
4: Saya tadi ketiduran, Mbok Ay, mendengar lagu yang Perpisahan tuh, Mbok. Ini bunyi saya ini yang diminta lagunya si Mbok Beben itu, Mbok.
0: Iya, Kak.
4: Iya, dah, Mbok.
0: Siapa lagi?
4: Busu Syukur ini lawas di kedengaran ini, Mbok.
0: Iya.
4: Ya, tadi itu dah, Mbok Yuli. Ya, dah, Mbok, segalanya, Mbok.
0: Iya, Busu.
4: Nyaman dan perpisahan terus tinggal bini, judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi ke WhatsApp ya. Ini dari Mbok Mudrika ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok Putri, Masya Allah bunyi sidani. Cuaca cerah. Sangat-sangat cerah. Terus tuh hembusan anginnya juga sejuk, nyaman ya. Amun hembusan anginnya sejuk, amun hembusan anginnya nih hangit, weyo, hangit. Panas ya Bu Sumbo, lumayan juga kita begawian yo. Maka para kompor pulang begawian, panas pulang harinya ya. Hawanya juga syukurlah ya Bu Sumbo, anginnya sejuk. Oke, langsung aja Bu Nyisida mau titip salam buat Mbok Sanawiyah, Mbok Nana, Mbok Yuli, Nek Ilas, buat Bu Suis, Bu Abdurrahim, buat Bu Suarif, Bu Surinjani. Requestnya tajamnya kerang. Makasih buat Mbok Putri, sehat selalu, amin. Sehat juga kita di sana yo. Kendia kita putarkan lagu setajam, tajamnya kerang ya. Memang kalau kerang itu Bu Sumbo tajam, apalagi kalau itunya apa, rumahnya pecah ya. Waduh, jadi makin sedih tuh, rumah pecah makin tajam. Waduh. Jangan macam-macam sama kerang Bu Sumbo yo. Kita ketemu sama ini aja deh. Lagu Trio Menyala dulu nih, ada Sebatas Apa.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: enaknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Rompa Tari Samarinda, Kroanden sana. Wah, para pupus sudah kita berdangdutan Marian ini ya. Makasih banyak dah bergabungan juga yang dah tama jua lewat Facebook, lewat RRI Digital jua ya. Terus jua yang melinga di sana ya Bu Sombok ya. Terus tuh lewat telepon jua pastinya dan lewat WhatsApp ya Bu Sombok. Makasih banyak atas kebersamaannya. Kan dia mau putrakan jalan-jalan bersama tam segalanya di Jelajah Nusantara. Bu Sombok, kita langsung nikmati lagu selanjutnya kali ini. Oh ini aja deh, kita nelinga lagu Uci Sucita ya, baik-baik. Semoga semua tamgalanya baik-baik aja Bu Sombok ya.

Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Peranan di sana, komunitas ojek online atau ojol di Kabupaten Penajam Pasir Utara didorong menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas melalui program Polantas Menyapa. Kegiatan yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres PPU bersama PT Jasa Harja dan komunitas ojol ini menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya tertib lalu lintas. Mengingat pengemudi ojol memiliki mobilitas tinggi dan berinteraksi langsung dengan banyak pengguna jalan. Para pengemudi ojol diharapkan tidak hanya menjaga keselamatan diri sendiri, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat dalam berkendara seperti menggunakan perlengkapan keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan penumpang. Melalui keterlibatan komunitas ojol, kepolisian berharap budaya tertib dan aman di jalan dapat semakin kuat sekaligus menekan resiko kecelakaan lalu lintas di wilayah Penajam Pasir Utara. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, keren sana kita udah dikawani tadi dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Barusan ya tam nelinga lagu Bengkulu Busombo ya, ada Tenoa Beni dari Stena Yovika Busombo ya. Dan seperti biasa di Jelajah Nusantara Mbak Putri kawan ya tam gelanya juga, sambil menikmati perjalanan ya tam gelanya, sambil juga kita jalan-jalan di salah satu titik asik di Indonesia Busombo ya. Dan kali ini kita akan jalan-jalan sambil juga mengingat sejarah Busombo ya. Ada banyak sebenarnya bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Belanda di Indonesia ya Busombo, dan salah satunya nih yang bisa kita kunjungi dan memang sekarang dibuka untuk umum Busombo, ada Museum Fathahila. Siapa sih yang ditahu ya Busombo? Jadi museum ini ya dibangun awalnya itu atas perintah dari Gubernur Jenderal Johan van Hoorn Busombo sebagai gedung balai kota ya pada tahun 1707 Busombo, dan bangunan ini akhirnya resmi ditetapkan sebagai Museum Sejarah Jakarta ya, atau namanya itu adalah Museum Fathahila pada tahun 74 Busombo ya, tepatnya 30 Maret. Dan ya, mana museum ini jadi salah satu objek wisata sejarah yang populer juga. Dan kabarnya Busombo, museum ini itu menyimpan sekitar 25.000 benda koleksi ya dari masa prasejarah sampai abad wayah ini Busombo. Banyak ya. Jadi mun etam gilanya belum pernah ke sana, lagi ada di Jakarta Busombo, boleh ya jalan-jalan ke sana. Terus tuh juga Busombo ya, yang wajib juga etam gilanya kunjungi, apalagi di momen-momen tega ini ya, di bulan-bulan Agustus Busombo bisa jalan-jalan ke Istana Merdeka. Nah, jadi Istana Merdeka ini sebenarnya Busombo adalah peninggalan kolonial Belanda ya, yang dibangun pada tahun 1873 sampai 1879 Busombo ya. Dan awalnya itu namanya adalah Istana Gambir, atau bahasa dulunya itu adalah PAIL Stokoningsplein Busombo ya, atau juga Istana Gambir. Nah, gedungnya ini gayanya itu adalah neoklasik gitu ya Busombo. Amun kita kesana tuh nuansanya tegak zaman bahari lah gitu ya. Dan awalnya memang fungsinya sebagai kediaman resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ya. Jadi dengan total 15 Gubernur Jenderal yang pernah menghuni tempat ini Busombo, dan bangunannya juga resmi menjadi Istana Merdeka pada tahun 1949 bersamaan dengan penandatanganan naskah pengukuhan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat Busombo oleh Belanda. Jadi setelah itu Presiden Soekarno bersama dengan keluarga mulailah menetap di Istana Merdeka pada tahun yang sama Busombo ya, di satu hari setelahnya ya, 28 Desember 1949 Busombo ya. Ini banyak benih loh sebenarnya, apa sebenarnya juga wisata-wisata sejarah yang bisa kita galanya kunjungi, bisa sambil juga belajar dan melihat tiga apa benda aslinya ya, yang biasa kita baca aja lewat buku Busombo, lihat bentuk nyatanya seperti apa. Namun etam gelanya tertarik dengan seni dan budaya ya Busombo, ada juga nih museum yang bisa etam gelanya kunjungi. Tapi kan dia ya Mbak Putri akan ajak etam gelanya jalan-jalan lagi sambil kita nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Iya, keren dan sana jalan-jalan lagi. Lanjut ya, jadi tempat wisata yang bernuansa budaya tuh Busombo, Etam Gelanya bisa jalan di daerah Jakbar, di Jakarta Barat ya. Pertama kali dibangun tempat ini Busombo tahun 1640 ya. Jadi ini adalah Museum Wayang Busombo ya. Jadi di sana Etam Gelanya bisa melihat Museum Wayang ya Busombo, yang mana di sana tuh ada koleksi wayang yang asalnya dari Sunda, dari Jawa, dari Bali, dari Lombok dan juga Sumatera, Busombo ada sekitar 5.147 koleksi. Ya, jadi sejak tanggal 13 Agustus tahun 1975 ya bangunannya ini resmi menjadi Museum Wayang Busombo ya. Dan juga museum ini tuh menyimpan wayang mancanegara ya. Jadi selain dari apa namanya lokal ya Busombo, ada juga dari negara Malaysia, dari Kamboja, India, Thailand dan masih banyak yang lainnya Busombo ya. Jadi mau Etam Gelanya mau ke sana bisa ya. Ada di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Busombo. Dan selanjutnya ada juga museum ya yang mungkin sudah Etam Gelanya pernah dengar juga, di asing jodi telinga Busombo, namanya Museum Nasional Republik Indonesia. Nah, jadi awalnya museum ini Busombo ya dibangun oleh sekelompok intelektual Belanda pada tahun 1778 Busombo. Jadi salah satu pendirinya Tujuwa yang menyumbangkan koleksi buku-buku dan juga benda-benda budaya yang menjadi awal perjalanan berdirinya museum dan perpustakaan ini Busombo. Jadi tahun 1868, nah bangunan ini tuh resmi menjadi museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Dan museum ini juga wayah ini Busombo lebih dikenal menjadi museum gajah ya, menyimpan lebih dari 160.000 benda-benda yang punya nilai sejarah dan pastinya menarik buat Etam Gelanya pelajari Busombo ya. Dan selanjutnya ini buat Etam Gelanya yang gawal dengan dunia perpitisan, Widi. Siapa yang gawal dengan pitis Busombo ya? Pasti senang lah ya. Ini ada juga museumnya ya, Museum Bank Indonesia Busombo, yang awalnya dibangun sebagai rumah sakit ya, rumah sakit umum bernama Binin Hospital. Dan tahun 1828 ya, tepatnya di bulan Januari tanggal 24, pemerintah Hindia Belanda ini mengalihfungsikan ya bangunan Museum Bank Indonesia ini sebagai tempat keuangan Busombo ya, yang fungsinya itu sebagai bank sirkulasi di Nusantara. Jadi tahun 1953, tepatnya 1 Juli, pemerintah akhirnya mengubah lagi nih namanya menjadi Bank Indonesia Busombo, yang beroperasional sampai tahun 1962 sebelum akhirnya berubahlah menjadi Museum Busombo. Jadi sempat aktif ya, awal cikal bakalnya ini adalah rumah sakit umum dan akhirnya menjadi Museum Bank Indonesia deh.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Oke, karena dari sana kita jalan-jalan lagi di beberapa tempat ya yang bisa Tam Gelanya kunjungi, dan masih apa ya dengan nuansa-nuansa bangunan peninggalan Belanda, Bos Umbo ya. Selanjutnya itu ya, ini jadi terakhir tegaknya nih ya. Ada tempat objek wisata namanya Lawang Sewu. Wah, ini Lawang Sewu nih Bos Umbo ya, yang udah terkenal juga buat Tam Gelanya, mungkin udah pernah juga ke sini ya Bos Umbo, yang jadi objek wisata yang dibangun secara bertahap ya Bos Umbo. Bangunan ini dulunya tuh sebagai kantor pusat ya Bu Sombo, ya adalah perusahaan kereta api milik Belanda swasta gitu Bu Sombo ya. Jadi dibangun dari tahun 1904 ya sampai 1907 Bu Sombo ya, adalah tuh berapa, 3 tahun 4 5 6 7 ya, telah Bu Sombo ya. Dan bangunan ini juga dirancang oleh arsitek namanya arsitek asal Belanda ya Bu Sombo, yang namanya Profesor Jacob Elf Klinik Hammer ya Bu Sombo, dan juga BJ Ondak Bu Sombo ya. Dan Sidani dijuluki sebagai apa namanya, bangunan ini yang dijuluki sebagai 1000 pintu, yang memang aslinya tuh di 1000 pang Bu Sombo ya, ada 928 pintu ya yang sengaja dibuat sebagai sirkulasi alami Bu Sombo. Dan bangunan ini juga sudah melewati juga proses restorasi panjang ya tahun 2009 ya, dan wilayah ini dikelola oleh PT KAI Bu Sombo sebagai museum perkereta apian. Nah itu dia ya beberapa rekomendasi wisata juga yang bisa Tam Gelanya kunjungi ya, sambil juga mempelajari tiga apa sejarah-sejarah bahari Bu Sombo ya, peninggalan Belanda yang ada di Indonesia ya, dari yang tentang budaya sampai juga tentang negara kita seorang Bu Sombo ya. Dan informasi ini juga yang Bu Putri kutip dari laman websitenya inilah.com ya. Dan kemudian Bu Putri masih akan ada di ruang dengan kita segalanya di apa zona petang Bu Sombo ya, pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kan dia akan hadir lagu-lagu pop islami dan juga lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Dan kalau begitu kita kembali nikmati lagu-lagu yang ada nih, satu lagu terakhir ya di Jelajah Nusantara, ketemu sama lagu Banjar kali ya, ada Papa Damadam.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Keronden Senak Polda Kalimantan Timur masih mendalami dugaan pelanggaran kode etik profesi yang melibatkan Kompol AS, mantan personil Polresta Samarinda. Kompol AS telah ditarik ke Polda Kaltim untuk menjalani pemeriksaan intensif ke bidang profesi dan pengamanan terkait kehadirannya di sebuah tempat hiburan malam yang diduga tidak berkaitan dengan tugas kedinasan. Dalam pemeriksaan, penyidik juga menggali keterangan sejumlah saksi untuk memastikan fakta dalam perkara tersebut. Kabit Humas Polda Kaltim Kombes Pol Teddy Sopandi menegaskan proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Polda Kaltim meminta masyarakat tidak membuat spekulasi di media sosial dan menunggu hasil resmi. Kepastian mengenai sanksi maupun kelanjutan karir Kompol AS nantinya akan ditentukan melalui sidang kode etik yang akan digelar Bitporpam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Karawang dan Sanak. Iya, masih ngawani etam galanya di Zona Petang kali ini, Bos Ombo ya. Dan di menjelang malam kali ini ya, Bos Ombo ya, kita akan ya membahas sedikit informasi Jawa ya kali ini, Bos Ombo. Amun melihat tentang media sosial ya, biasanya tuh yang kita lihat ada video lucu, terus juga ada resep-resep makanan, berita, musiknya, sampai berbagai macam tren yang sedang ramai. Tapi ternyata, Bos Ombo, media sosial ini juga bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih penting. Salah satunya itu adalah edukasi tentang bahaya menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, jadi cara menyampaikannya pun juga harus lebih ini ya, dia harus serius dan juga kaku, Bos Ombo. Justru untuk menjangkau anak muda khususnya ya, pesan terkait anti narkoba ini juga bisa dibuat dalam bentuk video pendek, cerita sehari-hari, kuis, permainan, atau juga konten yang mengikuti tren. Dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026 juga melihat media sosial ini, Bos Ombo, sebagai ruang yang dekat dengan remaja ya. Jadi pesan tentang bahaya narkoba ini juga bisa lebih mudah untuk diterima, namun disampaikan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, Bos Ombo, untuk melakukan edukasi tentang bahaya menggunakan obat-obatan terlarang. Nanti Bu Putri akan hadir lagi di Ruang Dengar Rekam Galanya, tentu dengan beragam informasi dan tips, Bos Ombo, di Zona Petang kali ini. Dan kembali kita nikmati lagu-lagu islami hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah.

0: saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Perempat RRI Samarinda, Karawang dan Sana. Kabar kali ini Bu Putri punya dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan alias Basarnas yang mengirim 5 tenaga kesehatan ke wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan pengarahan ini juga dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar sekaligus mempercepat penanganan medis bagi masyarakat yang terdampak bencana. Nah, kabarnya Bu Sumbo, tim yang dikirim ini terdiri dari dokter, perawat, tenaga farmasi, dan juga personil pendukung administrasi dan logistik. Nah, jadi kelima tenaga kesehatan ini juga diberangkatkan menggunakan helikopter Dauphin AS-365N3 plus HR / 3604 dari Bandara Komodo Labuan Bajo menuju Helpat Ronting sebelum melanjutkan juga perjalanan ke posko kesehatan Kementerian Kesehatan di Kampung Damer, Bu Sumba. Jadi selain membantu juga pelayanan medis, Basarnas bersama dengan unsur SAR, ya Bu Sumbo, terus berkoordinasi dengan BPBD dan juga pemerintah daerah tentunya untuk memperbarui lagi data korban dan juga memetakan kebutuhan warga dan pastinya untuk memastikan bantuan dan logistik ini tersalurkan dengan tepat sasaran, Bu Sumbo. Ya, informasi kali ini Bu Putri kutip yang selengkapnya kita akses dalam laman websitenya rri.co.id.

0: kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Wow, kenapa kok ngana buang sampah di laut?
3: Ih, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah deh, subeking takan cimpang ngana. Dan lagi, laut perlu sebagini.
2: Laut itu harus torang jaga, wow. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang nak mau mati. Gananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasihan.
3: Oh iyo, masale.
4: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
5: Pro 4 RRI
1: Suara Budaya Nusantara.

Perempatan dari Samarinda, Karawan dan Sanak, ya sampai di sini tiganya Mbak Putri nih ngawani tamu segalanya dalam rangkaian Samarinda Merayan sampai menjelang Samarinda malam kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya ya Karawan dan Sanak, dan semoga tetap setia dan tetap terhibur ya bersama dengan Perempat RRI Samarinda dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Setelah ini kan ada Mbak Nita dalam rangkaian Samarinda malam Kendiawus Ombo, dan Mbak Putri pamit undur diri. Kita ketemu besok lagi ya Bu Sombo, besok hambat, dan see you, bye-bye.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
1: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
2: Halo Ade, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
4: Sini aku kasih tahu ya.
3: Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
4: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
3: Wow.
5: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerohandik sana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama masyarakat menggelar ibadah sholat istisqo di Masjid Nurul Mukminin Samarinda untuk memohon diturunkannya hujan di tengah musim kemarau panjang. Kepala Kanwil Kemenag Kaltim Abdul Holik mengimbau masyarakat untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun, dan rajin berdoa guna menghadapi dampak kekeringan. Selain itu, ia juga mengingatkan warga untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan demi menjaga terjadinya kebakaran hutan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
5: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu gak sih, bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly, atau dikenal dengan lalat BSF, adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
2: Pak, tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak?
3: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
2: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
3: Kenapa emang?
2: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
3: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
2: Mama lupa, Pak, bayar air.
3: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sana, selamat malam. Jumpa lagi dengan Mbak Nita yang ngawani kita dalam langian Samarinda Malam edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Wih, dah tanggal 21 nih. 10 hari lagi nih kehidupan etam kering kerontang yo. Tege cuaca kemarau yang ada di Samarinda dan sekitarnya, di mana memang puncak kemarau ini bahkan dah mulai menghantam Samarinda ya, keren sana dengan suhunya nyaris 35 derajat loh. Jadi memang dalam beberapa hari terakhir nih juga hujan etam ini memang tidak turun sama sekali ya di sejumlah wilayah. Tapi kemai hambat tadi nih terlihat di Instagram tuh juga ada bahwa di Kukar dah sempat hujan hambat-hambat nih. Tapi Samarinda, kemai hambat kah? Pokoknya ada nih terlihat tuh, tapi sampai sekarang di Samarinda belum ketularan gitu ya. Di mana suhu udara juga tuh makin nyengat ya, temperatur maksimumnya mendekati dah 35 derajat Celcius, dan kondisi ini juga jadi tanda misalnya Samarinda dah mulai memasuki periode puncak musim kemarau sebagaimana diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Di mana etam sebagai masyarakat ya diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena cuaca kering ini hanya berpotensi memicu kekeringan juga, tapi tentunya meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi Kepala BMKG maksudnya Tayoh Kota Samarinda Reza Arfian Nur mengatakan bahwa kondisi yang terjadi saat ini tuh masih sesuai dengan pola musim yang memang sudah diperkirakan sebelumnya, di mana menurut Sida tanda-tanda puncak kemarau semakin terlihat dari minimnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir, dan kondisi ini juga diperkirakan masih bisa berlangsung hingga akhir periode musim kemarau. Cuaca panas dan kering ini juga membuat sejumlah wilayah perlu mendapatkan perhatian lebih. Lahan yang kehilangan kelembapan juga akan lebih mudah terbakar, apalagi misalnya terdapat aktivitas pembakaran terbuka. Tentunya selain panas, fenomena kabut juga nih mulai muncul pada pagi hari ya, karena di sana di mana BMKG mencatat penurunan jarak pandang terutama di kawasan Bandara APT Pranoto Samarinda mulai menurun gitu kerandeng sana. Jadi semoga yang kemai ya kan pemerintah provinsi mau mulai ini rekayasa cuaca gitu, semoga cepat terrealisasi karena memang sampai tanggal 21 tuh mendik salah ya, mendik turun hujan sudah akan mulai melakukan rekayasa cuaca gitu ya. Tunggu semoga bisa mulai berkurang gitu ya, karena apalagi ini mulai berkabut juga tadi Nita merikan tuh duduan depan rumah gak tuh ya, terus di kawasan Bayur tuh berasap tuh gitu, busuk ombok dah mulai tuh gitu ya. Tapi ya semoga dengan adanya rekayasa cuaca, terus juga tadi di beberapa tempat mulai ada yang sholat istisqo gitu ya, bisa mulai terobati lah ya cuaca etam di Samarinda ini, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan, karena etam lagi viral benih nih bus ombak di Kalimantan ya, banyak orang yang doakan semoga kebakaran lahan dan jalan kabut-kabut ini dan segala macamnya gak tuh ya mulai bisa berkurang gitu lambat laun, amin. Dan juga tentunya semoga ditambah parah ya. Informasinya dari laman Instagram Samarinda etam. Etam dia tentunya masih digawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara, diselingi dengan informasi ringan sampai merapat pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah untuk bersama-sama Etam mengumpati azan Isya ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apa ya bang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini Pro
5: 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.
6: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, karena sana ada mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan. Ya, karena sana beralih informasi lainnya masih seputaran musim kemarau di Samarinda, di mana surutnya Sungai Mahakam akibat fenomena El Nino membuat Perumda Tirta Kencana Samarinda meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi intrusi air laut yang dapat mengganggu pengolahan air bersih warga. Saat ini, tanda-tanda masuknya air asin sudah terdeteksi di kawasan Muara Sungai Mahakam, tepatnya di lokasi pendingin dan Muara Sanga-Sanga. Meskipun instalasi pengolahan air atau IPA saat ini masih beroperasi secara normal, pengawasan ketat terus dilakukan. Perumda Tirta Kencana juga menegaskan bahwasanya proses produksi air baku terpaksa akan dihentikan sementara. Misalnya kadar klorida sungai mencapai batas 250 mg per liter. Namun penghentian ini juga dipastikan tidak akan berjalan selama 24 jam penuh, karena intrusi air laut biasanya hanya terjadi saat air sungai sedang pasang. Jika intrusi ini merambah lebih jauh lagi, wilayah IPA di Pulau Atas dan Palaran diprediksi akan menjadi area yang terdampak paling awal. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren di sana ada pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu kebersamaan Etam di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Malam hari ini Etam akan lanjut lagi tentunya di Gondang Dia setelah ini ya. Tetap bersama kami di Era di Perempat Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerohaniksana pengurus cabang Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia atau PORSI Kabupaten Pasar mendaftarkan sekitar 55 orang yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial ke dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil secara mandiri oleh pengurus dengan dukungan Ketua PORSI Pasar Ikhwan Antasari karena anggaran daerah belum menyesuaikan untuk pendaftaran tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan mengantisipasi resiko cedera para atlet yang sedang menjalani program latihan intensif pagi dan sore menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim ke 8 tahun 2026. Selain jaminan sosial, pihak pengurus juga mengupayakan bantuan suplemen dan vitamin menggunakan dana pribadi ketua demi menjaga kebugaran fisik para atlet selama masa persiapan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baik sahabat budaya, saat kita ikut di bersama dan bergabung bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk bersama-sama mengikuti Gondang Dia, Goyang Dangdut Indonesia aja. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Ramadan FM, Suara Budaya, Jakarta. Abang Pon, selamat malam dulu buat Uni Linda nih, yang katanya Uni Tiara, aku tuh kan anak glodok katanya. Jadi kalau misalnya lagi pengen main ke sana, kabarin, nanti ayah ajak jalan-jalan katanya gitu. Oh, boleh. Terima kasih Uni Linda. Emang kalau glodok itu enggak ada matinya sih. Empempenya enak banget di sana, yang di ujung jalan itu kan, Un. Itu enak banget, itu kesukaan ayah. Ayah suka makan di sono. Jadi mana tahu bisa ketemu ntar di sono. Aduh, jadi pengen makan pempe deh. Ya ampun. Oke. Dari pempe kita bakal membahas salah satu gedung atau bangunan bersejarah. Bangunannya sudah cukup lama ada, tapi udah lama tidak berfungsi. Mungkin buat abang-abang kalau jalan dari Jakarta menuju Puncak Pas, itu suka ngeliat ada tangga yang kayak nggak pas gitu tempatnya. Tangga kok ada di tengah-tengah jalan sih, terus naik ke atas tuh tempat apa? Beberapa dari kita mungkin sudah tahu kalau misalnya tangga itu menuju ke sebuah villa yang namanya dulu itu adalah Riung Gunung gitu ya. Dan ini merupakan villa yang memang menjadi tempat peristirahatan presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Karno. Jadi bangunan ini ternyata berpotensi banget nih boleh ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Harus dirawat supaya nggak hilang gitu. Nah, jadi sebenarnya keberadaan gedung ini tuh cukup penting dan harus dikembalikan dan dirawat sesuai dengan karakter aslinya. Jadi Villa Riung Gunung ini, Abang Po, ada hubungannya dengan Presiden Soekarno, betul, dibangun sekitar tahun 1955 hingga 1957 dan menjadi tempat Soekarno singgah di Puncak. Terus villa ini tuh tahun 1960-an berubah fungsi menjadi Riung Gunung Coffee House yang dikelola oleh Hotel Indonesia. Tempat ini juga pernah dikunjungi oleh sejumlah tokoh kayak Pangeran Norodom Sihanouk bersama Soekarno tahun 1964. Terus juga Perdana Menteri Jepang saat itu Eisa Kusato di tahun 1967. Dan akhirnya pada tahun 1970-an, Riung Gunung tidak lagi digunakan sebagai coffee house, kemudian beralih menjadi villa privat dengan akses terbatas. Gitu. Dan sekarang ini juga masih tertutup untuk umum, bukan sembarang boleh naik ke atas begitu ya. Dan sedang diusahakan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya agar bisa direvitalisasi, dirapihkan dan tidak rusak. Ya kan? Karena bangunan ini tuh berpotensi banget kalau ada yang beli nanti dihancurin, hilang deh ceritanya, hilang sejarahnya. Aku tuh penasaran banget sih sebenarnya, kayak pengen ngelihat gitu dalamnya seperti apa dan semewah apa pada saat ini kondisinya gitu. Jadi penasaran. Tapi buat Abang Po, kira-kira penasaran gak sih, apakah tipikal orang yang ngelihat gedung tua atau bangunan tua nggak pengen masuk ke dalam, atau ya udah masuk-masuk aja kalau penasaran?

0: Ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, bener. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Yuk, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Jadi Abang Po, beberapa dari warga Indonesia nih ya, masyarakat Indonesia itu kan senang liburan ke luar negeri. Nah, jadi kalau menurutkan sebuah data dari Traveloka SEA Index kuartal kedua, iya kan? Ini tuh berdasarkan dari data pemesanan tiket ya, dari tanggal 1 April hingga 30 Juni. Nah, ternyata ada 5 negara destinasi favorit bagi para wisatawan Indonesia buat liburan di tahun ini. Sampai 30 Juni kemarin, 5 negara tersebut ternyata menjadi negara yang paling banyak dikunjungi. Yang pertama ini nih sih yang sebenarnya benar-benar wow banget, itu Seoul, kota Seoul di Korea Selatan maksudnya. Ini memang seperti yang kita tahu gelombang Korea Wave ya, ini memang ngedorong banget minat wisatawan nggak cuma di Indonesia sebenarnya, sedunia itu datang tuh ke Seoul, so Korea Selatan gitu, karena kita bisa menikmati segala macam perpaduan budaya Korea dan berdampingan dengan kehidupan kota modern yang memang menjadi daya tarik utama dari kota tersebut. Kita bisa menikmati destinasi bersejarah seperti istana kerajaan di tengah kota, bisa juga menikmati wisata modern, belanja kuliner, dan juga bisa mempelajari tren budaya populer Korea yang memang mendunia banget gitu ya. Terus negara berikutnya atau kota berikutnya yang cukup sering dikunjungi sampai 30 Juni kemarin tuh adalah Penang, Malaysia, Bang Po. Jadi memang orang Indonesia tuh suka banget pergi ke Penang. Kenapa? Karena di sana tuh perpaduan budaya, sejarah, kuliner, sama kota yang khas banget. Ini bisa banget menjadi daya tarik, ya kan? Kawasan Georgetown-nya benar-benar sejarah banget. Kulinernya itu segala macam fusion ada di sana. Terus juga street art-nya atau seni jalanan, dan juga bisa mampir ke beberapa spot-spot wisata yang terkenal kayak Penang Hill dan juga Kek Loksi Temple. Dari negara Malaysia kita berangkat ke Thailand karena kota Bangkok tetap menjadi pilihan utama bagi wisatawan Indonesia untuk mencari liburan ke luar negeri dengan biaya yang cukup terjangkau. Di sana kita bisa menikmati segala macam budaya berpadu dengan sejarahnya plus kulinernya yang memang bikin Thailand itu tetap eksis ya di kalangan turis Indonesia. Spot ikoniknya kayak Wat Arun, Wat Po, ini wajib banget nih kunjungin buat kita-kita yang mungkin baru pertama kali jalan ke Thailand. Tapi jangan lupa belanja di pasar juga pusat perbelanjaan di Thailand yang terkenal dengan ramah di kantong, dan biasanya tuh banyak banget tuh jastip-jastipan. Baju kualitas Thailand kita bisa nitip atau kita malah bisa open jastip Abang Po. Jadi kita liburan buang uang tapi dapat uang juga karena pada nitip belanja sama kita.

Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh Din, selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi atau ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, negara mana lagi sih yang memang menjadi destinasi favorit wisatawan Indonesia buat berkunjung di tahun 2026 ini? Terhitung sampai tanggal 30 Juni kemarin, kota berikutnya adalah kota di Kuala Lumpur, Malaysia. Abang Po, memang kalau misalnya Kuala Lumpur tetap menjadi salah satu destinasi internasional favorit wisatawan Indonesia dengan pertumbuhan yang sejalan dengan rata-rata pasar. Nah, selain sebagai ibu kota Malaysia, Kuala Lumpurnya memang menarik banget nih buat para wisatawan berkunjung ke sana karena ada landmark ikoniknya, pusat belanja yang luar biasa beragam banget, kulinernya juga luar biasa banyak macamnya, serta ada perpaduan budaya tercermin dalam kehidupan kotanya. Gitu. Negara berikutnya yang sudah dikunjungi sudah pasti adalah negara Singapura, Abang Po. Walaupun sih sebenarnya katanya pertumbuhan pemesanan tiket menuju Singapura itu cukup turun, tapi ternyata minat wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke sana pun juga cukup tinggi, tercermin dari tren pencarian yang terus meningkat. Abang Po, daya tarik wisata Singapura, kita tahu itu adalah perpaduan kota modern, ruang hijau, wisata keluarga, dan juga kuliner yang benar-benar multikultural banget. Biasanya orang-orang pasti berkunjung ke Marina Bay Sands atau ke Gardens by the Bay, dan juga kawasan populer kayak Sentosa atau juga Orchard Road begitu ya. Jadi memang Singapura masih masuk ke dalam 5 besar destinasi luar negeri favorit wisata Indonesia untuk berkunjung sampai 30 Juni 2026 nanti. Nah, kira-kira apakah ada perubahan di kuartal ketiga atau malah justru dengan posisi yang sama tapi ada perubahan peringkatnya aja. Tapi apapun itu, Abang Po yang mau liburan nanti di akhir tahun, selamat liburan. Nggak, tiketnya dari sekarang deh kayaknya. Kudu nabungnya, siap-siapinnya. Karena seperti yang kita tahu, harga tiketnya semakin tinggi, atuh mah jadi pusing kadang kalau mau jalan-jalan. Beli tiket pesawat mahal gitu ya, atau mungkin sudah di luar dari budget. Ya kalau memang nggak bisa keluar negeri, keluar kota juga nggak bisa, ya udah di Jakarta aja. Barengan sama Perumat FM Suara Budaya Nusantara. Ya wes, kalau gitu Abang Po, ayo kudu pamitan dari rangkaian Blantek Obrolan Tempatek sore hari ini. Abis ini bakalan ada apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak, orang Ngapak, orang Kependak, ser bersama Balaguplak dan juga bersama Bang Wawan yang akan menemani hingga jelang jam 12 malam nanti. Ayo pamit ya, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Po.

0: Eh si Ipe, lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
1: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Eh dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
0: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
1: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
0: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
1: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
0: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
1: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
0: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
1: Itu mah kudu. Eh, Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah, Ipe.
0: Eh, dah si Lela, tungguin gue napa lah.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawadesana Komisi 4 DPRD Samarinda menyambut positif wacana pengalihan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai pemerintah pusat. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Samarinda Sri Pujiastuti menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi angin segar karena dapat memangkas beban belanja pegawai dalam APBD sehingga tidak membebani keuangan daerah. Meskipun mendukung penuh, Sidang mencatat adanya tantangan teknis terkait pemetaan kebutuhan guru di lapangan seperti ketimpangan distribusi tenaga pengajar bahasa Inggris di tingkat SD dan SMP. Walau demikian, Sri Puji meyakini persoalan teknis tersebut dapat diselesaikan, maksud kami, secara bertahap. Pengalihan anggaran ini juga diharapkan memberi ruang bagi daerah untuk meningkatkan kompetensi guru serta mengusulkan formasi seleksi CPNS baru guna mengisi kekosongan tenaga pendidik yang pensiun. Demikian Habar Atam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Atam esok hari.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Poko adalah baju adat khas Kalimantan Selatan yang digunakan oleh para wanita. Baju berlengan pendek ini dipakai sebagai baju atasan untuk busana pengantin perempuan, dipakai bersamaan dengan baju baamar galung pancaran matahari. Baju adat pengantin ini sudah ada sejak abad ke-17. Terdapat hiasan manik-manik yang berbentuk rumbai sehingga menambah kecantikan baju poko.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendiri ya?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.
3: Kita pulang duluan ya.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Ngulur naga menjadi prosesi sakral oleh masyarakat Kutai dalam merayakan Festival Erau. Festival ini digelar untuk merayakan upacara tijak tanah dan mandi ketepian. Kedua upacara tersebut digelar saat penobatan Aji Batara Agung sebagai Raja Kutai pada tahun 1300. Raja Aji Batara Agung berhenti memimpin pada tahun 1325. Kemudian, Festival Erau dan Ngulur Naga dijadikan ritual penobatan setiap penerusnya. Replika hewan mitologi ini dibuat dengan warna yang begitu mencolok. Keberadaannya tak bisa lepas dari kisah awal lahirnya para raja. Konon, permaisuri dan raja pertama Kutai terlahir dari kejadian misterius. Kelahiran Putri Karang Melenu dan Raja Aji Batara Agung identik dengan cerita naga penghuni Sungai Mahakam. Kejadian tersebut menjadi legenda masyarakat Kutai yang masih terjaga hingga kini. Bagaimana kisahnya? Inilah legenda Naga Erau dan Putri Karang Melenu.

0: Pada zaman dahulu kala, di kampung Melanti, hulu dusun berdiamlah sepasang suami istri, yakni petinggi hulu dusun dan istrinya yang bernama Babu Jaruma. Usia mereka sudah cukup lanjut dan mereka belum juga mendapatkan keturunan. Mereka selalu memohon kepada dewata agar dikaruniai seorang anak sebagai penerus keturunannya.
1: Suamiku, kita sudah semakin tua, tapi sampai sekarang kita belum memiliki keturunan.
2: Sabar istriku, ini semua cobaan.
1: Iya, tapi aku ingin sekali sosok anak ada di rumah ini.
2: Kita berdoa saja istriku, semoga kita cepat diberikan keturunan.
1: Iya suamiku.
0: Suatu hari, hujan turun dengan sangat lebat yang disertai dengan angin yang kencang.
2: Deras sekali hujannya.
1: Iya, sudah berapa hari hujannya nggak berhenti-berhenti.
2: Orang-orang juga tidak ada yang berani keluar rumah karena anginnya cukup deras.
1: Iya, suamiku. Ya sudah, kita beberapa hari di rumah saja ya, sampai situasi di luar aman.
0: Tidak terasa hujan memasuki hari ketujuh. Di hari itu, persediaan kayu bakar mereka untuk keperluan memasak sudah habis.
1: Suamiku, kayu bakar untuk memasak kita sudah habis.
2: Iya, beberapa hari ini kita hanya bisa berdiam di rumah saja karena hujan tak kunjung berhenti.
1: Terus bagaimana suamiku? Kalau kita paksakan mencari kayu di hutan takutnya berbahaya. Apalagi angin sangat kencang.
2: Ya sudah. Aku akan mengambil kasau atap rumah kita saja untuk dijadikan kayu bakar.
1: Iya, sementara kita pakai itu saja dulu.

0: Ketika petinggi hulu dusun membelah kayu kasau, alangkah terkejutnya ia telah melihat seekor ulat kecil yang sedang melingkar dan memandang ke arahnya.
1: Hah? Apa ini? Ulat bulu. Kasihan sekali. Sebaiknya aku pelihara saja.
0: Pada saat ulat itu diambil petinggi, hujan yang tadinya lebat selama 7 hari 7 malam, seketika itu menjadi reda. Hari kembali cerah seperti sedia kala. Seluruh penduduk hulu dusun bersyukur dan gembira atas perubahan cuaca ini. Ulat kecil tadi dipelihara dengan baik oleh keluarga petinggi hulu dusun.

0: berganti hari, ulat itu pun membesar dengan cepat dan ternyata ulat itu adalah seekor naga. Suatu malam, petinggi hulu dusun bermimpi bertemu seorang putri yang cantik jelita yang merupakan penjelmaan dari naga tersebut.
1: Ayah, bunda, jangan takut ya dengan Ananda. Meskipun Ananda sudah besar dan menakutkan orang di desa ini, izinkanlah Ananda untuk pergi dan buatkanlah sebuah tangga agar Ananda dapat meluncur ke bawah.
2: Hah? Mimpi apa aku tadi? Sudahlah. Semoga tidak ada pertanda buruk.
0: Pagi harinya, petinggi hulu dusun pun menceritakan mimpinya kepada sang istri.
3: Suamiku, kalau mimpimu seperti itu, coba kita buatkan saja tangga.
2: Baiklah, istriku.
0: Akhirnya, mereka berdua membuat sebuah tangga yang terbuat dari bambu. Ketika naga itu bergerak hendak turun, ia berkata dan suaranya persis seperti suara putri yang didengar dalam mimpi petinggi semalam.
2: Istriku, suaranya mirip sekali dengan putri di mimpiku.
1: Ayah, bunda, jangan takut ya.
3: Apa sebenarnya yang kamu inginkan dari kami?
1: Aku ingin ayah dan bunda ikut kemana saja aku merayap setelah aku melewati tangga ini. Kemudian aku minta agar ayah membakar wijen hitam serta taburi tubuh aku dengan beras kuning. Jika aku merayap sampai ke sungai dan telah masuk ke dalam air, maka iringilah buih yang muncul di permukaan sungai.
2: Apa alasan kita berdua harus mengikutimu?
1: Ayah akan tahu setelah mengikutiku.
3: Baiklah, kami berdua akan mengikutimu.
0: Sang naga pun merayap menuruni tangga itu sampai ke tanah dan selanjutnya menuju ke sungai dengan diiringi oleh petinggi dan istrinya. Setelah sampai di sungai, berenanglah sang naga berturut-turut 7 kali ke hulu dan 7 kali ke hilir, yang kemudian berenang ke tepian batu. Di tepian batu, sang naga berenang ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali, dan akhirnya ia menyelam.

0: dahaga menyelam, timbullah angin topan yang dahsyat. Air bergelombang, hujan, guntur, dan petir.
1: Suamiku, anginnya sangat kencang sekali. Aku takut terjadi sesuatu. Apa kita kembali saja?
2: Jangan, istriku. Kita harus tetap mengikutinya. Sekarang bantu aku mendayung sampai ke tepian.
0: Setelah sampai ke tepian, seketika keadaan menjadi tenang kembali. Matahari muncul kembali dengan disertai hujan rintik-rintik. Petinggi dan istrinya menjadi heran. Mereka mengamati permukaan Sungai Mahakam, mencari-cari di mana sang naga berada.
2: Istriku, apa kamu lihat naga itu?
1: Iya, kemana ya dia? Suamiku, coba lihat buih itu.
2: Mana? Ya sudah, kita ikuti buih itu.
0: Setelah mereka berdua melihat buih itu, Babu Jaruma melihat seperti ada kumala yang bercahaya berkilau-kilauan. Mereka pun mendekati gelembung buih yang bercahaya tadi, dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat gelembung buih itu terdapat seorang bayi perempuan yang sedang terbaring di dalam sebuah gong.
1: Suamiku, coba lihat. Itu kan bayi perempuan. Kenapa dia ada di dalam gong itu?
2: Iya, istriku. Itu bayi.
1: Tapi kenapa gong itu semakin meninggi dan itu naga yang tadi kan?
2: Iya, itu naga yang membawa kita ke sini.
1: Tapi suamiku, coba lihat. Semakin gong dan naga itu meninggi, kenapa ada binatang aneh di bawahnya? Aku takut terjadi apa-apa.
2: Kita berdoa saja, semoga semuanya baik-baik saja.

0: sebenarnya binatang aneh yang mereka lihat sedang menjunjung sang naga, dan gong tersebut adalah Lembu Swana. Setelah mereka melihat Lembu Swana dengan segera petinggi mendayung perahunya ke tepian batu. Tak lama kemudian, perlahan-lahan Lembu Swana dan sang naga tenggelam ke dalam sungai. Hingga akhirnya yang tertinggal hanyalah gong yang berisi bayi dari kayangan itu.
1: Istriku, cepat ambil gong dan bayi itu.
2: Iya suamiku. Terus gong ini kita apakan? Dan bayi ini?
1: Kita bawa pulang saja istriku.
2: Baiklah suamiku. Bayi perempuan ini sangat cantik.
1: Iya istriku, kamu bahagia?
2: Iya, aku bahagia sekali.
1: Kalau begitu, ayo kita pulang ke rumah.
0: Petinggi dan istrinya sangat bahagia mendapat karunia berupa seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu lalu dipelihara mereka, dan sesuai dengan mimpi yang ditunjukkan kepada mereka, maka bayi itu diberi nama Putri Karang Melenu. Bayi perempuan inilah yang kelak akan menjadi istri Raja Kutai Kartanegara yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Demikianlah mitologi Kutai mengenai asal mula naga yang menghantarkan Putri Junjung Bui atau Putri Karang Melenu, Ibu Suri dari Raja-Raja Kutai Kartanegara. Drama Legenda, Legenda Naga Erau dan Putri Karang Melenu, produksi RRI Samarinda. Naskah sutradara Ira Runinta. Dengan para pemeran, Doni sebagai petinggi hulu dusun, Babu Jaruma diperankan oleh Ira, Nana memerankan Putri, narator dibacakan Maika, dan teknik montase Hartati.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rompak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Toko adalah baju adat khas Kalimantan Selatan yang digunakan oleh para wanita. Baju berlengan pendek ini dipakai sebagai baju atasan untuk busana pengantin perempuan, dipakai bersamaan dengan baju baamar galung pancaran matahari. Baju adat pengantin ini sudah ada sejak abad ke-17. Terdapat hiasan manik-manik yang berbentuk rumbai sehingga menambah kecantikan baju poko.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya sahabat budaya, Acil Julak Barataan nih malam hari ini Acil nita sorangan aja. Nih awalnya sudah nita share atau flyer, tapi ternyata berhalangan hadir yang narasumber kita malam hari ini. Jadi insya Allah kita jumpa lagi di pesanan terkomunitas Banjar di lain kesempatan. Tentunya bersama Acil, Mila dan juga Acil Ewi ya. Malam hari ini Acil nita aja ngawani sorangan ya, mengawani musik dan informasi budaya Banjar. Lawas juga rasanya kada bertamuan lah di malam Sabtu ini ya. Malam hari ini nih Nita mau bahas sedikit tentang mengenal salah satu tradisi asal Banjar, yaitu bemandi-mandi, khususnya sebelum pernikahan tuh. Tadi sudah dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah, lagu-lagu Banjar ya. Tapi sepertinya mohon maaf ya, Acil Julak Barataan Nita kada bukalah jalur teleponnya lah, karena Nita sorangan aja nih, menangis dululun. Kita jumpanya di Berenggah aja ya, Acil Julak lah. Nih Nita bacakan aja nih yang sharing-sharing sedikit. Mungkin kalau ada kesalahan ayo di WA aja kena Nita bacakan. Tapi untuk jalur telepon kita malam ini absen dulu lah. Inggi Julak, Acil malam hari ini lanjut. Dimana memang orang Banjar tuh apalagi yang misalnya di masih asli Kalsel gitu ya, itu pastinya masih menjalankan yang namanya tradisi atau ritual yang unik sebelum pernikahan, dan dilangsungkan yang dilangsungkan terus dikenalnya juga dengan namanya bemandi-mandi atau mandi pengantin. Ritual atau tradisi ini juga tuh punya makna dalam dan juga diwariskan dari generasi ke generasi sampai wayah inilah. Nah, tradisi bemandi-mandi ini biasanya disebut mandi sanatullah, bapapai atau badudus. Nah, istilah bapapai itu berasal dari kata papai yang artinya percikan, yang digunakannya oleh masyarakat Banjar pada umumnya. Nah, kalau istilahnya badudus tadi digunakannya oleh para anggota kerajaan dan juga bangsawan pada zaman dulu gitu. Nah, tujuannya dari bapapai badudus ini sama ya, yaitu supaya pengantin itu terhindar dari hal-hal negatif gitu. Habis itu juga tentunya yaitu tadi ya, terhindar dari hal-hal negatif yang kalau ganggu kelancaran pernikahan nantinya kayak itu. Sekaligus juga tentunya sebagai simbol juga bahwa sang calon pengantin ini sudah menuju masa dewasa. Oke, kayak ini kita lanjut lagi lah, masih membahas seputaran tradisi bemandi-mandi. Tadi itulah terakhir dikawani lawan lagu apa tadi lah, Kakamban Habang. Habisnya kita nelinga dulu mantra Banjar.

Ya keren yang sana ya. Jadi nih ada jua nih julak sarunding ya. Ba mandi mandi itu artinya bapak apa ibu jur benar, ujar pian tu cil. Ya. Terima kasih sudah dibujurakan lah julak sarunding. Ini juga siapa nih? Siapa nih aja pulang? Julak Haris ya. Anu memang si Din ini berpada bahwa

kita bilang kalau misalnya di Samarinda ini sendiri baru tadi sore nih terlihat mulai berkabut gitu. Mungkin kayaknya bawaan dari daerah lain gitu ya, baru mulai masuk ke Kaltim ya. Tapi kalau misalnya yang parah banget itu emang lagi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat gitu ya, Kalimantan Tengah, ya alhamdulillah Kalimantan Timur ini belum untuk belum, jangan sampai lah ya, jangan sampai, semoga Allah lindungi gitu ya dari kabut-kabut itu ya, dan juga dari kebakaran hutan dan lahan, semoga kita semua dihindarkan, dan juga semoga Kalimantan, di belahan Kalimantan lainnya ya, Kalimantan Selatan, Barat, Utara, terus juga Tengah, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang lagi banyak-banyaknya marak-maraknya karhutla ini semoga segera berampihan, amin. Karena kabarnya sampai Malaysia tutup sekolah ya untuk sementara waktu karena saking ininya kada baiknya tuh suasana di sana. Yang di Kalimantan Barat juga kalau nggak salah Nita ada baca tuh sampai ditutup juga tuh sekolahan. Ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai ke Kaltim gitu ya, dan juga di daerah Kalimantan, di daerah Kalimantan lainnya juga segera pulih. Amin.

0: Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri bagi calon pengantin dalam masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Ritual Badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan pada seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan atau Tian Mandaring. Secara umum, Badudus bertujuan untuk melindungi dan membersihkan diri baik lahir maupun batin.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Igat!

Nah, berlanjutlah sedikit sahabat budaya lah sebelum mengakhiri kebersamaan kita berataan di musik dan informasi budaya Banjar. Nah, jadi tradisi pemandi-mandi ini juga seringnya tuh dilakukan dalam berbagai perayaan kayak pernikahan dan juga menuju bulan dan kelahiran. Jadi selawas upacara pemandi-mandi ini kita tuh akan disiram atau mandi dengan air kambang gitulah. Nah, biasanya kambangnya nih kambang melati gitu dan juga lain-lain lah kambang-kambang lainnya gitu ya yang udah diletakkan ke dalam wadah yang berisikan air khusus, biasanya air doa kayak gitulah. Nah, bermandi-mandi ini juga jadi salah satu bagian integral gitu ya dari persiapan sebelum pernikahan, yang dimana sebelum pasangan ini memasuki ikatan pernikahan, nah mereka tuh akan menjalani serangkaian persiapan fisik dan juga spiritual. Tradisi atau ritual ini biasanya akan dilakukan beberapa hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Dan juga biasanya kalau misalnya kita tuh melaksanakan tradisi atau ritual bermandi-mandi ini juga, itu tuh membutuhkan beberapa perlengkapan yang harus disiapkan, kayak misalnya aja wadah airnya kayak itulah, kayak gayung, ember, terus kambang harumnya atau bunga-bunga yang harum gitu ya, mayang pinang dan juga daun kambat atau daun hanjuang merah. Dimana masyarakat Banjar itu percaya misalnya bermandi-mandi ini tuh punya banyak makna dan juga simbolisme. Jadi ritual ini mengandung elemen pembersih, terus juga menjadi simbol kesucian dan juga sebagai persiapan spiritual. Dimana air yang digunakan dalam ritual ini juga dianggap tuh punya kekuatan yang suci ya untuk membersihkan jiwa dan juga tubuh. Jadi sang pengantin ini bisa mulai pernikahan tuh dengan hatinya tuh barasih kayak itu, nah bebas dari segala dosa-dosa kayak itu. Nah, jadi saat pelaksanaan bermandi-mandi ini juga pengantinnya akan didudukkan berdampingan kayak itulah di halaman rumahnya atau di bagian anunya apa belakang rumahnya gitu ya, baru dimandikannya dengan cara memapayakan atau memercikkan air-air tersebut ke pasangan pengantin. Dan juga dalam bermandi-mandi ini biasanya yang memandikan atau yang memapayakan itu biasanya perempuan lanjut usia yang jadi tetua atau sesepuh dalam keluarga. Nah, di mana jumlahnya itu juga, nah kalau misalnya di Banjar tuh harus ganjil kayak itulah, kalau ada 3, 5 kayak itu atau 7 orang nih secara bergantian. Nah, jadi memang tentunya menurut orang Banjar lah, ritual atau tradisi ini juga kadang hanya dianggap sebagai persiapan fisik aja dalam sebelum menghadapi bahtera pernikahan, tapi juga sebagai cara untuk menghormati para leluhur dan juga menjaga identitas budaya masyarakat Banjar. Oleh karena itu, upacara bermandi-mandi ini sendiri itulah merupakan bagian penting juga dari warisan budaya suku Banjar, terkhusus dalam acara pernikahan ataupun menuju bulanan kelahiran, dan menjadi simbol penting dalam banyak acara adat dalam suku Banjar. Nah, selain sebagai upacara adat, bermandi-mandi ini juga mencerminkan keramahan dan kehormatan dalam budaya suku Banjar dengan perhatian dan juga rasa hormatnya terus-menerus ya terhadap warisan budaya. Buhan Sidin juga, masyarakat Banjar ini tentunya mengabadikan makna dan keindahan dalam ritual atau tradisi ini. Jadi tentunya pernikahan menjadi peristiwa yang lebih dalam lagi maknanya gitu ya, dan juga jadinya akan selalu diingat akan nilai-nilai yang memang sudah ada dari zaman dulu. Nah, jauh ujar jolak mamatnya, pasih leh bahasa Banjar leh, iya leh ada nih darah Banjarnya sikit. Mun kada dipancing sebujurnya ngalih mengeluarkan Banjarnya nih. Iya tuh, dah pukul 22.21 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya jolak acil berataan dimanapun haja suara siar nita terdengar. Sudah kurang lebih 9 menit aja kebersamaan kita di musik dan informasi budaya Banjar malam hari ini, di mana informasi seputar bermandi-mandi ini kita kutip dari laman website goodnewsfromindonesia.id. Namun maaf lah mun ada salah-salah dalam pengucapan ataupun salah-salah dalam memberikan informasi inilah. Kita jumpa lagi tentunya di pesan antar komunitas Banjar, tentunya bersama lawan acil-acil biasanya nih.
Soalnya nih lawas dah kada mau isi Banjar nih lah. Iya tuh, mohon maaf pun ada salah-salah ucap lagi sekali lagi lah. Kita dengar lagu sebelum nanti kesenian Lamut dan juga gabungan lagi di Berenggah ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

Ya, Kronis Sana, saatnya tamu pati bersama kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-89. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: waktunya masuk yang sah, kalian disuruh persilakannya duduk. Duduk berarti tiga matanya gampang, begitu berdasarnya. Akhirnya laksana mata feeling. Nah, mati nanti. Makan kayak wajinya anak tak berhabar lah nih, Kang. Pertama anak kayak wajah besar pengarang. Ikam ini pangkat apa, bertiga ini?
1: Jadi yang penukanya menyakwak, Raden bujangnya rapi. Lumanya aku Rama pertama ulun ngaran Bujang Citra, kedua artinya Bujang Rasi, ketiga Bejaria. Ini dangsanak ulun, tapi inya ulun bersepupu bapak berdangsanak, inya berdua ini berdangsanak. Nah, Bejaria artinya sebapak, lawan artinya Bujang Kasmaran. Apa kabar kamu nak kabarin? Nah ini apa dulu datang kabarin, benar kok dia sampean mendapat artinya kanak-kanak bibirnya. Oh, bujur kaya ini pacarku nak bakal lahir, woi, katakan pacarku bakal lahir, pacarku harus peperangan keras ini di tengah pacar. Nah ini musuhnya buta hutan, kayak mati, kayak sudah diputuh-putannya pun gulit, berbantingnya di hampa patahkan ikan, woi, ini gak ada kepala lagi tulangnya beramuk-amuk, dia patahkan jadi pacarku. Itu anak kayak dibuahnya ke dalam artinya negeri ini, nah, di kamar itu kayak, ayo anak, masuk, masuk. Aku menampilkan kayak di dalam kamar, ini nang bini-bini. Lalu di bawah dibuka kawan pintunya kamar dengan balik segera keluar lawan istrinya butanya dan tak ayo berhenti-henti berasa gak kena gampang gemilang sari merungkup lo nusana ini merungkup lawan bujang kasmaran lawan bujang lawan teja aria lawan nyara dewa bujang ngarasi. Sangka-sangka kakak bertemu kita bayar temu kakak. Iya, dengan sokor kemayangan kakak. Dengan ikan dengan kabarnya jutan buta. Itu mah kakak kang Uyun kata, kang ayatan Uyun kakak boleh jadi jua. Uyunnya kakak di pagi kaya jam kakak ayat di sini. Ya mah buka danda kakak sama jam yang mah di sana. Bah sokor kepentingan Pak Rama buta danda. Anak ini makan bau banyak-banyak kerabat yang makan selutan terama artinya hanya sang yang wanang dapat membalasakan. Nakai kan nakai jangan kuatir nakai adik kan di sini makan aku nakai makan adik kan nakai sama-sama nakai ini aku lakukan alat permainan cukup nakai nakai kudaan ada nakai anakan ada nakai bunyi-bunyian ada nakai pula konsumnya aku langsung macam anak kerajaan aja biasa hege kanjang ramah. Lalu balapan dia mengakhir, makanya kalau jangan kalau aku melang sari berpetak lawan kakangnya jika kakang di pada kali sedih kakang sama aja kakang lon ayam pun darasanya sendiri kakang mama darah kakang lon badan ulon. Kadar bis pembalas lagi dengan hanya sang yang wanang dengan nama balasan inggi kakaknya tapi ini yang gaya kakaknya si memihaya sengkaya anak si den uyun menerima kada buying si den si putekan si den macam-macam uyun suko rampingnya jika bertanang-tanang dengan sini dengan semaktar kakak anda dapat si lo lama hulta denda lalu sama-sama di dalam negeri bersukanya rame tanda menyuruh banyak patek membuka karat di dalam negeri banyak-banyak topeng semuanya ada memendam marulan semuanya

alat karis min dibuka semuanya rata. Dapat suka pada putra denda anak mendapat anak. Anak saya pemberi bini datang bertiga jadi bampat. Daripada sukanya ratu putra denda benua bandara benua. Ujar ratu putra denda nak, ujar putra denda nak, ujar citra. Nak bujang citra, bujang kasmaran tejaya. Apa kanjang rama? Nah, nak, negeri ini nak buah periang. Usahakan nak kalau nikam nak. Lagi kan sebenarnya aku ada isi anak laki-laki. Oh, tapi ada bisa anak laki-laki? Ada bisa anak laki-laki. Oh, kalau ada, ayo padakan kiau. Nah, ini nak aku nak mendapatkan anak kalau nikam. Aku ada anak laki-laki nak. Anak nak, Indra kelana ngarannya. Wah, kanjang rama, ayo nak. Aduh kanjang rama, bawa si ading Indra kelana kemari. Bawa oleh patenya.

belum tahu di pengaturan sama tahu ada tata krama. Akhirnya tata krama artinya kata tahu semuanya rata. Ada tiada pertemuan sama-sama pada dudukan. Nanti pada kara pendera berpender. Wajahnya rata. Lalu bertanya, Dik, Indra Kelana, apa kakang? Anak ikan ini kulit pindah kurus mana muha pindah pucat. Pindah kurus kan rambut pindah usik sudah. Kada hati mau urus rambut. Iya, kakang ulur kakang eh. Garing kakang damam kakang. Pas garing apa, Dik? Urang tuh pada kalau kanyang ramak garing. Sadang obat tertambah sudah ulun. Artinya kanyang ramak kan dulu hakap yang cukup menambah ulun. Tatak gan kakak pak ding pinagaring medaya jayur komplit nih ini kakak pak hujan lagi ya tidaria ini maka ding udara di budak kasmaran upah ding sayang nak awak muda pina uyuban no kaya itu kan apa ini kakak damam ulur kakak hampir kakak doba di kakak kenapa ding damam apa ding bukan dah bujur-bujur ding ini tahu kan ding mulai kurang pringgam cahaya kalau sedang takut dan sanak apa aja jangan pulang jangan hidup jalan mati aku gila setengah mati dari kom. Apa dengan apa terkandung di dalam dada, di dalam panah, buka, pedahkan muka kakang. Kakang sanggup dengan. Jangan pulang asing dengan dalam menyeberang laut, lebih pada lautan, dalam bumi, dalam api, hakang tajun, Nek. Aku lihat gandingan, belai ini, Nek. Gandingan bukan demam menggigil, bukan malaria, bukan salisme. Hidup gak itu, Nek, salah-salah. Ayo, pandang, Nek. Jadi buta dendang, wajimak mendang, suka mana di dalam mana nak cuba denda ini aku bujur ni ujar aku budan punya dan budanya butanya denda nak artinya tegaria bujang kasmaran nak bujang citra apa kanjang ramah nak adik ikam nak kaya sebenarnya sakit ini bukan sakit apa apa aku sadang cuma nambah sakitnya ada sedikit sakit kasmaran sakitnya sakit dendam kasmaran dendam kasmaran apa lawan siapa bapada badannya anak kaya, artinya ramah siap ngikap, artinya dalam kasmaran lawan anak raja, lawan putri Ambung Kemala. Oh, putri Ambung Kemala, di mana nabi kota benuk? Ini anak kaya ada di angstian anak kaya, artinya tembalkan jenangan anak kaya. Oh, jadi dalam kasmaran artinya cinta berakhir. Ingge, kakang mulut serena kakang, cinta berakhir kakang, anak meminang kakang, anak berdatang kakang, kesena kakang. Sampai kakang kada maju. Sampai kakang kada maju kakang. Ulang namun nangur kabar kakang. Dikai saksi mandar guna. Jadi lu mundur satur. Hanya menyimpan dalam laga manah ulun. Akhirnya dandam dalam laga badan. Biar sampai mati ulun. Kalau dapat siapin Ambung Kumala rasanya. Kada cakap arti tinggal. Alam. Nih. Bunda lemah. Wah. Kalau pasal macam itu dengan. Jangan khawatir dengan. Kakang sanggup. Mendatang aku ke sana. Gimana nanti jering. Ayo. Bawa kakang. Aki hidup mati, kakang bela. Inge, kakang lampu yang sanggup kakang, bisa ulun nanjak ke negerinya kakang. Ayo, kita sama-sama. Nah, kanyang ramah, artinya ulun nak berangkat, artinya ke negerinya, putri Ambung

sama berpegang tangan sehidup semati. Dan Indra Kelana, ulun artinya menyambut ulun sampian berdasar sehidup semati. Ingat makanya kalau boleh siapa lo apanya, kalau kelahi sama-sama kelahi. Mundur setapak kan boleh. Inggih, kakak kalau orang kelahi kakak. Jadi barat berapa wakak memberi keperluan roh.

dadadadap mudah-mudahan di kamna kae moga-moga selamat kae ditulung maring dewa alam kayangan. Eh ramah itu pang ramah yang diharap doa rasu sapi yang diharap nak mendoakan selamat kae nak indra kuan hati-hati nak. Kanjang ramah ulun berharap lawan si kakang pang kanjang ramah den salah kan buat lawan aku kenapa kakang nah berharap lawan hanya wonong ikam berharap dengan lawan menjadikan kakang sartanya pang sapi yang kakang den.

ikan maka aku hati yang menyahakan adik ikan maka ini adik ikan maka ikan sebagai ikan mengetahuinya kalau apa-apa yang jahatkan baiknya ikan maka mengetahuin ikan karena pengharapan sejari bujaka semalan lot bujang citra jangan khawatir je bujang citra belum mati mati juga si adik sebelum lu pajak kakang sempit jangan anut sebelum lu pajak kanya lama jangan khawatir. Indra kelana bersama saulan badan ulun timbakannya.

lalu terkena ngading ngalawan nading Rama buta beda apa anak nak ini ading ulun ulun bawa kalau buru siapa pada nak ditinggalkan nak pas mereka kali kamu dapat bawa ading kamu lalu adingnya aku melangsari di tapak ngak menjadi kembang malati kembang dibuat babat di dalam babat. Banyak radio, adik ngebuat di dalam babat dengan.

rupanya sebagai kepala pasukan, itu artinya Teja Arya. Wajar dan Teja Arya dengan marah segera dengan saudaranya. Kakang, bujak Rasik. Sik, artinya. Aduh, kanya kakang bujang nyarak. Kadang kawan, mandawanya kakang. Ini maka kakang bujang kasmaran. Ayo kakang kita bara sedia kakang bara kabara kakang lawan kanjeng Rama kurang jangkir bokap perian. Ini kita membawa asing kita artinya kita membawa adingnya kita berangkat dengan bara segera kan kriam

katanya denda. Nah, Kanjeng Rama, ulun Kanjeng Rama kada berangkat Kanjeng Rama. Enak teh jari kan berangkat kena. Inggih Kanjeng Rama. Ikam nak aku pengharapan nanti ada lagi pengharapan kepada pada orang pelinggang. Nomor satu pengharapan ikam. Pertama aku berharap nak kalau ikam artinya jangan kada-kada. Lawan Tejaria, lawan Raden artinya Bujang Rafi, lawan Raden Bujang Citra bawa ading ikam Indra Kelana. Aku ingat jahat baik nak makarap lawan ikam. Inggih Kanjeng Rama. Jangan dua Kanjeng Rama berharap lawan ulun, berharap lawan sanya gonang Kanjeng Rama. Eh ingat satanya ikam pun nak. Inya lima perampunan lawan Rama angkatnya dan putanya danda. Indra Kelana, apa kakang? Ayo deh, inggih Kanjeng Kakang ulun menggiring Kanjeng Kakang. Ayo ada titik.

Bat empat dengan barat segera ke pasiban ke alun-alun maka dapat dengan pamannya pati. Paman pati. Jatuh berbor, berbapun, ujung berhijau. Jatuh pati, jadi berata. Ujarannya dengan barat segera. Ujarannya pati. Lampung guna. Pati ternyata lampung sugara. Paman. Artinya paman tolong doa aja sempian yang semua golet serak. Nggih, paman. Dengan pun sampai selamat belum mohonkan lawan yang menang pun. Nggih, paman itu paman dulu kan tujuh paman. Ianya jadi para empat berdiri di pasukan dalam nolot masing-masing mengutak aji hayang murcada. Sama-sama lanya mamu dewanya maring dewanya orang telinga berdiri pas berjalan los nakap tangan bercetunggak nasib jadi kalah kayangan bujangnya nyaratnya bujangnya citra kadangan raden teja arya nyata bana kelana indra kelana pasipan baradengung terbang kajumantara oh, oh, oh, melayang-layang.

ke raksi. Apa aja kambing pak? Kamu nak indra kelana? Itu kagak indra indra dengan indra kelana masih di pak payah. Indra kelana kada sampai sampai palu kuning menuntuti ujat indra kelana pikir di hati pak. Susah pembelon tergemila. Kakak usah jangnya anak asinya pulang buta denda anak cair perlembang apa sebab terduri akhirnya terbang daun di matara sampai kalau kuning indra kelana menuntuti aku dari indra kelana susah timbangan dalam pelingan dikaya pun sekalinya ini sambil menunggu-tunggu dia menunjuk mentara wajar indra kelana kakang makin pak kakang ulun sadang juga pernah pel kuning kakangan ini dengan hanya seperempat jalan ulun pelinggam dengan belum sebenarnya seperti kilat memancar pak kakang ini maka kakang ulun tadi kakang pel kuning lah limbo pel dewa ayo ceng cepat ceng samalah sama layak mana bawa dewanya dengan maling dewanya setakwa awan dijalani dengan nakal.

bersama-sama Indra Kalana. Ding, Indra Kalana. Apa-apa kang dijari? Nah, ikam di tengah, kena pun kapit tiga. Wapanya digapitnya di tengah-tengah. Karena kawanya orang paling gam. Lapana memancar, kiruat memancar. Wapanya daripada derajat terbang, mimpet asmit besar di awal tinggi. Ina kelihatan kalau kapal suka senet lagi curam. Kelihatan dia berat kibar kibar. Wajarnya dengan balik segera Teja Arya. Kakang bujang cikra apa ding? Iya kakak kena jadinya. Itu ding aku kan dalam korak dulu juga. Ding Indra kalian apa ding? Dalam perasaan dulu kakak kan diserah lagi. Kita berendah kakak.

yang sama di sawah benua bandara benua makan takannya turawan ujung benua bahkan takannya turun di ujung negeri jadi bahan pawawan selalunya turawan di ujungannya negeri.

yang hadir-hadir buat empat lalu jatuh dalam baris kepada jalan dia ke pondoknya kecil. Jangan dendengnya Arya. Kakak, Bujang Indra, Bujang Rasi. Dek, Indra kemana? Apa karena di sini dengan kita? Nih kita melihat pondok halus nih, nak apa diulur orang? Nih ada orang rupanya pondok halus nih. Inge kakak ulur menurut kakak ngai. Wah kamu dengar? Dia manggah mukul kenapa? Wah kakak. Pakuri nak rasa mak rasanya. Jadi turun para empat mendekati.

0: bunyi berganda, anu itu bunyi berganda. Ayam artinya bunyi berpokok. Tak kajut saya mendiburkan, tak kajut orang tua membuka lawan. Hus jual tua. Kalau hantu harap jalan belakang, kalau manusia harap jalan buka. Ini membuka lawan orangnya, tua ayam kan gampang mengguru keluaran. Empat radewan beradire, berempat jadi berempat. Orang tua sibuk melihat kajut orang tua, baju anu kayaknya pakai sampai dekapit dengan dia. Rambut kuning daripada tuhannya, bukan putih lagi, kuning rambut. Ambil menyembah ketai mata orangnya tua. Siapa ini nenek? Bidu susu buahnya, siapa pindah-pindah kelihatannya? Mau jalan dan teja ayah. Nenek, ulu nenek, ikan cepat. Ulu nenek orang pendatang, artinya sosok rumah sosok berjalan. Ikan orang pendatang, sosok berjalan. Inge, nenek ulu sosok berjalan. Ikan ini kenapa, ini banyak orang nenek. Ikan juga dan benar kekaruannya, aku tuha di ujung negeri nenek. Ini sudah beberapa hari itu tahu lah, rampuk-rampukan itu banyak. Saben dini hari, aku mendengar-dengar kabar kampung ini banyak sudah rampuk orang. Ini kali kemana niat jahat datang kabar ini? Nenek, ulun nenek kali niat jahat nenek datang kabar ini. Nenek, kabel ujur ulun artinya kasihan datang ke negeri sampian di ujung negeri ini. Jadi ulun hendak bertanya ulun sampian ini. Sampian ini, apa jula di ujung sini, di ujung negeri ini? Nah, aku ini cucu aja. Tapi artinya memandir rasa salah-salah aja. Ikam ini kulit kena belain pada orang di sini. Sabar ini cucu aja ini, wah. Ikam kada kelengah. Dini hari wah ini banyak rampukan kam, banyak langsung dipaculang segala galang segala kalung. Ini aku ini tujuai kam, aku lo parang perumpuk di turun. Ini bujur-bujur aja kam nek, orang baik kah, orang jahat kah? Ulun ini sebenarnya orang baik, nenek datang di sini, sasa berjalan ke negeri sekali ke ujung negeri ini. Pertama ulun aja bertakun no sampian, ini negeri siapa, jeneng negerinya, raja siapa, ngeran rajanya. Empat dulu depan kamar. Lebih lebih tu cuy. Kalau kan kan tidak salah salah. Sebab tu cuy sabtu malam ayam ini sudah hilangan. Wah ini, kamu tahu lah. Aku tidak menyangka kamu ni cuy. Kalau itu nak tidak maling. Atau perampok tu kamu ni. Kada nenek ulun, kada perampok, kada maling. Ulun orang baik. Nah hari kamu orang baik, ayo duduk di sini nak bukan pandai. Lo nak kok? Tapi hati-hati aja. Nah, jika boleh tidak memampang senjata, nak buat senjata. Malumlah ini ulun sasat berjalan ini salah sasat lumampah. Nah, ikam lam sasat berjalan salah lumampah. Pertama aku bertakun siapa ngaran satu per satu supaya aku tahu di mana negeri penduduk kota benua siapa ayah bunda. Lagi dia untuk apa sebab datang kembali, apa perlu apa gaya datang kembali. Nah, ini ulun mengadakan ini yang menuturakan sopian ngaran-ngaran satu per satu. Nah, nomor satu, ulun ini artinya dangsan ulung penuhannya, ngarannya Raden artinya kota benua, supaya aku tahu, oh ulun hebat duduk negeri kota benua, artinya asal negeri pagar besi lelangon. Oh jadi kan pagar besi lelangon, ini ulun pagar besi lelangon. Ini ulun pertama pagar besi lelangon negeri ulun, artinya bujang kasmaran di pagar besi lelangon. Artinya di jaria di artinya warga besi lelangon juga. Ini kampung bujang rasi di negeri Pringgam Jaya.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak. Sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Aku siap. Halo Spongebob, lagi apa nih?
4: Hai, halo Spongebob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
3: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
4: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
3: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang senang lagi tatam di mana nih? Di Berenggah dengan sajian lagu-lagu dangdut lawas. Ya keren yang senang nih ada Mbok Lara ya. Benar ya Mbok ya. Iya Mbok Lara nih request lagunya malam hari ini Bisik ya Bisik Wajah Tetangga. Mudah-mudahan lagunya kau menghibur para pendengar jiwa siap. Terima kasih Mbok Lara ya dah tama ya. Oke tem sapa langsung penelpon WhatsApp. Halo salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya budaya kan salam.
0: Iya apa kabar jelak.
1: Baik-baik maha aja orang kota ya.
0: Baik-baik maha alhamdulillah. Aman masih di sana lah yo.
1: Aman-aman aja.
0: Amin alhamdulillah. Nih langsung julak request lagu apa?
1: Di anuka di format.
0: Di format kita bacakan yo. Yang pertama ada Waspadalah Muara Kasih Bunda SMS Sengsara Dunia Cinta 9 Lubuk 9 Kolam Gadis Surakarta Ilalang Siti Mariam Sejengkal Tanah.
1: Ilalang.
0: Sapanya ada jelak.
1: Sapanya ada Busu Rinjani, Busu Desukur, Busu Misran, Busu Iis, Busu Wahyu, Busu Sulaiman Celastila. Abdul Rahim, Busu Kutai, Bunda Yuli, Bunda Ika, Bunda Rini, Bunda Parida, Bunda Yuli, pokoknya salam kubuk dibagi rata aja.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam untuk penyiarnya. Selamat buat tugas, hati-hati anda ke klub bulik lah.
0: Iya, makasih Julak.
1: Dan sampai ke tujuan dan chat opiat sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga buat Jelak Sarundeng lah. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo salam budaya.
2: Salam budaya budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Busu?
2: Abangnya sehat afiat, cuacanya cerah panas.
0: Tapi aman aja situ Busu ya.
2: Aman, panang.
0: Alhamdulillah. Iya tuh, ndak berkes lagu apa Bu Semisran?
2: Ini dengan Mbok siapa dulu ya?
0: Mbok Nita.
2: Mbok Nita. Tadi itu kudengar Panta Banja, tapi enggak ada yo.
0: Iya, kosong sorangan Mahanita.
2: Aduh, kenapa lah kontak-kontak aku ngawan nih?
0: Nih usah leh justru ngeri bener. Iya, tuh Busu langsung Hani berrequest lagu apa?
2: Lagu apa yang ada situ?
0: Lagunya ada Waspadalah.
2: Ayo kaja, waspada. Waspada tiga gemora.
0: Iya, leh.
2: Taus, nih banyak bener taus ini, Bonita. Ya itu, yo.
0: Ya.
2: Kamu diam enggak?
0: Iya.
2: Aku salam dulu ya.
0: Boleh silakan.
2: Buat Julak untuk Sekondeng, Mama Ian, Busu Ago, Busu Kutai, Busu Mama, Busu Edo, Busu Tela. Apa lagi ya? Buat Mama siapa tuh ya? Mbok Ririn ya, Mbok Rina ya. Mbok Rina. Buat Bunda Yuli ya kan? Buat ini lagi siapa? Mbok Nana, ya kan? Buat Neila, Siankola, siapa lagi ya? Siapa lagi Mbok Dita?
0: Segalanya?
2: Ya, segalanya.
0: Oke.
2: Okay. Oke okay deh.
0: Okay.
2: Kalau bangun pagi nanti siapa hambat siaran? Siapa Mbok?
0: Waduh, lupa aja nih Tan, ya.
2: Empay aja lah, aku dengar ya.
0: Empay aja, surprise. Bujur.
2: bujur kada bengkok kada lurus ya kan Bonita ya.
0: Bujur.
2: Makasih aja Bonita.
0: Makasih jelas masih Busu.
2: Jangan ya Julak itu kada apa-apa juga. Ini dia Julak
0: gitu. Biar duda.
2: Ya jiki udah enggak ada apa-apa juga.
0: Deng. Asal jangan embok yo.
2: Iya. Mbaknya tadi Bonita. Mbaknya lagi kedodongan lagi jumba tadi Mbok.
0: Oh, mantap.
2: Enggak dapat apa-apa, dapat kupon anu jong, dapat jongnya.
0: Iya, makasih Bu Semisran, bantri orang weh.
2: Iya, sama-sama Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo salam budaya.
3: Halo salam budaya, budayakan salam.
0: Mbak Iyo.
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Baik
0: le. Baik le. Daman huri aman yo.
3: Aman, ndak panas.
0: Ndak panas soal dah malam.
3: Orang malam kok panas.
0: Malamnya ndak panas kah? Biasa malam panas yo.
3: Aku heran tuh misran tuh. Misran tuh nah. Masa panas malam-malam.
0: Maksudnya di Arab Saudi masih siang. Ya Allah. Iya, mau request lagu apa Mbak Yul? Etam dan Dut Lawas nih.
3: Tinggal apa itu tadi ya?
0: Oh masih banyak, ada Muara Kasih Bunda, SMS.
3: Ya sudah, Muara Kasih Bunda
0: Muara
3: aja.
0: Muara Kasih Bunda aja.
3: Gak mau SMS aku.
0: WA aja ya. Oke, ada sapanya
3: ya,
0: Mbak Yul.
3: Salamnya ada Busu Misran tadi ya, Busu Agus, selamat malam. Ada Julak Sarundeng tadi ya.
0: Yo.
3: Selamat malam. Ada Busu Abdul Syukur, Busu Abdul Rahim, Busu Mamat, terus Busu Iis, Busu Rinjani, terus siapa itu? Boknya Mbok, Mbok Reni, Busu Misran, Mbok Reni, terus Mbok Nana, Mbok Mentrika, Mbok Sanawiya, Nek Ila sama Mbak Kolanya ya.
0: Oke.
3: Mbok Eka, salamnya buat galanya aja sudah. Tak tunggu lagunya sambil tiduran.
0: Siap.
3: Iya, makasih waktunya Mbak ya.
0: Makasih juga.
3: Busu Misran, besok aku yang anu yang bawa anu acaranya berita itu.
0: Iya tuh, Mbak Yuli besok yang siarannya.
3: Tuh ya siaran aku nanti subuh.
0: Siap.
3: Ya sudah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih Mbak Yuli. Yo yang datang mau lagi yo. Lagu itu masih banyak sekali. Sama kayak waktu kita juga masih banyak sekali. Yang belum gabungan boleh ditelepon di WhatsApp, di Facebook, di live chat, RRI Digital, segalanya. Lagu itu yang belum mana nih? Terikas ya, ada SMS, ada Sengsara, Dunia Cinta, Sembilan Lubuk, Sembilan Kolam, Gadis Surakarta, Siti Maryam, Sejengkal Tanah, Kata Hati, sama yang terakhir Abiduan. Mohon sementara di Etam, Etam lanjut belagu hak dulu Bus Mbak ya. Di Etam lanjut berikasan lagi, Etam nelinga dulu. Bisik-bisik tetangga, ahe.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Abu Semboyo dagalannya nih diputarkan. Oh, sebuting lagi belum ya? Muara kasih bunda yang belum. Boleh ya, tama lagi gabungan di 0541-727-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Kau aja tama melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Lagu yang belum di requestnya ada SMS dari Ria Amelia, Sengsara dari Mirnawati, Dunia Cinta dari Eva Hasan, Sembilan Lubuk Sembilan Kolam dari Ona Sutra, Gadis Rekarta dari Sony M, Siti Mariam dari Dedi Santana, Sejengkal Tanah dari Mansur S, Kata Hati dari Evi Tamala, sama yang terakhir Biduan dari Nur Halimah. Ini juga ada makasih ya Mbak Nita dah diputerin lagunya. Sehat selalu untuk kalian semua yang lagi bertugas siaran malam. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bertugas dan tetap semangat menemani pendengar sampai selesai siaran. Amin. Dan jangan lupa istirahat yang cukup ya Mbak Nita dari Mbak Lara. Mbak Lara Jaya, selamat istirahat, selamat malam. Masih dikawani dengan sisa-sisa lagu-lagu dangdut lawas malam hari ini ya, sambil terlelap nih Mbak Lara nih. Oke, bos mbak segalanya karena di telepon masih kosong di WhatsApp juga. Ya, etam lanjut nelingah nih lagu selanjutnya Muara Kasih Bunda.

0: ramenya le. Rame bener lagunya ya, malam-malam bergoyang. Ya tuh 10 menit mah lagi kebersamaan etam bersama Mbak Ye, etam sama penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, jadi ngantuk mata dengar lagu tadi
0: tuh, langsung bergoyang. Ya Allah, lagu SMS.
1: Apa lagunya lagi, Mbak?
0: Lagunya tersisa nih ada Sengsara, Dunia Cinta, Sembilan
1: Lumpur. Sengsara itu dari siapa tuh?
0: Mirnawati.
1: Iya dan Mbak, Sengsara.
0: Itu aja, ya. Oke. Okay.
1: Diri saya itu Sengsara, Mbak.
0: Leh.
1: Senang pokoknya. Pikir lah ya, Mbak. Saya nih mau juga kepada banyak-banyak berzikir, banyak-banyak segala berdoa. Yang tahu kan hati hitam sendiri, Mbak. Nah, itu Mbak, apalagi bulan apa nih?
0: Bulan apa ya?
1: Bulan Maulid kan, nanti yeah. Banyak tawaf itu tuh serama. Tawaf kan banyak ini. Ya dan Mbok. Saya dengar tuh ada misran, bisa misran ya?
0: Bener.
1: Bor, Bor ini dia ada kayaknya. Mbok Yuli tadi ada.
0: Ada.
1: Ada tidur kayaknya ada, jadi masa harinya. Ingat. Terima kasih Mbok.
0: Terima kasih juga Bu Sumamat.
1: Anu Mbok. Bisa sekalinya kita nulih bahasa Banjar. Apa mau lagi ngejar? Bahasa Banjar itu nyaman pokoknya dimengerti, Mbak. Bonita. Ngantok, terima kasih lah.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begoyang emang ngetam tadi tuh sebelumnya maka lagunya Muara Kasih Bunda ya kan, dari galau langsung berjoget. Bunyinya belum kering air mata Mbak Nita dah tahu joget pulang aduh dengan lagu SMS tadi tuh. Iya sih sisanya tegaknya nih tapi bersemangat tegak tadi yo. Ya karena di sana ya dan dia tentunya dah pukul 23.43 waktu Indonesia Tengah ya nih terlihat-lihat di bmkg.go.id juga empat ini ya perkiraan etam akan berawan kurang di sana di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya dengan suhu kisaran 24 sampai 32 derajat Celcius. Ya karena yang sana mudahan ha ya apa nih musibah yang lagi melanda Kalimantan bukan hanya Kalimantan Timur ya tapi seluruhan Kalimantan nih segera terlewati dan juga tentunya kesehatan nggak tuh ya mau bisa keluar rumah tuh masker atau anak-anak kita galanya mau misalnya lagi di luar Kalimantan Timur kah atau daerah yang mulai ada asap-asap gak tuh ya mungkin boleh kan anak-anak kita diberikan masker yo. Iya tuh keren yang sana sekaligus kita akhiri aja kebersamaan etam ya dulu menangkain sama Rinda Malam dan juga Berenggah malam hari ini tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut lawas. Makasih banyak yang ini bisa kita sebutkan satu-satu dah monitor telah pukul 19 tadi sampai wayah ini dah ngawani Mbak Nita jadi Berenggah ya mohon maaf mon ada yang di sempat tama di mana namanya Berenggah nih mohon maaf dan juga di musik info apa nih tadi Banjar ya karena tadi di membuka jalur telepon etam ya Bu Samba mohon maaf semoga malam hari ini bisa terhibur dengan suara siar Mbak Nita dan juga dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 semoga etam tentunya selalu didekatkan dengan hal-hal baik orang-orang baik dan juga lingkungan yang baik amin ya rabbal alamin dan semoga menegi ada bermasalah gitu ya mana lagi ada cobaan etam sabar dan juga semoga segera teratasi dan juga dibantu oleh Allah Tuhan semesta alam amin ya rabbal alamin. Saatnya suara siar Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya Bu Sembo jumpa lagi etam dalam tentunya rangkaian program perempat lainnya ya etam. Akhiri kebersamaan kali ini semoga etam selalu bahagia balik lagi doanya yang sama pokoknya ya jangan lupa bahagia jangan lupa tertawa etam jumpa lagi di lain kesempatan selamat malam selamat istirahat Bu Sembo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh etam nalinga lagu selanjutnya nih Sengsara.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store. ...98.4 MHz. Suara budaya Benua Etam.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
3: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun. Padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita. ...98.4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat amat koron dan senang perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja tam kawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Minggu 2 Sabtu maksud kami 22 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak Karya Samarinda Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia. Bu Sumbo, selamat hambat. Iya, ngawane tam segalanya. Mbak Putri hadir kembali, Bu Sumbo, di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Mbak Putri hadir bersama dengan rangkaian program Samarinda Hambat kali ini, Bu Sumbo, yang seperti biasa kan kita mulai juga dengan pengajian Al-Quran. Kita akan lanjutkan juga dengan renungan dan lagu-lagu islami, sembari menantikan kabar sama netam untuk bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'arif Samarinda untuk mengikuti pengajian dalam selain program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Kita lanjutkan jua dengan Dendang Nusantara pada jam 7, dan selanjutnya akan ada Halo Benuatan pada jam 8, dan berikutnya pada jam 9 akan ada Oda Bekasa. Baiklah Bu Sumbo, kita akan awali kebersamaan kali ini bersama dengan pengajian Quran Surah An-Nisa ayat 142 hingga 143 bersama dengan Haji Muammar ZA dan penerjemah Alimatul Kamariah. Dan selainnya tamakan hadirkan renungan dan lagu-lagu islami. Tetap bersama kami di Perompak RRI Samarinda.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela, bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

4 RR Samarinda, Kronen Sana. Saat ini kita bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti kajian dalam sein program Hikmah Pagi. Dan insya Allah pagi kali ini kita akan mendengar tausiah pengajian rutin bersama dengan Ustadz K.H. Romainur, SPDI.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain, rabbus samawati wal arwa ma bainahuma, rabbul alamin, rabbul arsil azim, rabbul arsil karim. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin, arsalallahu lahu rahmatan lil alamin, bashiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqa bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar dari Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 98,4 MHz dimanapun berada, para pemirsa akun YouTube Masjid Jami' Al-Ma'ruf dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya selawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para huffaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk
bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari sifat yang ke-8 dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Quran atau hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Jadi untuk tingkatan pemula, tingkatan dasar, kita mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Nanti mengenal Allah melalui perbuatannya. Nanti mengenal Allah melalui nama-namanya. Nanti kita mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesarannya. Nanti kita mengenal Allah melalui zatnya. Nanti yang terakhir, kita mengenal Allah bukan karena sifatnya, bukan karena perbuatannya, bukan karena nama-namanya, bukan karena tanda-tanda kebesarannya, tapi kita mengenal Allah karena Allah. Allah lah yang membukakan kepada kita pintu pengenalan untuk mengenal diri Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandariyah di dalam kitab Hikam yang disarah di dalam kitab Ikazul Himam, idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf, idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Jika seandainya Allah membukakan pintu ma'rifat bagimu, maka jangan engkau hiraukan tentang amalmu, jangan engkau hiraukan tentang ibadahmu yang masih sedikit. Fa innahu yuridu ayyata arrafa ilaika, karena sesungguhnya Allah hendak memperkenalkan dirinya padamu. Jadi kalau sudah Allah hendak memperkenalkan dirinya itu mudah aja. Tapi kita orang awam ini untuk mengenal Allah ya harus mengenal sifat-sifatnya dulu. Nah, di antaranya sebagai dasar adalah sifat 20. Ini sebagai dasar untuk mengenal Allah di kalangan tingkatan pemula. Tingkatan pemula yang namanya dasar itu mudah, yang namanya dasar itu rendah. Mudah, rendah. Dan untuk mempermudah lagi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua adalah sifat salbiyah, yang ketiga adalah sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Ini supaya mudah saja. Yang pertama sifat nafsiyah ini sudah sering kita ulang-ulang di sini, harapannya tertanam dalam lubuk hati kita yang paling dalam, lalu menjadi amaliyah dalam kehidupan sehari-hari, bahwasannya yang ada itu Allah, selain daripada Allah itu tidak ada. Bahwasannya yang ada itu Allah, selain daripada Allah itu tidak ada. Untuk bisa seperti itu kita perlu latihan, karena kita sudah belajar ini tinggal amaliyah saja ke dalam kehidupan sehari-hari, supaya mata hati kita itu tajam. Karena isinya pelajaran kita ini teori mengasah mata hati.
isinya dari awal sampai akhir isinya itu teori-teori aja. Kita belajar sifat 20 sekaligus cara mengamalkannya teori juga. Nah, teori itu kalau tidak diamalkan ya hanya sekedar teori saja. Ilmu yang tidak diamalkan ya sekedar ilmu saja. Tapi minimal kita berisi ilmunya sudah, ilmu dasar. Yang kedua sifat salbiah, ini sudah kita pelajari, kita ulang-ulang juga. Sudah sifat salbiah menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah. Nah, kita masuk sifat yang ketiga sudah, yaitu sifat ma'ani. Ma'ani jamak daripada makna, arti-arti atau pengertian-pengertian kalau diterjemahkan secara tekstual. Pengertian-pengertian. Nah, kalau kita membaca seorang bingung apa yang dimaksud dengan sifat ma'ani, yang dimaksud dengan sifat ma'ani di sini adalah setelah kita menganalisa, mencermati, memperhatikan, melihat penciptaan alam semesta dengan segala isinya termasuk apa yang ada di dalam diri kita disertai dengan zikir, maka Allah itu memiliki 7 sifat ma'ani. Ini rangkuman sudah, mewakili sifat-sifat yang lainnya. Yang pertama, pasti yang menciptakan alam semesta itu memiliki sifat kudrat. Nah, kudrat itu milik Allah, bukan milik makhluk. Pada makhluk itu ajzun, mustahil Allah bersifat ajzun. Kalau makhluk pasti ajzun, pasti lemah, tidak berdaya. Jadi cara memposisikan diri itu, letakkan diri kita pada posisi ajzun, lemah, tidak berdaya. Selain daripada Allah itu tidak memiliki sifat kudrat. Hanya saja hamba atau makhluk itu menerima asar-asar dari sifat kudrat Allah Ta'ala. Hanya saja hamba itu menerima efek dampak daripada sifat kudrat Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sifat kudrat itu hanya ada pada sifat ketuhanan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, berkuasa menciptakan alam semesta, berkuasa mengatur alam semesta, berkuasa juga menentukan jalan hidup kita. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar, menentukan, Allah yang menentukan, Allah yang memilihkan bagi kita. Pada diri kita lemah, tidak berdaya. Sifat kudrat itu hanya ada pada sifat ketuhanan, yang dengan itu keadaannya kaunuhu ta'ala qadiran, keadaannya selalu berkuasa. Kalau kita lawannya kaununa ajizan, keadaan kita selalu lemah, tidak berdaya. Ternyata kita berkuasa, diberikan kekuasaan oleh Allah. Pada saat kita berkuasa, dekatkan diri kepada Allah, jangan jauh-jauh dari Allah. Banyak orang yang berkuasa jauh dari Allah. Saya menyebut nama, minta maaf pada keluarganya di sini. Fir'aun. Fir'aun itu berkuasa makin jauh dari Allah. Merasa kekuasaannya itu milik dirinya. Lalu merampas sifat-sifat rububiyah. Perbuatan-perbuatan Allah itu dirampas. Yang parah lagi, sifat uluhiyah, sifat zat itu dirampas oleh Fir'aun, mengaku dirinya Tuhan, ditenggelamkan oleh Allah. Tuhan Fir'aun tidak berdaya, ditenggelamkan oleh Allah. Tuhan Fir'aun itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ini contoh. Apakah zaman sekarang ini masih ada raja, penguasa yang semakin jauh dari Allah? Banyak sekali. Berarti dia Fir'aun modern, Fir'aun zaman IT mungkin, modern. Dulu ada orang yang berkuasa, dan dengan kekuasaannya itu dia semakin jauh dari Allah,
namanya Namrud. Hanya dengan nyamuk aja dia mati. Namrud itu mengaku dirinya Tuhan. Hati-hati, karena berkuasa lalu semena-mena makin jauh dari Allah. Kalau sampai ada pemimpin seperti itu di zaman sekarang ini, Namrud modern namanya. Maka kalau diri kita berkuasa, jangan jauh-jauh dari Allah, dekatkan diri kita kepada Allah. Karena kuasa yang sebenarnya itu milik Allah Ta'ala. Yang kedua, iradah, berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bahwasannya Allah itu kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan jadilah, maka jadilah ia. Fa'alu lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Dan iradah itu milik Allah, bukan milik kita. Mustahil Allah bersifat karohah atau karohiyah. Nah, karohah atau karohiyah itu keterpaksaan. Nah, keterpaksaan itu milik kita, bukan milik Allah. Milik kita, kita posisinya berada pada posisi penuh dengan keterpaksaan. Mau tidak mau kita terpaksa. Pas haus, mau tidak mau kita mencari minum. Itu refleks, itu tabiat kita sudah. Karakter kita manusia ketika lapar mencari makan, itu sudah otomatis, tidak usah dilajari. Pernahkah kita mengajari kepada anak cucu kita, nak, cu, kalau kamu lapar makan ya? Tidak pernah. Itu otomatis bila lapar mencari makanan, bila haus mencari minuman, bila ngantuk mencari tiduran. Itu rumus sudah. Ngantuk mariut mata, itu harus tidur. Mau tidak mau kita tertidur atau menidurkan diri, terpaksa. Dipaksa-paksa, dibuka-buka mata tidak bisa juga. Bahkan ketika sholat pun bisa tidur juga. Ya kan, mulai takbiratul ihram tidur sudah. Tiba-tiba tasahud akhir, tahiyat akhir tiba-tiba. Nah, di mana kita tiba-tiba tasahud akhir di dalam sholat bisa tidur itu. Jadi penuh dengan keterpaksaan. Kenapa demikian? Karena iradah itu hanya ada pada sifat ketuhanan. Pada makhluk, pada hamba tidak ada iradah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallah wa ta'ala amma yusrikun. Dan Tuhanmu menciptakan sekehendaknya dan menentukan, memilihkan. Allah memilihkan jalan hidup kita, dan Allah tidak pernah berunding dengan kita. Perjalanan hidup kita itu kita tidak pernah berunding dengan Allah. Allah sudah menentukan. Maka nalahumul khiyarah, pada diri mereka tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Mau tidak mau kita. Tidak bisa. Tidak bisa kita. Mau tidak mau. Walaupun ada orang, ada ustadz yang mengatakan hidup adalah pilihan. Nah silahkan. Kalau ada yang mengatakan hendak memilih, silahkan. Kalau saya punya keyakinan, hidup itu bukan pilihan. Hidup adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kematian. Siapa yang menjadikan kematian? Allah. Yang menjadikan kehidupan. Siapa yang menjadikan kehidupan? Allah. Untuk apa Allah menjadikan kematian? Untuk apa Allah menjadikan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji diri kalian semuanya, siapa di antara kalian yang paling baik sikapnya, paling baik perbuatannya, paling baik ucapannya, paling baik akhlaknya. Ujian, dicari yang terbaik. Pada diri kita tidak ada pilihan.
kecuali yang dipilih oleh Allah. Allah memilih. Cuma di dalam diri kita itu hanya ada sifat keterpaksaan, lalu timbul keinginan. Nah, pertanyaannya siapa yang menimbulkan keinginan? Jawabannya Allah. Tiba-tiba timbul keinginan. Siapa yang menimbulkan keinginan? Allah. Nah, kira-kira kita bisalah mewujudkan keinginan tersebut? Jawabannya tidak bisa tanpa kudrat dari Allah Ta'ala. Lalu Allah sematkan kudrat itu ke dalam diri kita untuk mewujudkan keinginan tersebut. Kemudian diperoleh takdir ilahi. Nah, keinginan dan kudrat yang Allah sematkan ke dalam diri kita itu milik Allah. Lalu menjadi milik kita sementara juga. Tapi yang terakhir tetap hasilnya itu adalah menurut keinginan Allah, menurut kudrat dan iradat Allah, bukan sesuai dengan kudrat dan iradat kita. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, ya kan, maka harus beradab berdoa itu. Jangan sampai Allah jadi hamba, hamba jadi Tuhan. Jangan sampai. Ketika kita berdoa itu perintah Allah, dan Allah menyukai hambanya yang berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, kata Allah, pasti aku perkenankan, pasti. Cuma ingat, ya kan, itu aja. Ingat, Imam Ibnu Athaillah ada pernah menyampaikan di dalam kalam hikmahnya, di dalam kitab Hikam yang disarah di dalam kitab Ikadul Himam, la takun ta'akhuru amadil ato'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksika fahuwa dominalakal ijabah fima yahtaru laka la fima tahtaru linapsika fil waktil ladhi yuridu la fil waktil ladhi turidu. Jangan sampai karena terlambatnya jawaban dari Allah, padahal engkau sudah bersungguh-sungguh bermunajat, sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh berikhtiar, membuat engkau berputus asa karena jawaban dari Allah belum datang. Karena merasa Allah belum mengijabah. Allah menjamin akan mengijabah semua permohonan apabila permohonan itu ditujukan kepada Allah. Fima yahtarulaka, sesuai dengan apa yang dipilihnya untukmu. La fima tahtaruli nafsika, bukan sesuai dengan pilihanmu. Bil waktil ladhi yuridu, pada waktu yang Allah tentukan. La fil waktil ladhi turidu, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Nah, itu adabnya, adab dalam bermunajat. Kita berdoa aja, urusan ijabah dari Allah, dan Allah menjamin mengijabah. Cuma sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Cuma pada waktu yang diingini oleh Allah, bukan pada waktu yang kita ingini. Sementara kebanyakan manusia mintanya kepada Allah pengennya instan, pengennya simsalabin, ada apa tok tok tok, pengennya seperti itu, pengennya. Sementara kita makhluk ini perlu proses. Ya terserah Allah Ta'ala. Bukan terserah kita, terserah Allah. Tugas kita berdoa. Bila kita berdoa, mintanya kepada Allah dapat pahala. Dan Allah menjamin, pasti menjawab, pasti mengijabah. Dijawabnya atau diijabahnya atau diwujudkannya dengan segera, boleh aja. Atau ditundanya, atau digantinya dengan yang lebih baik, atau diberikannya jawaban itu, ijabah itu pada hari kiamat nanti. Nah, terserah Allah Ta'ala. Tapi Allah pasti mengijabah. Ingat, sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Pada waktu yang diingini oleh Allah, bukan pada waktu yang kita ingini. Ini adab dalam berdoa.
Kalau seandainya ada pertanyaan bagaimana kudrat dan iradat Allah Ta'ala, nah, itu jawabannya sifat salbiah. Kidam, apabila kidam pasti bako. Kudrat iradat Allah itu kidam, sudah ada duluan, tidak melalui proses, tidak ada yang mendahuluinya. Sedangkan kudrat dan iradat yang ada pada diri kita itu ada awalnya, ada proses. Apabila kidam pasti bako. Yang ada pada diri kita itu ada awalnya. Bila ada awalnya, kudrat dan iradat yang ada pada diri kita itu pasti ada akhirnya. Pasti sudah. Baik ketika kita masih hidup, apalagi sudah meninggal, tambahnya. Hai. Apabila kidam pasti bako. Apabila bako, mukhalafah lil hawadis, berlainan dengan kudrat dan iradat yang ada pada makhluk, berlainan, lain daripada yang lain. Kudrat dan iradat Allah itu lain daripada yang lain. Apabila mukhalafah lil hawadis, pasti qiyamuhu binafsihi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Tidak perlu yang lain. Sedangkan kudrat dan iradat yang ada pada kita itu memerlukan yang lain. Perlu kita dengan yang lain. Berhajat ihtiyaju ila ghairihi. Sedangkan Allah, innallaha la yahtaju ila man siwah, Allah tidak berhajat kepada selain dari dirinya. Apabila qiyamuhu binafsihi, pasti wahdaniyah. Kudrat dan iradat yang ada pada Allah itu wahdaniyah, satu-satunya. Allah menciptakan langit bukan dengan kudrat dan iradat yang satu, menciptakan bumi dengan kudrat dan iradat yang dua, menciptakan makhluk dengan kudrat dan iradat yang tiga. Oh, tidak seperti itu. Allah ciptakan semuanya dengan kudrat dan iradat yang satu. Bukan satu, dua, tiga. Wahdaniyah pada kudrat dan iradatnya. Beda kita. Anak mau olah rumah, A, menyediakan tanahnya dulu, B, menguruk tanahnya dulu, C, kontrak dulu dengan tukang, D, maulah resplang dulu, ya kan? E, ya kan? Minta gambarkan dulu. C, F, minta hitungkan dulu. Apa saja bahan-bahannya, berapa total disiapkan duitnya, berapa bahan yang dibeli, biayanya berapa, ongkos tukangnya, besarnya berapa, bahannya dari apa, hendak yang nomor satu kah, hendak yang nomor dua. Nah, itu terserah kita aja. Lalu maulah rumah yang lain lagi, seperti itu lagi. Allah tidak demikian. Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dengan kudrat dan iradat yang satu. Bukan kudrat dan iradat yang dua, yang tiga, yang empat, tidak. Yang ketiga, apabila Allah bersifat kudrat dan iradat, pasti Allah itu berilmu. Menciptakan alam semesta dengan segala isinya, mustahil Allah itu tidak mengetahui, itu mustahil. Detil, pengetahuan Allah itu detil, rinci, rumit, jelimet. Bayangkan, rumit, jelimet, rinci, detil. Allah mengetahui, Allah menciptakan, Allah mengetahui. Innallaha huwas sami'ul alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kira-kira, Pak, kira-kira, Bu, kira-kira, hadirin dan hadirat sekalian, adakah sesuatu yang terjadi di alam semesta ini Allah tidak mengetahui? Itu adalah kira-kira. Kalau seandainya ada, ingat itu bukan Tuhan. Atau kita mengadu dengan Allah Ta'ala, ya Allah, tidak tahukah sampean nih, saya ini beribadah 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, selalu saya berbuat baik dan mengurus kebaikan,
kenapa saya masih seperti ini? Apakah engkau tidak mengetahui? Ujar Allah, minta maaf, minta ampunlah, aku kada tahu, jar Allah Ta'ala. Itu lain Allah. Ingat, kalau sampai Allah kada tahu, aku kada tahu, jar Allah, minta maaflah. Itu lain Tuhan itu. Itu ulun itu, rumai, bukan Allah. Mustahil. Maka kepada Allah tuh jangan mengeluh. Kepada Allah jangan mengeluh. Kita menjalani hidupnya mengeluh, ya Allah, hamba ini susah, ya Allah, sakit, ya Allah, ibaratnya habis jatuh tertimpa tangga lagi, ya Allah. Apakah engkau tidak mengetahui, ya Allah? Biar Allah Ta'ala tahu, ya aku. Allah yang kasih ujian, Allah yang memberi semuanya, masa Allah tidak tahu? Kepada Allah tuh jangan mengeluh, minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku ijabah, ya Allah Ta'ala. Aku jawab, aku perkenankan doamu, apabila doa itu ditujukan kepada Allah. Jangan mengeluh. Kata Sayyidina Ali, karamallah wajahah, bukan permasalahan yang

akan mencarikan solusi. Allah akan mencarikan jalan keluar. Setiap kali orang yang bertakwa itu punya masalah dalam hidup, pasti sudah. Yang carikan jalan keluar itu Allah, yang kasih masalah Allah. Orang yang bertakwa pasti tenang hidupnya. Kenapa demikian? Karena dia mengetahui masalah-masalah yang ia hadapi itu sumbernya dari Allah, dan Allah yang mencarikan solusi. Ayatnya jelas sudah, ya ja'allahu makhraja, makhraj. Kalau yang di Arab Saudi sana, di hotel itu ada tulisannya di pintu itu makhraj. Nah itu bahasa Inggrisnya exit, jalan keluar, solusi. Ya ja'allahu makhraja. Bukan hanya itu aja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rejeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Kalau kita berhitung-hitung dengan Allah, kita begawi gaji UMR, dan ada harapan pian. Kalau berhitung-hitung dengan Allah lah, maka dengan Allah itu jangan berhitung. Dan itu sudah terjadi pada diri kita. Kalau seandainya kita menabung aja, kita tidak memiliki apa-apa, habis duitnya itu. Apakah UMR atau di atas UMR, habis duitnya, kita tidak memiliki apa-apa. Tapi Allah kasih lebih daripada apa yang penghasilan kita tersebut. Lebih dari penghasilan kita, Allah kasih. Sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki itu bukan karena kita bekerja keras, anugerah dari Allah. Rezeki itu bukan karena kita pandai menghitung. Rezeki itu bukan karena kita tidak tidur pagi siang malam, bukan. Rezeki itu anugerah dari Allah. Ayatnya seperti itu, 90% semuanya seperti itu. Anugerah, karunia dari Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah mencukupinya. Innallaha baligu amrihi. Allah akan menyampaikan urusan-urusannya. Cita-citanya disampaikan Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, ini kita garis bawahi. Allah telah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan batasannya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan takarannya masing-masing. Tidak ada yang melampaui. Allah sudah mengetahui itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Fadhol.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin guru bertanya guru.
1: Nggih, diizinkan.
0: Dulu saya pernah dengar ceramah guru, salah satu sahabat Nabi itu dia pernah berdoa, tapi dia bilang keinginannya itu apabila dipenuhi dia akan berkata alhamdulillah guru. Tapi apabila keinginannya itu tidak dipenuhi, dia malah sangat-sangat bersyukur bahwa katanya rencana Allah itu lebih baik pada yang keinginan dia itu guru. Maksud dari itu gimana sih guru? Apakah keinginan kita itu kadang-kadang lebih apa ya? Keinginan Allah itu lebih bagus daripada keinginan kita gitu guru. Itu yang pertama guru. Yang kedua itu kadang-kadang kita masuk masjid ada ceramah antara maghrib isya itu guru. Cuma ada kebiasaan-kebiasaan salah satu itu kita tahiyatul masjid guru. Apa kita sholat tetap tahiyatul masjid atau kita langsung dengarkan ceramah guru? Duduk, diem, kita dengari ceramah. Mungkin itu dulu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ali karamallah wajhah.

0: itu ada pernah berkata di dalam kalam hikmahnya, kalau aku berdoa meminta kepada Allah lalu aku diijabah doa tadi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, maka aku berbahagia sekali. Aku bahagia sekali. Tetapi kalau aku minta kepada Allah lalu Allah tidak mengijabah, tidak mengabulkan, tidak memperkenankan doaku tersebut, maka aku bahagia 10 kali. Kalau diijabah, dijawab, aku hanya bahagia sekali aja. Tapi kalau tidak diijabah oleh Allah, aku bahagianya 10 kali lipat. Senangnya itu kenapa? Untuk menunjukkan kepada diriku bahwasanya aku itu hamba, Allah itu Tuhan. Beda dengan kita orang awam. Kita orang awam ini kalau berdoa diijabah oleh Allah, kalau bahasa Banjarnya itu himung banar. Bahagia sekali itu himung banar. Tapi kalau kita berdoa kok sudah 5 tahun tidak kunjung diijabah, kita sedihnya luar biasa. Kadang-kadang kita matur bekesah kemana-mana, jakanya Tuhan itulah. Nah kita matur Tuhan tuh pian. Kenapa Tuhan tuh menciptakan surga? Kenapa Tuhan tuh menciptakan neraka? Coba surga jadi ciptakan. Kenapa ada yang baik? Kenapa ada yang jahat? Coba yang baik aja diciptakan. Itu kalau Tuhannya kita. Ini Tuhannya Allah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau aku menghendaki, kami menghendaki, kata Allah, akan kami beri petunjuk jin dan manusia. Walakin haqqal qawlu minni, perkataanku sudah menjadi kenyataan. Kun jadi kenyataan sudah. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, benar-benar akan kami penuhi neraka jahannam itu kebanyakan dari golongan jin dan golongan manusia. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita berdoa ternyata tidak diijabah, wah himung kita, bahagia. Terus berdoa, jangan putus asa. Tapi kebanyakan kita sudah putus asa. Coba pian berdoa, ah tuhuk sudah. Nah kata-kata tuhuk itu, nah tuhuk itu bahasa Banjar tuh, tuhuk tuh pian. Bahasa Indonesianya apa? Mungkin sering sudah berdoa, nah itu tuhuk. Timbul rasa jenuh dalam berdoa, timbul rasa jenuh dalam beribadah, timbul rasa jenuh dalam berbuat baik. Tidak ada perubahan juga aja sudah. Peraya aja sudah, nah peraya, peraya tuh. Membahayakan, membahayakan. Yang kedua tadi apa?
1: Kalau kita masuk masjid ada.
0: Gini, siap. Kita masuk masjid, ada situ pengajian. Apakah kita salat sunat 2 rakaat atau kita mendengari pengajian? Ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Asy-Syafi'i salat sunat 2 rakaat. Kalau imam yang lain dengari pengajian, masing-masing punya dalil. Kata Imam Syafi'i dalilnya Nabi berkhutbah, datang sahabat langsung duduk, ujar Nabi, hai pulan bin pulan, apa yang menghalangi engkau untuk sholat sunat 2 rakaat sebagai penghormatan kepada Allah? Itu sedang berkhutbah itu. Berarti sholat sunat tahiyatul masjid itu diutamakan. Nah, ada juga yang mengatakan kalau masuk masjid di situ ada taklim, langsung duduk aja. Karena sholat sunat itu hukumnya sunat, sedangkan taklim itu hukumnya wajib. Taklim itu hukumnya wajib, belajar itu hukumnya wajib. Maka yang wajib didahulukan. Jadi yang datang masuk masjid langsung duduk benar, yang datang masuk masjid sholat sunat 2 rakaat lalu duduk juga benar. Yang masuk masjid ada pengajian langsung duduk tidur benar juga. Yang salah yang kada mau belajar, nah itu yang salah. Kun aliman au mutakalliman au mustami'an wala takun rabi'an. Jadilah orang alim, orang yang berilmu, beramal dengan ilmunya, atau orang yang hanya menyampaikan ilmu, bagus juga. Atau hanya mendengarkan ilmu aja, bagus juga. Wala takun rabi'an, Jangan menjadi orang yang keempat anti belajar, tidak mau belajar. Belajar hukumnya wajib, tidak mau belajar berdosa. Kenapa demikian? Semua amal ibadah itu kuncinya ilmu. Makanya kata Sayyidina Ali di dalam kalam hikmahnya itu, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya harus dengan ilmu. Nah, belajar lalu hukumnya wajib. Kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, amin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhridna min zulumatil wahmi wa krimna bin nuril fahmi wa btahlana abwabal ilmi. وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فتقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Perompat RRI Samarinda, Kerawan dan Sanak, Bu Putri hadir di Ronde Ngeretam Kilanya untuk memperbarui informasi di Hambat. Kali ini, informasi perakhiran cuaca Bu Sumbo edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Cuaca perkiraannya akan cerah, Bu Sumbo, dengan suhu udara 25 derajat Celcius. Ini lumayan panas, Bu Sumbo, ya. Dan untuk kelembapan udara ya di hari ini Bu Sumbo sekitar 94% ya, khususnya untuk Hambat ini dengan kecepatan angin 5,9 km per jam yang bertiup dari arah angin selatan. Informasi perakhiran cuaca Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kita beralih lagi ke informasi lainnya. Kerandin Sanak dari Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Kabupaten Paser mendaftarkan atlet, pelatih, dan juga ofisialnya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan menghadapi intensitas latihan menjelang Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026. Jadi ada sekitar 55 orang daftarkan secara mandiri oleh pengurus, dan mengingat para atlet ini menjalani latihan pagi sampai merian, Bu Sumbo, yang punya resiko cedera. Kabarnya hal ini juga dilakukan agar atlet dan juga pelatih ini mendapat jaminan sosial namun mengalami resiko selama menjalani aktivitas olahraga. Jadi selain perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ya, pos di Paser juga berupaya untuk mendukung kebutuhan latihan lewat pemberian vitamin, suplemen, tambahan gizi buat para atlet, Bu Sombo ya. Kabarnya pengurus juga berharap amun dukungan ini kawal membantu para atlet untuk tetap sehat dan maksimal dalam mempersiapkan diri menghadapi Porprov Kendia, Bu Sombo ya. Semoga para atlet juga ya, Bu Sombo, yang masih menjalankan latihan juga bisa tetap semangat dan juga tetap fit sampai nanti hari H pertandingan tiba ya. Informasi kali ini yang selengkapnya kita akses dalam laman websitenya rri.co.id. Kini Bu Putri akan hadir kembali Bu Sombo ya, dan kita kembali menikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Murah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
2: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
2: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kingman.
1: Wah, saya banyak deh. Wah.
2: Perobatan dari Samarinda, Bu Sumbo. Kali ini Mbak Putri punya informasi lagi ya. Kali ini dari daerah Berau, Bu Sumbo. Ya, kabar dari Bupati Berau, Ibu Sri Juniar Simas, yang menilai amun generasi muda ini adalah kunci masa depan pertanian, khususnya di Kabupaten Berau. Yang mana sih dia sampaikan juga saat syukuran panen padi di Kampung Labanan Jaya pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Jadi ada sebanyak 75 hektar lahan pertanian, Bu Sumbo, ya, di wilayah sana ya, tetap mampu menghasilkan panen meski menghadapi musim kemarau. Jadi menurut Sidani, keberhasilan juga menjadi momentum untuk mendorong pertanian yang lebih modern dan menarik bagi Kanaan muda, Bu Sumbo. Dan Sidani juga mendorong amun Kanaan muda tidak lagi memandang bertani sebagai pekerjaan tradisional, karena pertanian wayah ini dah membutuhkan ilmu, teknologi, perencanaan, dan juga kemampuan mengelola data. Nah, pemerintah juga mengupayakan dukungan berupa alat, berupa mesin pertanian ya, serta juga pengembangan pendidikan lewat rencana pembukaan Fakultas Pertanian di Universitas Muhammadiyah Berau. Jadi dengan dukungan teknologi dan juga sumber daya manusia yang muda ya, pertanian Berau ini diharapkan kawas semakin produktif, berdaya saing, dan juga kau mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, Bu Sumbo. Ya, jadi kita tunggu aja ya rencana pembukaan Fakultas Pertanian di Universitas Muhammadiyah Berau, Bu Sumbo ya. Semoga juga para petani-petani muda akan muncul ya, Bu Sumbo, melalui Kabupaten Berau ini. Demikianlah informasi kali ini yang Bu Putri kutip juga dari laman websitenya rri.co.id, Bu Sumbo. Gede, kita ketemu di Dendang Nusantara ya, di jam 7, Bu Sumbo. Dan Bu Putri akan putarkan lagi lagu selanjutnya. Kali ini ada lagu Kalimantan Tengah, Sebatas Pandir.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Atomic Habits karya James Clear adalah sebuah panduan yang menggugah dan mengilhami tentang bagaimana kebiasaan kecil dapat memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Buku ini menguraikan konsep-konsep yang sangat kuat dalam mengubah perilaku dan mencapai tujuan. James Clear mengambil pendekatan yang sangat sistematis untuk menggali bagaimana kebiasaan terbentuk dan bagaimana kita dapat mengubahnya. Ia mengawali bukunya dengan menggambarkan bahwa kebiasaan adalah pondasi dari kesuksesan jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki, yang baik maupun yang buruk, sangat kuat dalam mempengaruhi arah hidup kita. Ia mengajak kita untuk memahami bahwa kebiasaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dapat dibentuk dan diubah. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah hukum akumulasi. James Clear menjelaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan hasil yang besar dalam jangka panjang. Ia memberikan contoh bahwa jika kita berhasil membuat perubahan kecil dalam kehidupan kita setiap hari, seperti membaca satu halaman buku, maka seiring waktu, itu akan mengakumulasi menjadi kebiasaan membaca yang kuat. Ia juga mengatakan bahwa perubahan kecil ini seringkali terlihat tidak signifikan pada awalnya, tetapi mereka memiliki dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Clear juga menguraikan bahwa untuk membentuk kebiasaan yang baik, kita perlu fokus pada identitas kita. Ia menekankan bahwa kita seharusnya tidak hanya berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi juga berusaha untuk menjadi orang yang melakukan hal-hal tersebut. Bahwa perubahan yang berkelanjutan terjadi ketika kita mengidentifikasi diri kita sendiri sebagai seseorang yang memiliki kebiasaan tertentu. Sebagai contoh, jika kita ingin menjadi lebih sehat, kita perlu mengidentifikasi diri kita sebagai seseorang yang peduli tentang kesehatan dan mulai mengambil tindakan yang sesuai dengan identitas tersebut. James Clear membahas tentang pentingnya mengatur lingkungan, bahwa lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan kita. Oleh karena itulah, kita seharusnya merancang lingkungan kita sedemikian rupa sehingga kebiasaan baik menjadi pilihan yang lebih mudah dan kebiasaan buruk lebih sulit untuk dilakukan. Ia menekankan bahwa seringkali kita merasa tergoda oleh lingkungan kita. Jadi dengan mengubah lingkungan tersebut, kita dapat membantu diri kita sendiri untuk lebih berhasil dalam membentuk kebiasaan yang baik. James Clear juga membahas tentang konsep cue, craving, response, and reward untuk membentuk kebiasaan. Ia mengatakan bahwa setiap kebiasaan dimulai dengan suatu pemicu atau cue yang kemudian mengarah pada hasrat atau craving yang membuat kita melakukan suatu tindakan atau respons yang kemudian diikuti oleh hadiah atau reward. Ia menguraikan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita perlu menyadari setiap langkah dalam siklus ini dan mencoba untuk mengubahnya. Misalnya, kita dapat mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik yang memberikan hadiah yang sama. Dalam buku ini, James Clear juga mengatasi hambatan umum dalam membentuk kebiasaan dan memberikan strategi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Ia membahas tentang bagaimana mengatasi godaan, mengatasi penundaan, dan mengatasi kelelahan. Ia juga memberikan saran tentang cara melacak dan mengukur kemajuan kita dalam membentuk kebiasaan. Pada akhirnya, Atomic Habits adalah sebuah buku yang sangat inspiratif yang mengajarkan kita bahwa perubahan kecil dapat memiliki dampak besar dalam hidup kita. Ia merangsang kita untuk memikirkan kebiasaan kita dengan lebih hati-hati, mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang memiliki kebiasaan yang kita inginkan, dan merancang lingkungan kita sehingga kebiasaan baik menjadi lebih mudah dilakukan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis tentang bagaimana kita dapat mencapai tujuan kita melalui perubahan kecil dalam kebiasaan kita. Demikian esensi buku berjudul Atomic Habits, karya James Clear.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar datang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keronden Sanak Bupati Berau dorong royalti motif batik Maratua dan Derawan. Pemkab Berau mendorong agar pemanfaatan motif batik yang mengangkat identitas Maratua dan Derawan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat. Bupati Berau Sri Juniar Simas menyebut motif batik tersebut telah dipamerkan di Keran Indonesia Jakarta, bahkan disebut telah dipasarkan dan berpeluang dikembangkan ke pasar luar negeri. Menurutnya jika motif tersebut menggunakan identitas dan inspirasi dari daerah, perlu ada mekanisme yang jelas agar pemanfaatan secara komersial juga memberikan royalti kepada daerah. Sri Juniarsi meminta OPD terkait berkoordinasi dengan mitra Pemkab Berau di Jakarta untuk membahas peluang tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan identitas budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi motif batik khas Berau. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlboro, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlboro yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu

0: dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu. Ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
1: Oh.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: From Patarere Samarinda, Keranen Sanai, selamat hambat Mbak Putri, kawannya tamu jalannya kembali di Dendang Nusantara ya. Dendang Nusantara seperti biasa, lagu-lagu pop daerah Nusantara bisa tamu jalannya request. Dah, kita melihat tadi ada lagu dari Nusa Tenggara Timur, Musombo ya, ada Hitam Manis, so happy benar lagunya. Yang mendak pertama silahkan lewat jalur telepon, Mbak Putri sudah buka ya. Yuk, yang mau gabungan juga lewat WhatsApp silahkan, Musombo ya. Kita sapa dulu nih, di seberang sini ada siapa, di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya. Ya, budayakan salam. Iya, Bu Suari kah ini? Iya, kenapa suaranya pindah halus benih, Bu Su? Nah, sehat aja kah? Alhamdulillah, amun sehat hak tuh. Bu Su, kita mau request lagu apa, Bu Su?
1: Lagu Bagia.
0: Judulnya apa?
1: Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan. Sapa salamnya buat siapa, Bu Su?
1: Salam.
0: Iya, siap. Makasih banyak, Bu Suari.
1: Ya.
0: Oke deh, ada Bu Suari Tama di WhatsApp lagi, kita menyapa nih. Halo, selamat tambah salam budaya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Naham, suaranya nih kah dadak? Iya sudah, amun tiga itu kita bergantian aja dah. Bubuhan yang utama lagi silahkan ya, lewat telepon boleh silahkan. Kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat tambah salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Iya, budayakan salam, Musu.
2: Lagunya, Mbok.
0: Oh iya, apa tuh?
2: Mamat Pulang Kampung.
0: Adakah Mamat Pulang Kampung?
2: Ada, Mbok. Itu lagu Betawi itu, Mbok. Mamat Pulang Kampung itu nama, Mbok.
0: Adanya kalau di sini Mamat Keliling Kote.
2: Aku bisa juga, enggak apa-apa, biasa. Gue mau pulang kampung lewat Jembatan Mahakam.
0: Iya, Kak.
2: Nah, tuh. Oh, kira Mamat Pulang Kampung, Mamat keliling kote ya.
0: Iya. Iya deh. Enggak apa-apa. Oh, ini.
2: Masele.
0: Kenapa jadi semua?
2: Ya semuanya ya. Oke deh, gue mau lewat Jembatan Makam.
0: Iya deh.
2: Kalian melarung ini pengobatan ke Sungai Makam, ikan patin bepepes biar busu misran.
0: Iya deh kalau gitu.
2: Iya deh kalau gitu buat Mbak Yuli, kita melarung iwak patin ke Sungai Makam. Ya dah, Mbok, kan segala aja, Mbok, ya.
0: Ya, Bu.
2: Karena waktunya pendek, Mbok, ya, Mbok.
0: Itu sudah.
2: Habis anu tadi bersepedaan dengan Bu Sudeh, Mbok.
0: Nah, pas benar, Mamat Keliling Kote.
2: Iya, Mamat Keliling Kote. Oke, Mbok. Makan langsung.
0: Iya, leh. Sudah, Bu Sobi, anda.
2: Ya, Mbok. Jadi, saya ditahan, tahu, Mbok. Jadi, untuk melarung ini, nah, apa, pepes batin ke Sungai Makam, Mbok.
0: Iya, biarkan aja, Mbok, kunjung seorang.
2: Betul. Kesedak sampai bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Kita sapa lagi nih di WhatsApp. Selamat hambat salam budaya.
3: Selamat hambat. Dihambat akan. Selamat besokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Su, anda rekos lagu apa, Bu Su?
3: Lagu Nusantara, Kak.
0: Iya, bujur.
3: Lagu Nusantara.
0: Apa dihendak?
3: Harus. Paris berantai aja deh.
0: Nah, ya sudah kalau begitu. Habar sehat kah?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Putri kalau?
0: Iya, benar.
3: Malamnya ada Busu Misran, Busu Kutai, Suari.
0: Iya.
3: Anu Ibrahim, Susu Kul, Feis, Wahyu. Bunda Yuli, Bunda Ika, Bunda Rina. Dan mudi ke sana juga.
0: Iya. Nah, Tepagat. Kenapa pulang Tepagat itu? Hen juga. Tersalah picik pinanya ya. Kita sapa lagi nih di WhatsApp nih. Halo, selamat tambah salam budaya.
4: Udah yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Sehat kayak kita, Bu Su.
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
4: Mbak Putri.
0: Mantap.
4: Sudah sarapan, Mbak Putri. Nasi kuning.
0: Wih, asiknya.
4: Intalunya, talur.
0: Wah, nyamannya.
4: Alhamdulillah.
0: Hihi, asik. Nah, itu sampai
4: penyiar dah, penyiar nih, penyiar dah, penyiar ini sudah kasih anu. sarapan.
0: Ais, belum kasihan.
4: Oh, belum enggak. Aduh, kasihannya.
0: Aduh.
4: Belum ada. Ya, hambat dah dah. Habis apa jam 8 ya lagu hanya sarapan Mbok yo.
0: Ya, dia
4: pas mulang ya. Oh, mulang enggak waduh lawas ini mulang jam sudah, 10 ndak mulang itu Mbok.
0: Iya, itu sudah makanya.
4: Yang papa. Penting sehat Mbok yo. Di papa Mbok ya ke.
0: Sudah biasa.
4: Samarinda cuaca gimana Mbok?
0: Tidak biasa juga, langat.
4: Langat ya. Sama aja. Dah hujan kah di Samarinda juga, dikirim-kirim juga. Hujannya ke sini juga ya, kan di Ambalat sini, Mbok.
0: Belum, Busu. Terakhir kemarin
4: itu
0: di Tenggarong, habarnya tuh.
4: Oh, ya, deras ada. Kan itu hari Tenggarong kan hujan. Iya, ada nelpon bini tuh ke Tenggarong, hujan.
0: Nah, tapi di Samarinda belum.
4: Oh, belum kah? Belum gilirannya, Mbok. Sabar aja, Mbok.
0: Iya, sabar aja bubuan Ambalat, yo.
4: Nggak, ya, salam aja juga. Ambo banyak banyu, Mbok. Banyak banyu pantai.
0: Iya di pantai. Ya, di juga banyu hujan asin.
4: Kayaknya banyu asin mah, Mbok, ya kan.
0: Sudah.
4: Mulai banandak berenangan, hayo ke Pantai Ambalat situ.
0: Itu ai busu ndik leh.
4: Ndik kah?
0: Ndik leh, dia hirang.
4: Oh, hirang kah?
0: Bah, mun hirang busu, itu. Apa kita berenang di pantai?
4: Mbok, bila kerancak dan berenang itu, Mbok, nih, penyakit itu hilang, Mbok.
0: Ini juga kerancakan.
4: Bila cara gatal-gatal, Mbok, terkena air asin, Mbok.
0: Ini juga
4: dan mulang kan mandi juga, Mbok, ya kan?
0: Iya, aku tak pulang juga gatal-gatal kena agas.
4: Wah, ini juga lah, Mbok. Tapi lah, biasanya kalau mau di Samarinda apa namanya, dia kena AC. Wah parah Mbok, maksudnya kena matahari langsung Allah. Langat Mbok, makanya di mana kena matahari.
0: Lalu ay, saya pulang yang kena leh. Bisa mau request lagu apa?
4: Lagunya lagu Bugis saja Mbok, lagu Bugis saja Mbok.
0: Ayo sudah.
4: Kita pilihkan aja Mbok, yang okay. Nyaman hanya Mbok lah hari Sabtu hari ini hambat ini.
0: Oke, nih kita pilih.
4: Iya buat tadi buat Bu Sumamat yo.
0: Iya.
4: Wah, apa kisahnya rame dengan Bu Sumamat tadi tuh kisah dengar tadi Mbok.
0: Sudah berkeliling.
4: Berkeliling ya Mbok ya. Wah, buat Bu Yuli, Bu Nana. Bu Suabrahim, Bu Reni, Bu Elsa, Nailas. Pokoknya segalanya deh Mbok.
0: Iya deh.
4: Buat kesehatan semuanya, buat Mbok putrinya bersama keluarga, buat kesehatan juga Mbok yo. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk, yang nak bertama lagi lewat telepon ya. Ada siapa di mana nih? Halo, selamat tambah salam budaya. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam. Sehat kita, Mbok?
5: Ya.
0: Alhamdulillah. Yuk, kita mau request lagu apa nih?
5: Lagunya aku ini mau dengerin.
0: Apa tuh?
5: Nusantara kan ini kan ya?
0: Iya, iya.
5: Apa?
0: Apa
5: ya?
0: Apa ya? Bingung deh, saya juga bingung kalau gitu. Sama-sama bingung nih.
5: Ini aja sudah Terminal ya? Madiun Ngawi.
0: Terminal Madiun Ngawi.
5: Ya, salamnya Gus Abdul Syukur tadi ya?
0: Iya.
5: Selamat hambat, ada Gus Abdul Rahim juga selamat hambat, ada Gus Mamat.
0: Iya.
5: Ada Gus Gus Misran, Gus Ago, Gus Budi, Gus siapa tuh? Iis, Gus Rinjani, terus Gus Julak Sarundeng. Mbaknya Mbak Reni, Mbak Nana, Mbak Putrika, Mbak Sanawiya, Nailas, Mbak Eka ya. Salamnya buat galanya aja.
0: Iya deh.
5: Lagunya tak tunggu Mbak ya.
0: Oke. Okay.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Dan Mbak Yuli sudah tamu juga. Kita nyapa lagi nih di WhatsApp ya. Halo, selamat tambah salam budaya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Salam budaya-budaya salam. Kasiangan, kedinginan. Bangun.
0: Bangun.
6: Mana Bu Semamat?
0: Nanya Raja Turun.
6: Mana Bu Putri?
0: Di sini lah Bu Putri, datangnya lagi
6: Bu Putri lah. Belum sarapan Bu Semamat, dari sayur lontong Bu Semamat.
0: Nyamannya ai.
6: Dari Bu Putri.
0: Ham. Pina parau suara.
6: Dadadakan. Salam seberatan.
0: Iya.
6: Nah, Busu Budi muncul, Busu Budi sama Busu Anto muncul. Nah, merdeka.
0: Merdeka.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada julak sudah datang. Wah, menjulak sudah datang baku ciak. Lalu ai. Ya sudah, nanti kita terimakan lagi dah gabungan yang lainnya ya, kurang dari sana. Kita langsung ketemu sama lagu selanjutnya nih, ada lagu Banjar, Gadis Manis Kalimantan.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Rompa Teri Samarinda, lanjut lagi. Yuk, yang enggak pertama silakan. Lewat telepon Bu Putri kembali hadir ya. Dan cuaca yang mulai cerah kali ini Bu Sumbo, Bu Putri masih punya beberapa lagu yang akan Bu Putri putarkan ya. Ada 3 lagu nih ya yang belum sempat Bu Putri putar, nanti Bu Putri putarkan. Kita sapa lagi, ada siapa di mana nih? Selamat tambah, salam budaya.
1: Salam.
0: Iya, budayakan salam. Sudah meko kah?
1: Dah.
0: Wis, apa tuh? Kopi kah, kopi?
1: Nasi.
0: Oh, nasi. Siap. Mantap, Busu. Amun tega itu biar kenyangnya makin tahan lama, mau lagu apa?
1: Beras kuning.
0: Oh, boleh beras kuning. Ah, Pinanya habis makan nasi kuning nih.
1: Kali.
0: Iya sudah. Sapa salamnya buat siapa nih, Busu?
1: Salam tutup pesan.
0: Iya.
1: Lagu. Bila sonding.
0: Iya.
1: Mana? Di Mamat. Di Tulkoko.
0: Iya.
1: Kembali.
0: Coba, yuk.
1: Ini ya. Putri. Siapa? Ini Putri lah.
0: Iya, sama Putri.
1: Iya, sama. Terima kasih, Putri.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ini pertama lagi silahkan Bu Sombo ya, lewat telepon, lewat WhatsApp boleh juga ya. Yang gabungan lewat WhatsApp yang tadi sempat tertunda silahkan di telepon kembali ya Bu Sombo. Kita siapa lagi nih, ada siapa di mana? Selamat tambah, salam budaya.
2: Selamat, salam budaya. Salam Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Hitam sebuah manggi.
0: Eh, gerice.
2: Biar pun hitam, Mbak Putri tetap dipandang manis.
0: Asik. Iya, hirang-hirang memang saya nih.
2: Iya kan?
0: Iya.
2: Lagunya sempat kan, Mbak Putri?
0: Mau lagu apa, Gerang?
2: Lagunya Madihin Banjar.
0: Madihin Banjar. Bah, lawas nih Madihin Banjar nih. Oh, kada. Yang ini aja dah. Ada yang pendek. Nah, dia kita putarkan yang pendek aja.
2: Tidak kayak dia lepak, ya kan?
0: Oh iya.
2: Iya. Nah, sambut mau putri dah.
0: Iya kan?
2: Buat bus mengemas. Ya. Hati-hati kalau bus sepeda. Buat busu ago. Buat jula putus rendeng. Haji makan. Buat busu kutai.
0: Ya.
2: Buat bunyinya. Bunda Yuli. Buat banan.
0: Nah,
2: Mbak Putrinya semoga jadi kesehatan dilancarkan urusan gini akan rezekinya.
0: Amin. Buat Bu Sumisrannya apa ucapannya?
2: Ucapannya?
0: Buat diri sendiri.
2: Buat diri sendiri, semoga Bu Sumisran diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Selalu setia menunggu perempat tiap malam Bu Sumisran. Ada pantun lagi ya?
0: Apa tuh?
2: Hari ini kutanam kelapa, ya kan? Malamnya berbuah labu.
0: Nah, waduh.
2: Kalau Mbak Putri ini siaran, dunia kasih kelabu.
0: Waduh, kelabu disamain sama labu deh. Ya, ada makasih ya. Aduh, terpegat deh. Habis pang jadi labu saya. Kalau langsung aja deh kita nikmatin lagu selanjutnya ini Bu Sumbo, ada Paris Barantai.

0: Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Bangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Pro4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Asik bener, keronen sanaknya ada Madiun Ngawi. Ya lagu jauh requestan dari Mbok Yuli. Dah tuh sampai di sini lah ya Mbok Putri kawan yang tamgil lainnya. Karena masih ada jual lagu-lagu yang tersisa ya, belum Mbok Putri putarkan. Dan terima kasih banyak juga yang udah bergabungan, udah tambah request ya. Dan mohon maaf yang belum sempat bergabungan, nanti kita ketemu di Halo Benu Etam aja ya Bu Sombon, dia kita akan ngobrol-ngobrol di sana ya. Yang mau titip salam juga boleh di Halo Benu Etam Bu Sombon ya. Dan kita langsung aja ketemu sama lagu selanjutnya Bu Sombon, kawan yang tamgil lainnya di perjalanan hambat kali ini Bu Sombo, di edisi Sabtu ya, Sabtu udah akhir bulan aja Bu Sombo ya. Semangat aja terus, pokoknya jangan lupa sarapan Bu Sombo biar makin semangat. Kita ketemu sama lagu Banjar ada Baras Kuning.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sambar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keronden Sana Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang menggelar pesta rakyat untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung 20 hingga 22 Agustus 2026 ini dipusatkan di kawasan Sungai Warna-Warni samping kantor PMI. Lurah Gunung Elai Sulistio mengatakan pesta rakyat menjadi puncak rangkaian perayaan kemerdekaan di wilayahnya. Sekitar 35 UMKM turut dilibatkan dengan menyediakan beragam produk dan kuliner bagi masyarakat. Sebelumnya warga juga mengikuti sejumlah kegiatan di antaranya lomba voli antar RT serta lomba lingkungan bersih dan hijau. Pesta rakyat sekaligus menjadi momentum pembagian hadiah bagi para pemenang lomba serta menyuguhkan beragam hiburan bagi masyarakat. Puncak acara dijadwalkan pada Sabtu malam.